0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Sriwijaya, semangat untuk pagi hari ini, awal pekan ya, hari Senin 28 September 2026. Meskipun sudah di penghujung bulan ya, detik-detik terakhir di bulan September, pastikan Anda tetap semangat untuk aktivitas di hari ini. Cuacanya cerah, Sriwijaya, di depan studio Radio Cakra Krisna juga lumayan sudah panas. Wilayah Anda apakah juga sama cuacanya seperti di studio, wilayah Kalianyar, Ngronggot, Nganjuk? Bisa Anda kabarkan ya. Dan kali ini bersama dengan saya Eriga, dibantu gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Apabila lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, saya langsung cek informasi ke gatekeeper Danti.
1: Kita pagi hari ini diberikan informasi oleh Bapak Setiaris berangkat kerja ini sepertinya Erika. Beliau merupakan peranata meteorologi dan geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, di mana stasiun geofisikanya kan ada di wilayah Sawahan. Ini beliau kirim sebuah video jalur Sawahan Nganjuk. Nah, pagi-pagi kan ramai, tidak hanya kendaraan pribadi. Kata beliau, kalau di jalur itu sudah ada truk bermuatan, apalagi kontainer, sudah susah untuk mendahulinya. Apalagi jalurnya berkelok-kelok dan tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar kah? Ini jadinya mau tidak mau ya ikut ngintil atau antri di belakang. Kalau untuk cuaca dilaporkan cerah pagi hari ini. Sementara itu kalau pagi hari wilayah Taman Sidoarjo, kita juga sambungkan dengan Kanilantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo. Silakan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti. Saya langsung sapa ada Kanilantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo, terkait pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Nggih.
2: Pagi selalu.
0: Semangat pagi Bapak hari nggih.
2: Harus semangat.
0: Hari
2: semangat
0: Senin.
2: Pagi kan harus semangat.
0: Betul, apalagi harinya Senin loh Pak. Jadi harus
2: betul, ini
0: lebih
2: kan
0: lebih.
2: Harus Senin kan hari perdana ini setelah libur panjang, aktivitas masyarakat ini luar biasa.
0: Ini pantauan arus lalu lintas Taman Sidoarjo Senin pagi bagaimana Pak Heri? Jauh ini.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah untuk pantauan situasi arus lalu lintas di wilayah taman dari perbatasan Krian sampai Waru tadi pagi memang luar biasa, pukul 06 lebih 15 menit untuk perkembangan situasi arus lalu lintas dari arah barat mengalami peningkatan.
0: Iya.
2: Hingga kita lakukan pola-pola 21 untuk yang di simpang tiga ngeluran, Pak Erika.
0: Oh, pola-pola 21. Pola-pola 21 itu seperti apa, Pak Heri?
2: Kendaraan. Itu kan di simpang tiga ngeluran kan ada traffic light. Yeah. Itu sementara saya ijukan dulu, mengingat ini yang dari arah barat mengalami kepadatan atau peningkatan.
0: Ini pengaturan seperti itu akan diterapkan apabila memang kondisinya sangat padat, ngoten nggih Bapak?
2: Betul, betul. Ini untuk untuk memperlancar dari barat, karena yang arus lalu yang dari arah timur, yang dari arah Surabaya menuju ke arah Krian, sama yang dari arah Karangpilang menuju ke arah Krian juga terpantau masih lancar-lancar, sehingga kita lakukan pola-pola 21, Pak Erika.
0: Wah, ini berangkatnya nggak boleh mepet-mepet ya Pak, takutnya menjumpai pola-pola seperti itu.
2: Betul, nanti kalau kita misalkan berangkatnya nanti terlambat ya, ya sudah kita keburuan ya, kendaraannya macet Pak.
0: Nah,
2: jadi risiko.
0: Resiko Senin pagi harus berangkat lebih pagi kalau tidak mau terlambat.
2: Ya seharusnya nggak boleh apa itu nunggu hari Senin, Selasa, Rabu. Yang penting kita itu mengawali. Kalau misalkan tidak mengawal ke nanti misalkan terjadi kepadatan, nanti kaget nanti. Nanti cukup sulit untuk apa itu mengurai Mbak.
0: Dari 5 hari kerja Bapak, memang hari Senin ini menjadi hari yang termasuk hari yang cukup padat atau mungkin ada hari lain Bapak?
2: Iya, memang hari Senin kan hari perdana,

0: melakukan apa ya, ditempatkan di titik-titik rawan macet. Itu masuk jalur dalam, Pak. Perbatasan dengan Surabaya Karangpilang ini yang biasanya terjadi hambatannya di jembatan baru maupun terbaru atau perlintasan rel kereta api ketekan maupun lombe. Kabarkan begitu. Kalau sudah lewat kereta api ya alhamdulillah lancar.
1: Tunggu.
0: Pasti kalau misalnya tidak ada kehadiran polisi, pasti kan nanti kadang-kadang royoan loh, Pak, untuk pengendara jalan mana yang
1: semuanya mau
0: mungkin
1: diburu-buru
0: ke tempat maunya duluan, tapi nggak mau diatur gitu loh.
1: Iya betul, nggak mau diatur, maunya semua saya dulu, jadinya bentrok nanti ya, Pak Hari.
0: Makanya itu harus sabar itu utama, Pak.
1: Wah betul, Pak Hari, mungkin ada himbauan bagi Seru Cakra yang akan melintas wilayah Taman Sidoarjo, monggo bisa disampaikan.
0: Untuk himbauan kepada masyarakat pengguna jalan apabila melintas di jalur nasional sepanjang dari TL Medaeng sampai berbatasan dengan Duyan, itu memang jalur-jalur rawan laka. Saya mohon kepada pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati, waspada, jangan terburu-buru, utama keselamatan. Memang ini jalur-jalur padat. Demikian, Pak, itu himbauan saya, ya, Pak.
1: Baik, terima kasih Bapak Hari ya, untuk waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Pak.
1: Baru saja ada Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman, Polresta Sidoarjo, terkait pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo dilaporkan oleh Ibtu Hari Nurcayo tadi sempat padat sekali Studio Cakra hingga harus dilakukan pola-pola untuk mengurai kepadatan tersebut. Di menit ke-53 lepas dari jam 6 pagi, arus lalu lintas ini tadi terpantau sudah mulai terurai lancar untuk di jalur nasional. Ada peningkatan volume kendaraan arus lalu lintas dari barat menuju ke Surabaya. Untuk saat ini Anda melintas di mana, Seru Cakra? Apakah masih ada petugas kepolisian yang berjaga di beberapa titik? Bisa Anda kabarkan juga. Biasanya memang jalur yang padat ya, simpang 3 atau persimpangan yang juga titik padat saat pagi hari dijaga oleh rekan-rekan dari Polsek maupun juga Polres. Ikuti arahan petugas yang ada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Kembali kami terima informasi, Seru Cakra, kabarnya diduga petugas tertidur palang pintu kereta api di wilayah Manis Renggo tidak tertutup saat kereta api melintas di jalur tersebut. Tepatnya di JPL 277, Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, hari Minggu 27 September 2026 pagi sekitar jam 10 pagi lewat 18 menit. Palang pintu perlintasan milik Dinas Perhubungan Kota Kediri tidak tertutup saat kereta api 269B Matarmaja relasi Malang Pasar Senen dengan lokomotif CC2019213 melintas dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, palang pintu tersebut tidak diturunkan. Diduga petugas yang menjaga perlintasan tertidur saat jam dinas. Beruntung sejumlah pengguna jalan yang akan menyeberang ini juga sigap untuk mendengar suara lokomotif dan memilih untuk berhenti sejenak sehingga musibah kecelakaan dapat terhindarkan. Warga dan masyarakat maupun juga pengguna jalan ini juga mendesak Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk segera menindak tegas petugas yang lalai serta melakukan evaluasi ketat pada sistem pengawasan perlintasan sebidang. Meskipun sudah ada palang pintu kereta api ya, Seru Cakra, pengguna jalan juga diminta untuk tetap waspada, hati-hati, tengok kanan dan tengok kiri terlebih dahulu sebelum melintas di perlintasan rel kereta api manapun. Menit ke-24 lepas dari jam 7 pagi, cek informasi Danti.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah hari ini di hari Senin 28 September 2026 Amerika. Untuk jumlahnya ada 107 kantong dengan rincian golongan darah A, ada 21 kantong, golongan darah B ada 46 kantong, golongan darah O ada 20 kantong, dan golongan darah AB ada 20 kantong juga. Untuk jadwal donor darah hari ini bertempat, ada kegiatan cek golongan darah juga di SMP Negeri 1 dan 2 Mbanyaan Kediri mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan selesai. Sementara itu untuk update terkait dengan kebakaran hutan Gunung Kawi, ini kita masih coba komunikasi dengan administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Keli Jatmiko. Nanti beliau juga berkenan on air sekitar jam 7.35. Ini terkait dengan update terkini, proses penanganan dan juga titik apinya. Karena informasi terakhir yang kita terima kabarnya masih ada titik api yang terdeteksi di puncak Pitrangnya. Maka dari itu kita coba gali infonya, nanti akan kami sambungkan, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Karhutla masih terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur ya, Seduh Jakra, untuk terus update terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakarta update terkait dengan antrian kendaraan yang mengular sepanjang 15 km di Badan Jalan Nasional Pantura menuju pintu masuk ke SDP Ketapang pada hari Minggu 27 September 2026 malam. Antrian ini imbas adanya aksi blokade pelabuhan oleh sopir logistik di pintu keluar SDP Ketapang pada hari Sabtu 26 September. Jadi ekor antrian ini membentang di Badan Jalan Nasional Pantura sejauh 15 km dari pintu masuk ke SDP Ketapang. Itu yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Dinas Perhubungan Wilayah Banyuwangi. Disu Banyuwangi bersama jajaran kepolisian ini juga telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan tersebut. Jadi rekayasa arus lalu lintas itu pun diberlakukan via lingkar Ketapang dan terminal Sri Tanjung Buffer Zone oleh jajaran kepolisian dan juga petugas terkait. Dan diimbau kepada semuanya jangan saling mendahului dan ikuti arahan petugas yang ada di lokasi. Ini antreannya panjang sekali ya, Seru Jakarta hingga 15 km. Semoga saja segera ada solusi dari ASDP sendiri dan juga aparat setempat ya, karena sudah sebulanan kayaknya antrian kendaraan di arah pintu masuk ASDP Ketapang juga masih terus terjadi. Anda mungkin ada pengalaman di beberapa hari terakhir terjebak antrian di jalur tersebut, bisa Anda sampaikan pengalaman Anda kepada kami 0852 9001061. Cek informasi dulu ke Angga.
1: Iya Rika, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Dewi. Beliau perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Ploso. Ini melaporkan sedang melintas di kawasan Tembelang atau tepatnya di depan exit tol Tembelang. Untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan oleh beliau cukup lengang. Ada penurunan volume kendaraan daripada tadi pagi yang didominasi oleh kendaraan dari para pekerja dan pelajar. Untuk saat ini hanya didominasi oleh aktivitas masyarakat setempat yang menggunakan roda 2. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Cika. Ini beliau sedang dari Surabaya mau ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan depan Masjid Muldoko, Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Saat ini dilaporkan beliau untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke arah Nganjuk. Untuk cuacanya pada pagi hari ini dilaporkan cukup cerah dan juga tidak terlalu berangin. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Nining. Ini beliau sedang perjalanan dari Kertosono menuju ke Purwasri Kediri. Saat ini beliau melintas di Simpang Mengkreng. Melaporkan untuk Simpang Mengkreng saat ini arus lalu lintasnya sudah mulai landai ya untuk volume kendaraannya. Okay. Hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa truk logistik yang melintas di kawasan tersebut. Lalu ada informasi dari Mas Bima, ini beliau dari Pare menuju ke Simpang Lima Gumul. Saat ini masih melintas di kawasan Gayam Gurah, melaporkan untuk Gayam Gurah arus lalu lintasnya terpantau lancar saat ini. Hanya didominasi oleh beberapa kendaraan bermotor dan juga ada beberapa kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan tersebut. Satu lagi informasi disampaikan oleh Mbak Rizka, beliau perjalanan dari Banyakan mau menuju ke Nganjuk, saat ini baru melintas di kawasan Simpang Gringging atau Pasar Gringging. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan kami juga terima informasi terkait dengan kebakaran hutan di area Pegunungan Putri Tidur yang saat ini masuk di wilayah administratif Kabupaten Malang. Dan untuk update informasi tersebut kami sudah terhubung melalui telepon bersama Administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Kelikjat Miko. Silakan Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait update penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di Pegunungan Kawi atau Putri Tidur, sudah tersambung dengan Bapak Kelik. Beliau merupakan administrator perhutani KBH Malang. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
3: Ye, selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
3: Alhamdulillah
0: Mbak. Alhamdulillah. Bapak mohon info terkait dengan update penanganan karhutla yang ada di Pegunungan Kawi atau Putri Tidur. Per hari ini seperti apa Bapak?
3: Ya, jadi tadi malam itu sempat terlihat titik api. Kemudian kita amati sampai jam 20 itu masih ada titik api. Tapi setelah kami konfirmasi pagi ini tidak muncul titik api lagi.
0: Oke, sejauh ini per hari Senin 28 September sudah tidak ditemukan titik api atau hotspot ya di Pegunungan Kawi, Bapak.
3: Iya, betul sekali Mbak Erika.
0: Oke, ini untuk titik api yang ditemukan di kawasan Pitrang, Jalur Jurang, Jalur Mampang, itu juga sudah padam berarti nggih, Bapak?
3: Ya, tadi kami konfirmasi sekitar jam 7 itu dari pengamatan di pos terdekat itu sudah tidak muncul titik api lagi.
0: Jadi dari petugas pun tetap melakukan pemantauan nggih di sekitar lokasi.
3: Nggih, jadi hari ini itu kurang lebih sekitar 50-an orang untuk melakukan penyekatan di lapangan dan memastikan bahwa titik api tidak muncul lagi seperti itu, Mbak.
0: Oh, jadi agenda hari ini melakukan penyekatan, membuat penyekatan agar nanti kalau tiba-tiba ada titik api kembali tidak menyebar, ya nggih?
3: Iya, nggih, betul sekali, Mbak.
0: Oke. Untuk pendakian juga masih ditutup hingga saat ini, Bapak?
3: Nggih, masih ditutup, Mbak. Karena terkadang api itu bisa muncul tiba-tiba akibat bara sisa bara-bara ya dari batang yang mas kena angin itu masih menyala lagi.
0: Wah, ini juga pastinya rute-rute pendakian hangus terbakar juga nggih Bapak, penandanya
3: ya,
0: itu
3: tidak. Ya, tidak semuanya terbakar. Memang ada beberapa lokasi yang rutenya terbakar sehingga perlu direkonstruksi ulang rutenya seperti itu.
0: Berarti masih ada penanganan pasca kebakaran sebelum membuka pendakian itu nanti.
3: Iya,
0: Masih panjang sekali Pak tahapannya ya. Jadi belum tahu
3: ya,
0: pasti.
3: Ya mudah-mudahan tidak lama lagi api padam, Mbak, sehingga pendakian di Gunung Kawi bisa segera dibuka kembali.
0: Iya, semoga bulan depan sudah mereda lah Bapak ya, tidak seperti bulan September. Amin. Untuk informasi tambahan Bapak Kelik, mungkin ada yang belum tersampaikan atau mungkin ada himbauan, monggo disampaikan.
3: Mungkin sementara cukup, Mbak. Himbauan kami ya, beri kami semangat, beri kami doa agar para tim yang saat ini melakukan pemadaman diberikan kesehatan selalu. Karena yang jelas sudah hari ke-28 ini sangat menyita energi, menyita tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga butuh dukungan support dari
0: semuanya. Ya, siap. Terima kasih Bapak Kelik. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas juga di lokasi. Tetap semangat. Semoga sehat-sehat semuanya, nggih Bapak Kelik.
3: Nggih.
0: Selamat aktivitas kembali Bapak, melanjutkan tugasnya hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja ada Bapak Kelijat Miko, beliau merupakan administrator perhutani KPH Malang terkait dengan update penanganan kebakaran hutan di Pegunungan Kawi atau Putri Tidur.

0: Hingga saat ini untuk semua jalur pendakian ke beberapa gunung yang masuk kawasan Pegunungan Kawi atau Puteri Tidur masih ditutup total untuk umum ya, Seru Jakra. Karena kebakaran hutan dan lahan di Pegunungan Kawi ini masih terus dalam pantauan. Per hari Senin jam 7 pagi terpantau tidak ada titik api, namun agenda dari rekan-rekan atau petugas yang ada di lokasi adalah untuk melakukan penyekatan ya di beberapa titik agar nanti apabila titik api muncul di lokasi-lokasi tersebut tidak merembet ke bagian-bagian lainnya. Dan ini tadi juga belum ada rencana terkait dengan pembukaan kembali jalur pendakian dalam waktu dekat disampaikan oleh Bapak Kelijak Miko, Administrator Perum Perhutani KPH Malang. Dan saat ini petugas masih fokus untuk operasi pemadaman di lokasi. Dan informasi terakhir hari Minggu, terpantau titik api masih ditemukan di kawasan Pitrang, tepatnya di jalur Jurang Jalu Mampang. Saat ini untuk titik api tersebut juga sudah tidak terpantau menyala seperti itu, Seru Jakra, sudah padam untuk titik api di kawasan Pitrang. Saat ini dari tim darat akan melakukan penyekatan di sekitar lokasi. Update-nya Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 masuk hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah di wilayah pesisir Sukamara, Kalimantan Tengah. Dengan temuan tersebut, total 174 orang dari kapal yang membawa 243 orang itu telah ditemukan. Dari 174 orang yang telah ditemukan, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, sementara 66 orang meninggal dunia. Dari 66 jenazah tersebut, 25 orang telah berhasil diidentifikasi, sedangkan 39 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, untuk 69 orang lainnya juga masih dalam pencarian. Dua jenazah yang baru ditemukan di Sukamara rencananya dievakuasi melalui udara menggunakan helikopter Basarnas pada hari Senin 28 September. Jenazah akan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim SAR gabungan juga masih melanjutkan pencarian, termasuk di sekitar lokasi bangkai kapal KM Virgo Transport 8.
0: Terima kasih, Hangga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Melintas di mana Seru Jakarta untuk pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas seperti apa? Jangan lupa untuk Anda sampaikan ya di 0852 9001061. Untuk Anda yang suka mancing, jangan lewatkan, ada gala Fishing Lowo Sepaton 2026. Untuk lokasinya ini di Kalipatusan Spot Mancing Kurung Rejo, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Prambon Nganjuk. Jam 8 malam sampai selesai hari Sabtu 26 September 2026. Ini nanti akan ada jilid 6-nya juga, jadi nantikan ya Seru Jakarta. Alhamdulillah untuk hari Sabtu 26 September 2026 kemarin juga berlangsung dengan lancar untuk acaranya. Lalu akan ada jilid 6 atau jilid selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Anda bisa terus update di Facebook Cakra Krisna, karena kami selalu unggah ya Seru Jakarta untuk lomba mancing tersebut. Nanti selanjutnya akan ada jilid 6, jilid 7 dan seterusnya. Jangan sampai ketinggalan. Untuk HTM-nya sekitar 75 ribuan saja. Itu nanti sudah ada banyak mendapatkan merchandise ya Seru Jakarta. Jadi jangan sampai kelewatan karena hadiahnya juga cukup banyak. Lalu Seru Jakarta, ini tadi kami terima informasi untuk jalur Sawahan Nganjuk. Senin pagi ramai, ramainya dengan yang berangkat kerja dan juga berangkat ke sekolah. Tidak untuk yang berangkat liburan ya, karena mengingat hari Senin, jadi banyak yang melintas di jalur Sawahan untuk berangkat aktivitas di luar rumah. Tetap hati-hati dan waspada, ada beberapa jalur yang kondisinya masih sempit. Jadi untuk berpapasan dua kendaraan besar agak sulit. Cuaca di wilayah Sawahan hari ini juga cerah sekali. Semoga tetap bersahabat hingga nanti. Anda saat ini berada di wilayah mana? Seru Jakarta, kirim foto maupun juga videonya ya kepada kami 0852 9001061.

0: your thing.
1: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Dianti Danila serta Angga Sandi. Kabarkan selalu perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, Seru Cakra, menit ke 8 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke Angga.
1: Baik, Erika, ini kami terima informasi dari Bapak Pugu. Ini beliau perjalanan ke jalan utama di Jalan Raya Bogor Wilangan. Terpantau untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di jalan utama Bogor Wilangan sangat lancar, didominasi oleh kendaraan besar dan juga kendaraan pribadi. Tidak ada peningkatan volume kendaraan di kawasan jalan Bogor arah ke Wilangan. Dan untuk cuacanya berdasarkan kiriman video dari beliau ini cukup cerah ya, namun ada sedikit udara kabur, jadi mohon hati-hati untuk pengendara. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Adit. Ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Saat ini sudah sampai di kawasan penambangan Balong Bendo. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini sudah lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Bayu. Perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar. Ada pesan masuk juga dari Mbak Citra. Ini mengabarkan untuk Tembelang Jombang, cuacanya cukup cerah pada pagi hari ini dan beliau sedang nyantai di rumah. Mengabarkan untuk arus lalu lintasnya di Tembelang saat ini sudah lancar, ada penurunan volume kendaraan daripada tadi pagi. Lalu ada pesan masuk dari Mbak Eka. Perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Rican. Melaporkan untuk kawasan Rican arus lalu lintasnya lancar, Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Setelah insiden kebakaran hutan dan lahan terjadi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur akhirnya membuka kembali Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi pada Senin 28 September 2026. Informasi pembukaan operasional kawasan wisata tersebut ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi Noviani Utami. Kawah Ijen sebelumnya ditutup sejak tanggal 4 September 2026. Sehubung dengan telah berakhirnya penanganan darurat dan hasil evaluasi keamanan jalur pendakian di TWA Kawah Ijen pasca kebakaran hutan, akhirnya dibuka kembali untuk jalur wisata tersebut. Selain itu, BKSDA juga membuka kembali kawasan tersebut untuk meningkatkan edukasi serta memberikan multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dengan pertimbangan yang dilakukan, kunjungan resmi dibuka pada tanggal 28 September.

dan tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kebakaran hutan. Turut senang ya apabila wisata-wisata yang sempat ditutup karena adanya karhutla bisa dibuka kembali, roda perekonomian bisa jalan kembali ya. Sriwijaya yang sempat tertunda akan berwisata ke tempat tersebut juga akhirnya bisa berdatangan. Semoga saja kawasan-kawasan tempat wisata yang ditutup karena adanya karhutla sepanjang bulan Agustus hingga September kali ini bisa segera dibuka kembali, situasi segera kondusif dan juga aman.

Seru Cakra, satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor Honda Vario di Jalan Raya Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 27 September.

0: September 2026 sekitar jam 4 sore. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S3225 OCF dan Honda Vario dengan nomor polisi S4687 OCS. Peristiwa ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Ibda Nurul Iman selaku kepala unit Gakum Satlantas Polres Jombang menyampaikan bahwa berdasarkan data kepolisian, sepeda motor Vario dengan nomor polisi S322 OCF dikendarai oleh seorang perempuan berinisial AL, usia 39 tahun, warga Sugihwaras, Ngoro, Jombang. Pengendara itu mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Jombang. Sepeda motor tersebut juga membawa penumpang seorang perempuan berinisial DN, usia 26 tahun, warga Brambang, Diwek, Jombang. Penumpang tersebut mengalami luka dan juga menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Jombang. Sementara itu, pengendara sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S4687 OCS yang diketahui berinisial GAP, laki-laki usia 23 tahun, warga Kuaron, Diwek, Jombang, mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di lokasi, kecelakaan itu bermula ketika sepeda motor Honda Vario nomor polisi S3225 OCF melaju dari arah timur ke arah barat. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kendaraan itu kurang memperhatikan arus lalu lintas saat mendahului kendaraan di depannya. Kemudian saat melakukan manuver, kendaraan tersebut menabrak sepeda motor Honda Vario lain yang berjalan dari arah barat menuju ke timur. Akhirnya benturan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dua saksi memberikan keterangan kepada kepolisian setelah kejadian kemarin. Petugas Satlantas Polres Jombang masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait dengan kecelakaan tersebut untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian. Untuk informasi lainnya, Anda bisa dapatkan juga melalui website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi ke gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Kopeng. Beliau ini berada di Sumber Mulyo, Jombang. Ini beliau sedang berada di acara nikahan adik beliau. Dan ini melaporkan untuk kondisi cuacanya cukup cerah, Erika, berdasarkan video yang dikirim oleh beliau. Dan ini juga untuk tatanan sound systemnya unik, Erika. Ini tatanan sound systemnya dibentuk seperti gapura. Dan ini seperti identik dengan budaya sonoruk ya, namun ini bukan sonoruk. Ini hanya sound hajatan yang dikonsep seperti sonoruk. Dan untuk lalu lintasnya di kawasan Sumber Mulyo Jombang ini berdasarkan video yang dikirim oleh Mas Kopeng, ini cukup lengang sekali, hanya didominasi oleh aktivitas masyarakat setempat. Ada informasi masuk dari Bu Herlin selaku UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Ini mengabarkan untuk stok darah pada hari ini 28 September 2026 untuk stok darah yang ada yaitu darah lengkap atau whole blood. Ini untuk golongan darah A ada 34, golongan B ada 113, golongan AB ada 2 kantong, dan golongan O ada 47 kantong. Dengan total jumlah keseluruhan darah dari berbagai komponen darah untuk jumlahnya ada 436 kantong. Dan untuk jadwal donor darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk hari ini, tempatnya ada di stasiun kereta api Kertosono untuk donor darah pada hari ini. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Sari. Ini beliau perjalanan dari Mojoagung mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Jogoroto Jombang. Ini melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk ini dari Bapak Joko, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sudah sampai di kawasan Jeli, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar. Ada Mbak Kartika ini berada di kawasan Malangsari Tanjunganom. Untuk cuacanya saat ini di Malangsari Tanjunganom cukup cerah dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Dan arus lalu lintas dilaporkan saat ini masih ramai lancar juga. Ada Mas Lukman ini berada di Pasar Sukomoro, melaporkan untuk Pasar Sukomoro ini arus lalu lintasnya juga saat ini lancar, ada penurunan volume kendaraan dan tidak terlalu ramai juga untuk antrean di traffic light depan Pasar Sukomoro. Ada Mbak Maya, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di kawasan perbatasan atau gapura selamat datang di Wilangan. Untuk arus lalu lintasnya dilaporkan masih lengang pada pagi hari ini, ada penurunan volume kendaraan dan hanya didominasi oleh kendaraan antar kota, Erika.
0: Terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Risti. Beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang. Saat ini beliau sedang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk Bandar Kedung Mulyo, saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Riko. Ini beliau perjalanan dari Prambon menuju ke Sawahan. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Simpang Kuncir Ngetos. Melaporkan untuk Simpang Kuncir Ngetos, arus lalu lintasnya lancar, dominasi kendaraan pribadi juga. Untuk cuaca juga masih cukup sejuk di kawasan pegunungan tersebut. Dan juga untuk cuacanya tidak mendung ya pada pagi kali ini. Lalu ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Mas Niko. Perjalanan dari Kediri Kota menuju ke Mojokerto. Saat ini beliau melintas di kawasan Mojoagung. Melaporkan untuk Mojoagung arus lalu lintasnya terpantau lancar, Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seru Cakra, saya ke penelpon, sudah ada Mas Kopeng ya. Selamat pagi Mas Kopeng.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Mas Kopeng jalan kemana hari ini?
4: Rutenya kosong Mbak.
0: Oh, rutenya?
4: Gak ngaspal dulu ini. Iya.
0: Ini di mana berarti lokasinya sekarang?
4: Ini masih ada acara nikahnya adik.
0: Waduh, ini ya lagi musim nikahan ya, jadi kebetulan mumpung longgar nikahnya adik. Di mana Mas?
4: Sekali.
0: Jombang mana?
4: Ini Sumber Mulyo, Jombang. Oh, Kota menuju Sumber Mulyo.
0: Sudah ya. Mulai Mas acaranya? Belum?
4: Belum. Belum. Jam 9 lewat 10 ntar.
0: Oh, akadnya atau resepsinya itu?
4: Resepsinya.
0: Oh, resepsinya.
4: Akadnya sekarang ini.
0: Ya. Oh, akadnya. Ya. Loh, kok telepon ini? Adiknya agak.
4: Apa-apa. Adik kandung ini.
0: Aduh, adik kandung atau sepupu, Mas?
4: Sepupu.
0: Oh, sepupu. Saya kira adik kandung. Ya. Kepala telepon ini, Mas Kopeng.
4: Sepupu.
0: Oh iya, ini. Ini yang datang juga sudah mulai banyak ya?
4: Mulai banyak ya. Ntar sih jam 9 anak ini mau.
0: Oh, masih keluarga-keluarga iya. Inti iya. Saja gitu nah. Ya, Mas Kopeng ya. Cuacanya bagaimana Mas Kopeng?
4: Cuacanya tadi Jombang menuju Sumber Cowora, lalu lintas ya lancar, Mbak.
0: Lancar. Ini berarti hajatannya nutup jalan apa enggak, Mas Kopeng?
4: Aman kok, masuk gang.
0: Di gang kampung. Heeh.
4: Iya, Kang Kampung. Ini sonya ya juga, sonya bapak, mertua.
0: Oh, enak dong. Ini, apa namanya, punya saudara sendiri ya kan?
4: Iya, oh. Sonya mertua, teroknya juga.
0: Waduh, di gang jadi tidak mengganggu arus lalu lintas ya. Ini mungkin ramainya di depan gang nanti keluar masuk kendaraan ya, Mas Kopeng.
4: Betul.
0: Kalau di sana itu dijaga Babinsa atau enggak, Mas Kopeng?
4: Enggak, kalau dek kampung sini
0: enggak dijaga ya.
4: Enggak tahu kalau malam, ntar malam kan enek ada orkesan kayaknya.
0: Ada orkesannya juga. Sekarang tuh mantenan ini loh Mas Kopeng. Ada apa? Sonnya ada dikasih lighting juga ya.
4: Arek nom saiki kayak gitu ya, Mbak.
0: Arek nom.
4: Nggih. Saiki kayak ngono ya Mbak modelnya.
0: Harus heboh ya, kelap kelip warna-warni. Kayak sonorok.
4: Lektingnya itu pinjem deh temennya katanya.
0: Oh, sewa.
4: Gak sewa temen, pinjem. Kalau orang orang luar paling 1.500 lektingnya dua itu.
0: Lektingnya namanya. Oh, ya Allah. Iya. Teman sendiri iya. Jadi pinjem ya. 0 rupiah.
4: Pinjem, ya, turun sendiri ya.
0: Aduh, pinter ya.
4: Iya.
0: Cari sponsor. Iya.
4: Sponsor, betul. Sama vendornya juga.
0: Wah, vendor-vendornya juga banyak. Wah, ini harus saya punya, harus punya teman yang ini juga ya. Dekor-dekor ini ya, biar dapat diskon.
4: Iya, Pak.
0: Aduh sih ya. Monggo dilanjut Mas Kopeng, terima kasih ya.
4: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Okay. Salam untuk semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Banyak hajatan ya Seru Cakra di bulan September kali ini. Jadi harap diperhatikan apabila Anda suka melintas di jalur alternatif. Biasanya jalur alternatif ini kan berada di jalur perkampungan. Kalau ada penutupan, ada hajatan, ini terlebih Anda menggunakan kendaraan roda 4 agak riweh dan repot. Tapi tenang saja, biasanya juga sudah ada jalur alternatif yang bisa dilalui oleh pengguna jalan lainnya. Menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas imbas kegiatan masyarakat yang berlangsung hari ini, Seru Cakra, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Ibu Herlin sudah sampai di seputaran daerah Kertosono Nganjuk dari arah Jombang, Erika. Ini informasinya cuaca juga cerah, lalu lintas ditambahkan ramai, dominasinya kendaraan pribadi. Ada Bapak Afandi sampai di wilayah Mojoroto, Kota Kediri. Dari arah Prambon Nganjuk, cuacanya juga cukup cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Ada juga Bapak Nur menambahkan info dari wilayah Madiun, ini sampai di Sara dan Madiun. Cuacanya juga cukup cerah, lalu lintas juga banyak kendaraan bermuatan dan juga bis angkutan umum, Erika.
0: Terima kasih Danti dan Nila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Tati Teru Cahyono.
2: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD, mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggaran kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan induk kemarin 2,5 sekian, terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian. Jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama induk. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD. Ketuanya, karena memang diawali dari rapat komisi, rapat UPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Badan anggaran kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan, hari ini selesai sesuai dengan renja yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana, misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti harga kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak ngontel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti bisa nambah dari perekonomian UMKM itu juga akan tambah, kurang lebih kan karena melibatkan banyak orang. Dari KPU-an juga gitu, kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena proses kita pendek, dan ini 21 kita persetujuan Agustus September. Setelah ini kan masih ada sisa, biasanya itu kan 3 hari untuk mengisi sesuai dengan hasil rapat, kemudian sudah penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di badan anggaran, kurang lebih nanti ya 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa terus bisa tambah, karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada saat berkendara maupun juga mengemudi. Ingin mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, juga pastikan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah, dan juga memperhatikan kira-kira ruangnya cukup atau tidak gitu ya. Kalau memang cukup ruang, bisa ini Anda mendahului kendaraan yang ada di depan Anda. Jangan sampai kurang memperhatikan situasi, kemudian kurang ruang. Ini kalau dipaksakan bisa membahayakan. Seperti yang terjadi kemarin sore di wilayah Jombang, ada dua kendaraan sepeda motor yang mengalami insiden lalu lintas di wilayah Kewaron di Jombang. Bahkan dalam insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia, kemudian ada dua orang yang mengalami luka-luka, sehingga harus dilakukan perawatan medis di RSUD Jombang. Seperti itu. Ada contoh kasus-kasus lainnya juga yang bisa Anda ketahui dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo. Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Nganjuk diresmikan pada 6 Mei 1986 oleh Menteri Penerangan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo,

Ya, seru Cakra. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan hingga saat ini masih melakukan identifikasi terhadap 32 jenazah korban tenggelam kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dalam beberapa hari terakhir, cukup banyak jenazah yang berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Sejumlah jenazah lain juga masih dalam perjalanan dari wilayah perairan Kalimantan Tengah. Untuk mengantisipasi bertambahnya temuan korban, Rumah Sakit Bhayangkara tengah menyiapkan 2 kontainer pendingin dengan kapasitas maksimal 200 jenazah. Fasilitas itu diperlukan untuk menyimpan jenazah sementara, mengingat proses identifikasi membutuhkan waktu lebih lama apabila kondisi jenazah sudah sulit untuk dikenali. Berdasarkan data Basarnas, sebanyak 172 dari total 243 penumpang dan awak KM Virgo yang tenggelam pada Minggu 13 September telah dievakuasi. Dari jumlah itu, 108 orang selamat dan 64 lainnya meninggal dunia. 64 korban meninggal, sebanyak 25 orang telah teridentifikasi. Sementara 32 jenazah masih menjalani proses identifikasi. Sedangkan 7 jenazah lainnya sedang dalam 7 jenazah lainnya sedang dievakuasi melalui jalur darat dari Kalimantan Tengah menuju Banjarmasin. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap 71 korban yang belum ditemukan. Basarnas juga telah memperpanjang operasi SAR selama 7 hari untuk menjangkau wilayah pencarian yang lebih luas. Untuk informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, tetap semangat.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi sampai dengan nanti jam 11 siang. Bersama saya Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Pagi hari ini saya bertugas ditemani oleh Angga Sandi dan juga Erika Dwi di awal pekan, akhir bulan ya. Anda bisa berbagi informasi terkini, kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda singgah, Anda berada, dan di tempat tinggal Anda.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur Cakra, kalau sebelumnya tadi kita juga terima informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru, di mana informasinya masih cukup sama dengan info-info yang sebelumnya kita sampaikan ya. Kalau diamati dari laporan pengamat Gunung Api Semeru, ini untuk periode terbaru. Hari ini di hari Senin 28 September 2026. Gunung Api Semeru yang lokasinya berada pada ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Secara meteorologi, cuacanya cerah, anginnya bertiup lemah ke arah tenggara dan juga selatan dengan suhu udara berkisar 20 sampai 21 derajat Celcius. Kalau diamati secara visual, gunungnya teramati jelas, asap kawah tidak teramati. Letusan asap teramati 17 kali. Warna asap putih, kelabu, tinggi asapnya 300 sampai 800 meter. Kalau untuk aktivitas kegempaan, ini letusan sejumlah 29, guguran 4, embusan 1, dan tremor harmonik 3. Sementara untuk tingkat aktivitas, Gunung Api Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Untuk rekomendasi, yang pertama direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ya Danti, ini akhir-akhir ini kita kan ramai ya Danti yang membahas itu terkait dengan asap karhutla di Kalimantan yang mengarah ke arah Jawa Timur. Mm-hmm. Nah, untuk hal tersebut kami masih berkomunikasi dengan operasional BMKG Juanda untuk terkait dengan asap tersebut, apakah kemungkinan bisa sampai ke Jawa Timur atau tidak. Dan ini ada informasi dari operasional BMKG Juanda, ini karena pergerakan asap kebakaran hutan juga dipengaruhi oleh pergerakan angin, dan untuk sejauh ini pergerakan asap dari wilayah Kalimantan, terutama yang dari Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Tengah, pergerakannya menuju ke arah barat daya, barat, dan barat laut. Bahkan juga sempat memasuki Laut Jawa. Namun untuk memasuki wilayah Jawa Timur ini potensinya rendah ya. Mm-hmm. Dan hingga saat ini untuk asap tersebut juga masih dipantau oleh operasional BMKG Juanda. Okay. Dan juga kami masih terus berkomunikasi karena dari operasional BMKG Juanda akan terus mengupdate terkait dengan perubahan pergerakan arah angin dan kabut asap berpotensi menuju ke wilayah Jawa Timur nanti. Lalu kita juga terima informasi terkait dengan adanya dropping air bersih di wilayah Trenggalek dari Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

0: Sampaikan oleh Mas Bobi, ini perjalanan dari Ngimbang Lamongan mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Plandaan atau jalur alternatif Jombang Nganjuk dan dilaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dominasi kendaraan pribadi nanti.
1: Oke, terima kasih informasinya, Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sementara itu, penyaluran bantuan sosial pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos masih berlangsung hingga akhir September 2026. Sejumlah bansos yang masuk dalam periode penyaluran tahap ketiga, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, serta Bantuan Pangan Beras. PKH dan BPNT tahap 3 mencakup periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga waktu diterima setiap keluarga penerima manfaat bisa berbeda-beda. Untuk PKH tahap 3, bantuan diberikan sesuai kategori penerima dalam keluarga. Sementara BPNT atau program sembako bernilai Rp200.000 per bulan. Sehingga untuk alokasi 3 bulan, penerima dapat memperoleh total Rp600.000. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk alokasi Juni, Agustus, dan September. Sehingga penerima mendapatkan total 30 kg beras sekaligus. Penerima bantuan sosial berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan sasaran utama masyarakat pada desil 1 hingga desil 4. Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sosial secara mandiri menggunakan NIK yang tercantum pada KTP melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. NIK 16 digit dimasukkan sesuai KTP. Kemudian ikuti proses verifikasi dan lakukan pencarian data. Sementara itu, terkait dengan update kekeringan di wilayah Kabupaten Trenggalek, tersambung dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Danti.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak Edi?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengar kabar baiknya. Bapak, iya, mohon izin, iya, ini kami mohon info terkait dengan update terkini kondisi kekeringan di wilayah Trenggalek seperti apa, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak Dente. Ini update terakhir dari BPBD Kabupaten Trenggalek. Sampai hari ini sudah 55 desa yang terdampak kekeringan. Okay. Jadi sudah agak meluas lagi karena panasnya memang luar biasa.
0: Iya, betul jadi, sekali.
1: Iya, jadi setiap hari ada surat masuk dari desa untuk meminta air distribusi untuk ke warga kekeringan gitu.
0: Oke. Okay. Bapak mohon izin, 55 desa ini tersebar di berapa kecamatan, Bapak?
1: 55 desa itu tersebar di 13 kecamatan. Karena 13. Kan satu kabupaten itu kan 14. Jadi yang belum cuma kecamatan Durenan sekarang.
0: Oh, justru Durenan masih aman sampai
1: masih aman, ini. Masih aman sekarang.
0: Okay.
1: Masih
0: aman. Baik. Bapak mohon izin, kalau untuk topografi, apakah wilayah Durenan ini memang wilayah yang jauh berbeda dengan 13 kecamatan lainnya?
1: Sebetulnya juga hampir sama. Tahun-tahun kemarin itu juga kekeringan, lebih awal datang.
0: Gitu.
1: Tapi hari ini ada dibuat sumur bor. Jadi mungkin itu untuk bisa untuk mengantisipasi kekeringan di wilayah Gador sama Sumberjo gitu.
0: Siap. Iya. Ini berarti sudah ada langkah mitigasinya juga ya, Bapak Edi.
1: Iya, ya. Mudah-mudahan ke depan banyak-banyak sumur-sumur yang ada di Trenggalek biar enggak terlalu banyak kekeringan gitu.
0: Siap. Bapak, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu apakah ke 14 kecamatan semuanya, Bapak?
1: Iya. Tahun 2024 itu 14 kecamatan itu sudah terlanda 72 desa. tahun 2024.
0: Desa.
1: Iya, sampai tahun 2026 okay. Sampai hari ini sudah 55. Mudah-mudahan enggak seperti tahun 2024 ya. Kemarin sempat 72.
0: Iya. Gitu. Ini semoga saja tidak tambah meluas ya Bapak Edi.
1: Iya.
0: Semoga berhenti di data angka 55 ini saja.
1: 55.
0: Iya. Bapak Edi mohon izin, ini kalau untuk proses distribusinya terakhir distribusi kapan Bapak? Hari ini ada agenda atau tidak?
1: Ada, setiap hari itu minimal 15 tangki saya untuk yang kebanyakan tangki. Di wilayah Panggul okay. Sama Dongkol. Ini kalau di wilayah kota okay. Ini tadi ya sudah berangkat 2 tangki. Jadi gitu. Setiap hari memang ada agenda keluar misalnya okay. Untuk distribusi kan, gitu.
0: Minimal 15 tangki. Kapasitas 5.000 atau bagaimana Bapak?
1: Yang banyak itu 4.000
0: okay.
1: Kalau wilayah pegunungan. Tapi kalau wilayah dataran di Trenggalek kota saya berikan okay. Yang 6.000.
0: Langsung yang banyak gitu ya.
1: Karena kan okay. Wilayahnya agak datar gitu. Bisa okay. Agak besar kan,
0: gitu. Jadi lebih mudah medannya ya Bapak Edi.
1: Iya okay.
0: Ini kalau di daerah yang pegunungan, wah itu selain Medan, ini kira-kira masuk ke titik pusat distribusinya itu susah juga ya Pak?
1: Iya. Saya hari Sabtu kemarin juga ikut di Panggul.
0: Okay.
1: Itu saya ngeri jalannya itu, luar biasa.
0: Okay.
1: Luar biasa. Saya masih masuk di Ngerencak itu kemarin. Okay. Amin hari Sabtu kemarin sama okay. Pak Kepala.
0: Okay.
1: Diajak monitoring ke sana, saya naik truk di situ. Waduh, saya ngeri gitu. Luar biasa kalau di dataran yeah. Tinggi memang.
0: Luar biasa medannya ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Bapak Edi, ini berarti kalau sampai di titik distribusi penyalurannya, nanti di sana rekan-rekan akan dipindah ke tandon, kemudian warga masyarakat bawa wadah masing-masing atau sudah disediakan jeriken masing-masing, Bapak?
1: Kalau di sana semua sudah diimbau untuk ada toren atau terpal kan okay. Itu. Biar cepat dari tangki ke toren itu cepat okay. Nanti warga mengambil dari terpal itu atau sama toren. Jadi okay. Jadi enggak ke ngecer itu okay. Enggak. Jadi langsung ke tempat-tempat yang besar misalnya toren atau terpal kan gitu. Biar yeah. Tangkinya cepat selesai okay. Itu langsung kembali lagi ke okay. Ngambil ke PDAM kan gitu.
0: Oke, okay, baik. Bapak Edi, ini kalau sejauh ini warga masyarakat itu masing-masing penerima manfaat ada batasan mengambil atau bebas dan pernah berebut atau tidak Bapak sampai titik ini?
1: Kalau batasan enggak ada okay. Ya memang ya semua diberi kebebasan untuk okay. Mengambil. Tapi kalau sampai berebut sama anu ya enggak ada okay. Karena kan ya semua lingkungan sendiri oh, ya semua gitu. Kenal semua.
0: Secukupnya
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi secukupnya gitu.
0: Saling mengerti ya Bapak.
1: Saling
0: ya?
1: Mengerti. Nanti oh, kalau kurang okay. Ya diambilkan lagi
0: oh,
1: intinya
0: gitu. Kan gitu. Iya, siap. Berarti aman kondusif ya Bapak ya.
1: Aman
0: alhamdulillah. Baik, berarti hari ini pagi ini sudah 2 tangki ya Bapak yang sudah terjun
1: ke lokasi. Ini di dataran rendah sekitar kantor BPD itu sudah 2 tangki yang okay. Terjun. Kalau di wilayah Panggul ada 3 tangki yang sudah terjun.
0: Iya, 5. Siap Bapak. Semoga saja tidak berkelanjutan panjang, semoga segera membaik ya Bapak Edi.
1: Amin.
0: Jih, pasti Bapak. Ini kita amin. Juga apresiasi pada rekan-rekan yang totalitas pengabdian kepada masyarakat, penanganan, yeah. Penanggulangan bencana yeah. Kekeringan ya Bapak. Bahkan medianya yeah. Yang luar biasa riskan bagi para petugas. Kami doakan yeah. Semoga selalu aman Bapak. Aman.
1: Amin.
0: Semuanya
1: amin.
0: Berkah, sehat selalu amin. Ya Bapak.
1: Amin, alhamdulillah, amin.
0: Ji, siap. Bapak Edi, mohon siap. Untuk penutup kita di pagi hari ini disampaikan imbauan, pesan dan harapan kepada warga masyarakat khususnya yang terdampak kekeringan. Monggo.
1: Ya, untuk warga yang terdampak kekeringan dengan adanya air bersih yang terbatas, gunakan air bersih yang secukupnya gitu. Jadi enggak usah terlalu boros itu biar okay. Biar apa itu nanti ada distribusi ngambil, pokoknya hemat air gitu intinya okay. Gitu Mbak.
0: Siap, terima kasih ya. Banyak Bapak
1: Siap.
0: atas waktu dan informasinya.
1: Siap.
0: Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan BPBD. Semoga sehat, sukses selalu Bapak
1: Amin,
0: Edi.
1: Amin. Amin, amin.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baru saja kita tersambung dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna Sedulur Jagra tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Trenggalek bahwa sampai dengan hari ini Senin 28 September 2026 tercatat 55 desa dari 13 kecamatan terdampak kekeringan. Bahkan data tahun 2024 itu juga mencatat 72 desa dari 14 kecamatan di mana Trenggalek itu memiliki 14, jadi semua kecamatan terdampak kekeringan. Apalagi di tahun 2026 ini dipengaruhi oleh El Nino yang sangat kuat, kemudian juga cuacanya begitu kering ya. Harapannya semoga datanya tidak sampai sebanyak di tahun 2024. Tetap waspada, kemudian juga gunakan air bersih dengan bijak ya, mengingat sampai dengan akhir bulan September, kita masih dilanda musim kemarau. Sementara itu kita juga tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Ayu, terkait dengan update asap karhutlah dari wilayah Kalimantan yang mengarah ke Jawa Timur. Halo, selamat pagi Mbak Ayu.
1: Ya, selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih batuk.
0: Semoga lekas sehat ya, ini sama, saya juga agak serak-serak juga.
1: Iya Mbak, memang
0: iya, wabah betul.
1: Ya, memang
0: iya.
1: Lagi
0: iya, semoga tetap sehat-sehat ya Mbak Ayu.
1: Amin, sehat
0: okay,
1: selalu.
0: Amin. Mbak Ayu, mohon izin kita dibantu informasi, ini kira-kira apakah benar ya asap yang kebakaran dari wilayah Kalimantan saat ini sudah terpantau atau terlihat bergerak memasuki wilayah Jawa Timur Mbak Ayu?
1: Baik Mbak Danti, dapat kami informasikan bahwa memang saat ini terdeteksi asap di wilayah Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Timur.
0: Baik.
1: Nah, memang pergerakan asap kebakaran hutan ini kan dipengaruhi oleh pergerakan angin ya. Dan sejauh ini pergerakan asap dari wilayah Kalimantan, terutama dari Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah tersebut pergerakannya mengarah ke barat daya, barat dan barat laut. Bahkan sempat memasuki wilayah Laut Jawa. Memasuki wilayah Laut Jawa, namun untuk memasuki wilayah Jawa Timur potensinya masih rendah.
0: Okay.
1: Untuk hari ini pun juga potensinya masih terpantau rendah untuk memasuki wilayah Jawa Timur, karena memang tergantung dari pergerakan angin ya.
0: Iya.
1: Untuk saat ini juga pergerakan angin, pergerakan asap mengarah ke barat laut hingga utara, seperti itu.
0: Baik, Mbak Ayu, karena potensinya itu kan masih cukup rendah ya, masuk di wilayah Jawa Timur.
1: Iya.
0: Kira-kira
1: iya,
0: wilayah atau kota mana saja di Jawa Timur yang saat ini paling rentan atau berpotensi terdampak Mbak Ayu?
1: Jadi memang tergantung dari ini Mbak ya, pergerakan angin dan juga masifnya asap gitu. Jika jika ada potensi angin, saat ini kami memang selalu mengupdate pergerakan arah angin. Saat ini memang angin mengarah ke barat laut hingga utara. Jadi untuk potensinya sangat sangat rendah sekali gitu. Nah, untuk mengarah ke Jawa Timur, dan jika memang kebakarannya semakin masif dan angin mengarah ke apa, ke barat daya ataupun ke selatan, nah jika pun terdampak di wilayah Jawa Timur, wilayah yang terdampak berpotensi adalah di pesisir di bagian wilayah Jawa Timur bagian utara ya Mbak ya, tentunya yang paling dekat ke Laut Jawa itu. Tapi saat ini memang potensinya sangat rendah sekali karena dari kecepatan angin pun dari arah angin dia mengarah ke barat laut hingga utara.
0: Baik. Terakhir Mbak Ayu, ini kira-kira apa imbauan atau langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur terkait dengan kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini?
1: Baik, Mbak Danti, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Jawa Timur, khususnya jangan mudah terprovokasi atau percaya dengan berita hoax ya Mbak ya, yang bahwa asap sudah mulai masuk ke Jawa Timur atau bagaimana, dan ketakutan. Nah, kami dari BMKG selalu mengupdate dan selalu memantau perkembangan kondisi angin dan cuaca. Jadi mohon selalu update untuk informasi tersebut, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan kita.
0: Baik.
1: Dengan membakar di lahan yang luas ataupun apalagi kalau di hutan ya, di hutan, kemudian di pegunungan juga habis camping tidak usah meninggalkan bara api. Ya, intinya jangan melakukan aktivitas pembakaran jika tidak diawasi. Seperti itu, karena memang kondisinya saat ini anginnya lebih kencang, kemudian kelembapan udara rendah, air tanah sudah mulai berkurang, udara juga terik pada siang hari. Jadi jika terjadi kebakaran, penyebarannya akan sulit untuk dipadamkan.
0: Baik, Bayu, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya disempatkan on air dan langsung memberikan imbauan dan info kepada masyarakat. Semangat bertugas, semoga lekas pulih, sehat selalu Mbak Ayu ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Mbak Ayu. Iya, amin, dengan senang hati. Selamat pagi Mbak Ayu. Baru saja kita tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Ayu, terkait dengan update asap karhutla dari wilayah Kalimantan yang mengarah ke Jawa Timur.

0: 106,1 FM Radio Jakra Krishna tadi disampaikan oleh rekan-rekan BM Kangki Juanda Sidoarjo bahwa untuk asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah Kalimantan yang mengarah ke Jawa Timur potensinya rendah. Sehingga untuk Anda tidak perlu panik, tidak perlu khawatir dan tetap pantau informasi resmi dari laman BMKG. Cek informasi ke ruang gatekeeper dari Angga dulu.
1: Ya, nanti ada informasi masuk. Ini disampaikan oleh Bunda Putri. Beliau habis dari Pasar Warjeyeng melaporkan untuk Jalan Ahmad Yani Warjeyeng saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar. Cuaca juga dilaporkan oleh beliau saat ini cukup cerah.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Intan. Ini beliau mengabarkan di kawasan SPBU Patihan, Kecamatan Loceret. Ini untuk antreannya cukup panjang sekali. Mm-hmm. Ini didominasi oleh kendaraan yang menggunakan BBM jenis biosolar.
0: Okay.
1: Dan untuk antrean juga mengular hingga ke luar area SPBU atau di tepi jalan raya. Dan untuk stok BBM-nya berdasarkan kiriman video dari beliau, ini masih aman, masih ready semua. Namun untuk antreannya masih cukup panjang. Jadi untuk seluruh cakra yang mau mengisi BBM di SPBU Patihan, untuk stok masih aman, namun untuk antrean masih cukup panjang pada menjelang siang hari ini.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Nini. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Baron, saat ini beliau sedang melintas di kawasan Banjaranyar Tanjung Anom. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Deva, ini perjalanan dari Gedek Mojokerto mau menuju ke Nganjuk, saat ini sedang melintas di kawasan Pasar Tapen Jombang. Melaporkan untuk arus lalu lintas lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, dan ada beberapa truk tebu yang melintas ke arah timur. Ada satu pesan masuk disampaikan oleh Mbak Ninis. Ini beliau perjalanan dari Kediri Kota menuju ke Pace. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Johor Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi juga nanti.
0: Oke, selanjutnya Erika. Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuni yang melintas di jalur Gondang Lengkong. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas juga lancar, terlihat untuk kendaraan yang banyak melintas ini adalah kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Ini tadi perjalanan dari Gondang menuju ke wilayah Lengkong dengan cuaca juga cerah. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan melintas di depan Polsek Warujayeng Polres Nganjuk. Arus lalu lintas di sana atau jalan raya Warujayeng juga cukup ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca disampaikan cerah. Lalu saya terima kiriman video ini Danti dari salah satu pendengar Radio Cakra Krishna. Ini kalau dari keterangannya ada kebakaran di toko batik yang ada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ini kalau dari video yang saya terima, kebakaran itu berada di lantai 3 dan posisinya itu agak ke belakang, bukan yang bagian depan seperti itu. Jadi ini lokasinya di deretan ruko pertokoan Jalan Malioboro. Ini kejadian tadi informasinya sekitar jam setengah 2 dini hari. Sampai saat ini belum diketahui pasti untuk penyebab kebakaran tersebut ini apa. Saya sambil carikan informasi lebih detailnya ya, terkait dengan kebakaran yang ada di di ruko Jalan Malioboro tersebut. Jadi pastinya juga dari video tadi yang kami terima, ada beberapa mobil damkar yang sudah ada di lokasi untuk memadamkan kebakaran tersebut. Karena ruko di Jalan Malioboro itu kan juga berdempetan ya, dari toko satu ke toko yang lain itu berdempetan, pastinya takut api apabila tidak segera terkendali bisa merembet ke toko-toko yang lainnya. Jadi harus dilakukan penyekatan juga agar tidak merembet ke toko lain. Sehingga ini tadi juga dari petugas damkar, dari mobil damkar yang terlihat di lokasi sudah ada dua mobil damkar. Nah, kira-kira untuk prosesnya seperti apa, kemudian apinya sudah padam atau belum hingga pagi hari ini, nanti akan saya sampaikan kembali Danti.
2: Oke, terima kasih informasinya Erika. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sementara itu, sedulur Cakra, terkait dengan pengecekan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP, jadi masyarakat bisa mengecek status penerima bantuan sosial secara mandiri menggunakan NIK yang tercantum pada KTP melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos. NIK 16 digit dimasukkan sesuai KTP, kemudian ikuti proses verifikasi dan lakukan pencarian data. Masyarakat juga perlu mewaspadai informasi mengenai bantuan tambahan yang belum memiliki jadwal resmi, termasuk BLT Kesra Rp900.000, karena hingga September 2026 belum ada kepastian jadwal pencairannya. Pengecekan bantuan sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi Kemensos untuk menghindari informasi maupun tautan palsu yang beredar di media sosial.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi sedulur Jagra, jam 10 pagi lewat 6 menit ya. Masih tetap bersama saya Dante Danila, gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi yang siap siaga menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon, WhatsApp, pesan audio, foto, dokumentasi di nomor 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Jadi informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Faisal ya, mengabarkan perjalanannya dari Gresik Manyar menuju ke wilayah Surabaya. Untuk di pintu masuk tol Kebumas ini sempat ada kemacetan karena tingginya volume kendaraan pagi ini. Setelah lepas dari pintu masuk, akhirnya juga kembali lancar dan aman saja. Jadi kendalanya saat akan masuk ke tol Kebumas ya, pintu masuk tol Kebumas ini agak padat, jadi harap hati-hati, jaga jarak aman saja. Lalu terkait dengan kebakaran yang ada di ruko Jalan Malioboro tadi ya, ada di salah satu ruko oleh-oleh dan juga toko batik. Ternyata dalam pemadaman dini hari tadi hingga pagi ada 12 unit mobil damkar yang dikerahkan. Ada juga water cannon milik Polresta Yogyakarta dan ada satu truk damkar milik TNI. Jadi termasuk kebakaran hebat ya, kebakaran besar yang terjadi di Malioboro, Jalan Malioboro tersebut. Kejadian dilaporkan sekitar jam 1:30 dini hari dan baru berhasil dipadamkan dan dilakukan pembasahan itu sekitar jam 4 pagi lewat 45 menit. Jadi sudah subuh itu baru berhasil dipadamkan oleh petugas damkar, kemudian dilakukan proses pendinginan. Untuk korban jiwa nihil tidak ada, sedangkan total kerugian hingga saat ini masih belum diketahui totalnya. Jadi masih dalam proses penghitungan seperti itu. Sebelum adanya kebakaran tersebut, ternyata terdengar ada suara letupan ya, sebelum terjadi kebakaran itu terdengar suara letupan. Saat itu suara letupan tersebut berasal dari lantai 3 gedung toko tersebut. Dan jadi kebakarannya itu ada di lantai 3, sedangkan untuk yang ada di lantai 1 ini aman ya, barang-barang di sana masih aman. Kemudian kalau untuk di lantai 2 ini sebagian besar juga aman saja. Yang habis ludes terbakar itu di lantai 3, bangunan paling atas sendiri, karena sumber apinya juga berada di lantai 3. Dan ini tadi juga sempat memicu kepanikan warga karena berdekatan dengan toko-toko yang lainnya. Di lokasi juga cukup ramai karena mungkin juga ada suara sirene damkar yang cukup banyak kan ya. Total ada belasan, tepatnya 12 unit mobil damkar yang dikerahkan dalam kebakaran tersebut, peristiwa kebakaran tersebut. Kemungkinan kalau tupan seperti ini bisa jadi korsleting listrik ya Danti ya. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin memiliki tempat usaha, jangan lupa ya untuk selalu mengecek kelistrikan yang ada di tempat usaha Anda agar tidak terjadi korsleting listrik, karena korsleting listrik ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran besar Danti.
0: Oke, selanjutnya Angga silakan.
2: Baik, nanti ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Niko. Ini perjalanan dari jalur Bagor Nganjuk melaporkan untuk arus lalu lintas selama perjalanan lancar terkendali dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk cuaca pada menjelang siang hari ini cukup cerah dan juga tidak terlalu berangin. Lalu ada Mbak Putri. Melaporkan di kawasan Pasar Sukomoro, arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada menjelang siang kali ini, didominasi oleh kendaraan pribadi juga, dan untuk antrean di traffic lights Pasar Sukomoro masih cukup sedikit pada siang kali ini. Lalu ada Mbak Khori, ini melaporkan di kawasan Ringroad Mojoagung untuk cuacanya cukup panas ya, cukup terik menjelang siang kali ini, dan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Satu lagi informasi masuk dari Mas Riki, ini perjalanan dan sekarang sudah sampai di ruas tol kilometer 706 atau tol Mojokerto, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dengan kecepatan sedang. Untuk kecepatan di jalur tol saat ini masih stabil dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Erik Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sebelumnya ada Erika Dewi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebagai informasi, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi yang digunakan pemerintah dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dalam pembagian itu, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 desil, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Secara umum, desil 1 mencakup 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 berada pada kelompok 10 hingga 20%. Desil 3

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Polda Metro Jaya memperketat pengamanan menjelang pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA Asian Cup 2026 pada malam hari nanti di Gelora Bung Karno atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengetatan dilakukan seiring tingginya animo penonton yang akan menyaksikan langsung pertandingan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto mengatakan pengamanan akan dilakukan secara ketat terhadap pemain maupun supporter. Polisi juga akan menyesuaikan penebalan personil berdasarkan hasil pemantauan dan informasi intelijen, termasuk untuk mengatur mobilisasi penonton dan pemain sejak kedatangan hingga kepulangan. Beliau menyebut sekitar 600 supporter Malaysia juga telah terdata akan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara tiket pertandingan diperkirakan sudah hampir habis dengan potensi kehadiran sekitar 60.000 penonton. Kondisi tersebut membuat pengaturan keamanan dan lalu lintas menjadi perhatian pihak kepolisian. Polisi mengimbau untuk seluruh supporter menjaga ketertiban dan sportivitas selama pertandingan. Beliau juga mengingatkan agar rivalitas hanya berlangsung selama 90 menit di lapangan, sedangkan setelah pertandingan seluruh supporter diharapkan tetap menjaga persaudaraan dan keamanan bersama. Baik, kita cek kembali informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Nanang yang ada di wilayah Warujayeng. Tadi beliau sempat melintas di Simpang 3 Jetis Warujayeng. Untuk kondisi traffic light atau lampu merah yang ada di Simpang 3 Jetis Warujayeng, bagian sisi selatan dari arah barat, posisinya miring atau tidak lurus sehingga pengguna jalan tidak bisa melihat dengan jelas untuk lampu merah yang ada di sisi selatan tersebut. Jadi saya bantu teruskan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Kabupaten Nganjuk untuk segera ditindaklanjuti ya, dicek ke lokasi dan juga dilakukan perbaikan agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Ini tadi dari kiriman foto yang disampaikan oleh Bapak Nanang, cuaca di wilayah Jetis Warujayeng juga cerah sekali. Wah, kalau saya lihat dari keterangan fotonya, foto ini sudah diambil dari jam 6:30 pagi. Okay. Tapi baru dilaporkan ke Cakra Krishna tadi di jam 11 siang, karena mungkin kelupaan kali ya. Tadi di jalan tapi tidak lupa untuk foto terlebih dahulu. Namun siangnya baru dilaporkan ke Cakra Krishna. Untuk Anda yang melintas di Simpang 3 Jetis Warujayeng kemudian juga menjumpai adanya kondisi tersebut belum juga diperbaiki, bisa diupdate ya Seru Cakra, karena foto ini tadi diambil pagi tadi dan siang hari ini terbaru seperti apa yang melintas di sana, bisa ditambahkan informasinya. Lalu beralih ke informasi lain. Ini tadi terkait dengan pemadaman listrik yang ada di wilayah Pace Nganjuk, tepatnya Peloso Harjo Pace. Okay. Saya masih terus komunikasi dengan rekan-rekan PLN yang ada di ULP Nganjuk, karena untuk wilayah Pace masuk pada PLN ULP Nganjuk. Namun hingga saat ini belum ada update dari rekan-rekan PLN terkait dengan

0: apakah ada pemadaman listrik di wilayah Pace atau mungkin ada kendala pada listrik Bapak Agus? Karena yang tadi melaporkan Bapak Agus, ini tadi saya juga coba komunikasi kembali dengan Bapak Agus, apakah untuk listrik yang ada di wilayah Peloso Harjo Pace sudah nyala atau belum, karena belum dikabarkan juga oleh Bapak Agus update-nya hingga menit ke-21 lepas dari jam 11 siang seperti apa. Karena kalau saya hitung dari laporan awal yang disampaikan oleh Bapak Agus sudah sekitar 1 jam untuk listrik di wilayah Pace, tepatnya desa Peloso Harjo padam. Apabila di wilayah Anda mungkin saat ini juga sedang pemadaman listrik ya Seru Cakra, bisa dilaporkan, mungkin tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan juga hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari rekan-rekan PLN. Coba nanti kami tanyakan ke PLN wilayah Anda. Jangan lupa disertakan lokasi sedetail mungkin, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, untuk hasil pertandingan Indonesia melawan Malaysia nanti malam, selain menentukan persaingan di grup A, hasil pertandingan juga berpengaruh terhadap perolehan poin Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan yang dilaporkan oleh sejumlah media, jika Indonesia menang atas Malaysia, Garuda akan mendapatkan tambahan sekitar 4,32 poin. Koleksi poin Indonesia yang saat ini berada di angka 1.161,17 poin akan bertambah menjadi sekitar 1.165,49 poin. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berpeluang naik dari posisi 119 ke peringkat 117 dunia, berdasarkan posisi sementara yang menjadi acuan perhitungan. Sementara jika pertandingan berakhir imbang, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 0,68 poin. Sedangkan kekalahan dari Malaysia akan membuat Indonesia kehilangan sekitar 5,68 poin. Perhitungan ini merupakan simulasi berdasarkan kondisi ranking dan poin yang digunakan sebelum pertandingan. Baik, untuk seluruh cakra, bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 085 0852 9001. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, dan juga ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com.

Baik, seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang masih dalam penanganan, meskipun sebagian besar titik api telah berhasil dipadamkan. Hingga Minggu 27 September masih terpantau titik api di kawasan Pitrang, tepatnya di jalur jurang Jalumampang, dan kondisi medan yang terjal membuat tim darat belum bisa melakukan pemadaman secara langsung. Administrator Perhutani KPH Malang, Klik Jatmiko, mengatakan jalur pendakian di kawasan Pegunungan Kawi masih ditutup total untuk umum karena masih ditemukan titik api. Penutupan juga dilakukan untuk mengantisipasi ancaman asap, kobaran api, dan potensi pohon tumbang di sekitar jalur pendakian. Sementara itu, penanganan karhutla terus dilakukan dengan pemantauan dan penyisiran di sejumlah lokasi. Sebelumnya, Perhutani menyatakan api di kawasan Pegunungan Putri Tidur telah padam sejak Jumat 25 September. Namun, asap yang diduga berasal dari sisa bara masih ditemukan sehingga pemantauan tetap dilanjutkan. Masyarakat dan pendaki diminta tidak memasuki kawasan yang masih ditutup, dan Perhutani juga belum membuka kembali jalur pendakian karena setelah kebakaran masih diperlukan evaluasi kondisi jalur dan penandaan ulang rute untuk memastikan keselamatan pendaki.

Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sulur Sakra, kali ini kita sudah terhubung dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, ada Mas Anadwi, terkait dengan update kondisi Gunung Semeru saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Mas Anadwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Baik Mas Anadwi, mohon bisa disampaikan Mas terkait dengan update kondisi Gunung Semeru pada hari ini 28 September 2026 Mas.
1: Oh iya, untuk kondisi aktivitas Lumajang Malang Jawa Timur pada pagi hari ini telah terjadi erupsi sebanyak 3 kali yang teramati ya, dengan ketinggian abu vulkanik sekitar 800 meter dari puncak. Kemudian untuk landaan sebaran abu vulkanik yang terdeteksi oleh satelit Himawari pada ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,5 kilo itu ke arah selatan dan tenggara, yaitu ke arah sebagian wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Lumajang bagian selatan hingga Jember bagian selatan, kemudian meluas hingga ke perairan selatan atau di laut selatan Jawa Timur ya. Jadi sebaran abunya itu mengarah ke selatan dan tenggara, tidak ke arah barat ataupun ke arah daratan di Malang, di Lumajang bagian utara ataupun di Jember bagian timur. Sementara untuk aktivitas periode kemarin itu cukup tinggi, sekitar yang tercatat itu ada 102 kali letusan, kemudian dengan tinggi kolom abu paling tinggi itu adalah 1.300 meter di atas puncak. Ini yang kemarin terjadi itu sempat di sekitar bagian timur Lingkar Semeru itu merasakan hujan abu tipis ya, karena memang arah daratan ada belokan angin sehingga angin yang harusnya ke arah timur ke barat ini malah ke arah selatan tenggara, jadi malah di kebalikannya. Memang angin permukaan dengan angin 3.000 kaki itu sangat berbeda sekali ya. Yang angin permukaan kan karena adanya topografi ya, perbedaan tekanan juga mempengaruhi belokan angin tersebut atau serlin tersebut. Kemudian aktivitas di sekitar Gunung Semeru itu masih normal ya. tidak ada anomali signifikan, jadi memang letusan-letusan kecil walaupun banyak itu sudah menjadi hal yang lumrah atau yang wajar, lazim yang terjadi di setiap hari seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Ini untuk sebaran abu vulkaniknya itu mengarah ke selatan ya Mas ya? Nah itu apakah mempengaruhi penerbangan juga Mas?
1: Untuk aktivitas penerbangan memang itu mempengaruhi, tetapi karena dari kode phone atau VOC-nya itu adalah kode warna red ya. Itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi mungkin dari VAAC Darwin sendiri juga ada peringatan untuk sebaran abu vulkanik untuk mengganggu penerbangan, namun untuk wilayah Malang sendiri tidak terganggu ya, untuk aktivitas penerbangan dari Malang ataupun di sekitarnya itu tidak terganggu seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan himbauan untuk masyarakat terkait dengan letusan dan sebaran abu vulkanik Gunung Semeru tersebut.
1: Oh iya, siap. Kepada rekan-rekan masyarakat khususnya di sekitar Lingkar Semeru, tentunya aktivitas status level 3 ini kan masih berlaku hingga radius 5 km itu rawan terhadap bahaya erupsi Semeru seperti lontaran batu pijar dan sebagainya. Kemudian aktivitas guguran, juga adanya awan panas yang setiap waktu bisa terjadi kapan saja. Makanya dari sektor tenggara di Besuk Koboan itu sejauh 13 km itu harus mewaspadai adanya potensi-potensi seperti guguran, awan panas, landaan lahar-lahar hujan ya, kalau terjadi hujan, apalagi ini kan sudah hampir memasuki periode pancaroba gitu. Karena nantinya saat musim hujan, karena material-material vulkanik yang berada di tubuh gunung, berada di puncak itu kan sangat banyak sekali, sehingga sangat rawan nanti kalau musim hujan adanya gelontoran atau landaan bahaya banjir lahar di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Kemudian juga mewaspadai adanya sebaran dari abu vulkanik ya, hujan abu, mungkin ini hujan abu tipis itu biasa terjadi lah di sekitar Gunung Semeru. Kalau ini mengarah ke barat itu bisa sampai ke Kota Malang ataupun di Kabupaten Malang di sekitar wilayah baratnya Gunung Semeru. Saya rasa demikian, Dari.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anadwi atas informasi yang disampaikan terkait dengan update kondisi Gunung Semeru dan abu vulkanik yang menyebar ke selatan tersebut ya, Mas. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu Mas Anadwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.

Baik, seluruh cakra, tadi kita baru saja terhubung dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, ada Mas Anadwi. Nah, terkait dengan update kondisi Gunung Semeru, saat ini sebaran abu vulkanik Gunung Semeru terpantau mengarah ke Tenggara mulai hari ini pada pagi hari tadi. Dan berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 BMKG pada jam 7 pagi tadi, sebaran abu teridentifikasi dari permukaan hingga ketinggian sekitar 15.000 kaki atau 4,6 km. Sebaran abu vulkanik tersebut terpantau mencakup sebagian wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Jember. Selain itu, sebaran abu juga terpantau di wilayah perairan selatan Malang hingga Jember. Warga di wilayah yang terdampak sebaran abu diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker serta pelindung mata jika harus beraktivitas di luar. Abu vulkanik ini juga dapat mengganggu jarak pandang dan membuat permukaan jalan licin sehingga pengendara diminta lebih berhati-hati. Tadi Mas Anadwi juga menginformasikan untuk keselamatan, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak Semeru. Warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan oleh lontaran batu pijar. Dan masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besukpusat. Baik, seluruh cakra, bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Tak lupa untuk seluruh informasi yang kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, seluruh cakra untuk sebagian besar di wilayah Jawa Timur pada hari ini, Senin 28 September 2026, diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah. Perakiraan BMKG Juanda menyebut kondisi cerah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Nganjuk, Kediri, Jombang, Madiun, Ngawi, hingga Surabaya. Sementara itu, potensi hujan ringan saat ini hanya diperkirakan terjadi di Kota Batu. Beberapa wilayah lainnya seperti Pacitan, Trenggalek, Lumajang, dan Jember berpotensi mengalami udara kabur. Sedangkan untuk Banyuwangi dan Situbondo diperkirakan cuacanya berawan. Tulungagung juga diperkirakan cuacanya cerah berawan. BMKG Juanda mencatat suhu udara di Jawa Timur hari ini berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 31 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 32 km per jam. Khusus untuk Surabaya, suhu diperkirakan mencapai 28 hingga 34 derajat Celcius. Dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan perhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing, terutama di wilayah yang suhunya cukup tinggi. Dan pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dan hindari panas berlebihan. Baik, seluruh cakra, di menit ke-46 lepas dari jam 11 siang kita cek informasi ke gatekeeper, silakan Erika.
1: Ternyata untuk yang ada di tempatnya Pak Agus tadi, rumah yang padam hanya rumahnya Pak Agus saja. Jadi
0: begitu.
1: Tidak di rumah yang lainnya. Sehingga ini tadi juga bisa segera nyala kembali setengah jam setelah dilaporkan padam, seperti itu. Sekarang untuk listrik yang ada di tempatnya Pak Agus, wilayah mana tadi? Peloso Harjo ya? Peloso Harjo Pace sudah nyala kembali, seperti itu. Nah, kalau seluruh cakra mungkin mengalami hal yang sama, listriknya tiba-tiba padam. Ini coba dicek dulu, yang padam ini rumah seru cakra sendiri atau ada rumah lainnya yang juga padam gitu ya. Kemudian nanti dilaporkan ke PLN setempat agar segera dicek ada problem apa atau ada konsleting di bagian mana, seperti itu, biar segera tertangani. Jangan dicek-cek sendiri, takutnya nanti kesetrum ya kan.
0: Okay.
1: Nanti malah kesetrum, kemudian bisa akibat fatal terjadi, seperti itu. Jadi harap hati-hati saja. Sudah normal ya untuk listriknya Bapak Agus di wilayah Peloso Harjo, Kecamatan Pace. Lalu ini tadi Mas Kopeng, ini sudah waktunya jam-jam ini makan siang.
0: Jam-jam makan siang ya ini.
1: Sudah di jam-jam makan siang, jam-jam ngantuk juga ya. Sehingga ini tadi juga katanya mau pulang, nanti malam datang lagi.
0: Okay.
1: Part 2 gitu. Biasanya kalau memang di tempat saudara kan dua kali ya, enggak ya?
0: Jadi
1: dua
0: setelah prosesi temu manten sama malamnya ya.
1: Iya, apalagi nanti malamnya itu ada orkes.
0: Nah, pasti ramai banget.
1: Iya,
0: ini
1: pasti ramai sekali. Sehingga ini tadi siang-siang pulang. Kalau siang kan juga tamunya tidak terlalu banyak ya.
0: Betul, mungkin karena pada istirahat ya.
1: Pada istirahat. Bisa jadi ramainya itu dengan teman-teman manten yang pulang kerja itu ya, kadang seperti itu. Tapi memang tidak sepadat ketika sore habis maghrib gitu ya. Jadi ini tadi dari Mas Kopeng, ini menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu, istirahat, nanti malam balik lagi ke lokasi untuk bantu-bantu di sana ya.
0: Okay.
1: Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Kuncoro, ini tadi melintas di sekitar Banyakan Kediri. Perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sepanjang perjalanan juga lancar. Ini tadi tidak ada hambatan, sementara cuaca pun panas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: B Baik, untuk seluruh cakra, jika mengalami pemadaman listrik, harap dicek dulu ya seluruh cakra. Apakah yang padam itu hanya di beberapa wilayah atau di beberapa rumah atau hanya di rumah sendiri? Dan alangkah baiknya dicek terlebih dahulu untuk perabotan rumah tangga. Jika mau ditinggal, jika terhubung ke listrik, bisa dicabut terlebih dahulu ya seluruh cakra, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting listrik dan sebagainya. Dan untuk seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas juga di jalur arteri tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Baik seluruh cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Danti Danila yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang kali ini. Dan jangan lupa seluruh cakra kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9001061. BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Jawa Timur mulai 28 September hingga 1 Oktober 2026. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, bahkan 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah. Gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember. Sementara gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di antaranya di perairan Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, Bawean, Banyuwangi, dan sejumlah perairan di Selat Madura. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno mengatakan, wilayah perairan Jawa Timur saat ini didominasi oleh angin timuran, dengan kecenderungan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 27 knot. Kondisi cuaca di seluruh perairan Jawa Timur diperkirakan juga cerah berawan. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah perairan, terutama untuk nelayan, diminta waspada saat kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter ke atas. Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, beralih ke informasi selanjutnya. Aliran Sungai Brantas di kawasan Jembatan Mergosono, Gang 5, Kota Malang mendadak berubah warna menjadi ungu gelap pada hari Minggu 27 September 2026. Perubahan warna terjadi sekitar jam 11.30 siang dan kembali normal sekitar 1 jam kemudian. Fenomena tersebut hanya terlihat di titik tertentu dan sempat direkam warga hingga viral di media sosial. Warga setempat mengatakan perubahan warna sungai tersebut baru pertama kali disaksikan warga di lokasi. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran karena sebagian warga masih memanfaatkan aliran Sungai Brantas untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memancing. Merespons kejadian tersebut, Perum Jasa Tirta 1 langsung mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Estraningsih, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab dari perubahan warna air sebelum kondisi di lapangan diperiksa dan sampel sudah ditinjau. Sampai saat ini belum ada kesimpulan resmi bahwa perubahan warna tersebut disebabkan oleh limbah beracun, dan masyarakat di sekitar sungai diimbau tidak mengambil keputusan sendiri dan menunggu hasil pemeriksaan pihak terkait. Perkembangan mengenai kondisi Sungai Brantas akan disampaikan setelah proses pengecekan selesai.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, kali ini masih bersama saya, Angga, hingga satu jam ke depan ditemani gatekeeper ada Dandi Danila dan juga Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Randu Blatung, tempatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Baik seluruh cakra, jam 12 siang lewat 6 menit kita cek informasi ke Gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga terima update terkini dari pengamat Gunung Api Semeru, Angga. Okay. Ini setiap jam 6 pagi sama jam 12 siang itu kan ada laporan periode pengamatan ya. Okay. Kalau untuk siang hari ini di hari Senin 28 September 2026, Gunung Api Semeru yang berada pada ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur diamati secara meteorologi cuacanya cerah dan berawan, Angga. Okay. Untuk angin bertiup lemah ke arah timur laut, suhu udaranya 21 sampai 26 derajat Celcius. Okay. Kalau diamati secara visual, gunungnya jelas, kemudian asap kawah tidak teramati, letusannya teramati dua kali dengan tinggi asap 500 meter, warna asap putih tebal, kelabu dan condong ke arah timur laut. Kalau untuk aktivitas kegempaan, letusan ada 32, embusan 4, tremor harmoniknya 2. Untuk tingkat aktivitas, Angga, sampai dengan siang hari ini Gunung Api Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dengan beberapa rekomendasi, yang pertama direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Okay. Di luar jarak itu, Angga, masyarakat itu tidak direkomendasikan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak direkomendasikan beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, saat ini ada informasi sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kabupaten Lamongan terbakar hebat pada hari Minggu kemarin 27 September 2026. Kebakaran terjadi sekitar jam 11 lewat 30 menit siang saat pemilik usaha sedang memilah barang rongsokan yang mayoritas merupakan berbahan plastik. Api kemudian muncul setelah terdengar bunyi letupan dari tumpukan rongsokan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M.M. Zaid, mengatakan pemilik sempat berupaya memadamkan api menggunakan air, namun banyaknya material plastik dan hembusan angin membuat api semakin membesar dan sulit dikendalikan. Petugas kemudian langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman melibatkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Lamongan dan 1 unit truk Armored Water Cannon atau EWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam. Seluruh bangunan usaha rongsokan beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 x 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Ibda M.M. Zaid mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api, terutama di sekitar tumpukan barang yang mudah terbakar, dan segera menghubungi petugas apabila terjadi kebakaran.

Baik seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Baik seluruh Cakra, harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada hari Senin 28 September 2026. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, pada jam 10 lewat 29 menit tadi, harga cabai merah keriting mencapai Rp39.811 per kilogram, cabai merah besar Rp28.354 dan cabai rawit merah Rp65.479 per kilogram. Untuk kebutuhan lainnya, beras premium tercatat di harga

0: Rp1.328 atau 0,58% menjadi sekitar Rp38.885 per kilogram. Telur ayam ras juga turun Rp112 atau 0,45% menjadi sekitar Rp24.773 per kilogram. Sebaliknya, untuk daging ayam kampung naik Rp378 menjadi sekitar Rp70.125 per ekor. Harga kebutuhan pokok dapat berbeda antar wilayah dan pasar karena dipengaruhi oleh kondisi pasokan, permintaan, cuaca, serta distribusi. Masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan harga sebelum berbelanja, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Untuk seluruh cakra, informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna serta di portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik seluruh cakra, beralih ke informasi selanjutnya, yaitu kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo saat ini kembali meningkat setelah kawasan wisata tersebut dibuka pasca kebakaran hutan dan lahan. Data TNBTS mencatat sebanyak 5.941 wisatawan berkunjung selama periode 19 hingga 25 September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 5.195 wisatawan Nusantara dan 746 wisatawan mancanegara. Kunjungan harian tertinggi tercatat pada hari Minggu 20 September 2026 dengan jumlah 1.149 wisatawan. Sementara pada hari Jumat 25 September 2026, jumlah kunjungan mencapai 1.669 orang. Pada hari kerja, jumlah wisatawan tercatat stabil di kisaran 600 hingga 800 orang per hari. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suryono mengatakan, akses wisata Gunung Bromo sudah kembali dibuka setelah penanganan kebakaran selesai. Menurutnya, jalur wisata dinyatakan aman, vegetasi yang terbakar sebagian besar berupa semak belukar dan sebagian kecil pepohonan, sementara untuk kawasan savana diperkirakan dapat kembali tumbuh dalam beberapa pekan ke depan. Meskipun kawasan wisata telah dibuka, wisatawan tetap diminta menjaga keamanan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dan pengunjung juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan asap baru atau titik api di kawasan TNBTS. Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Angga, tadi kan kita juga sempat on air dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto ya.
0: Okay.
1: Ini juga ada data jumlah terkait dengan yang terdampak, itu ada 13 kecamatan ya. 13 kecamatan, 55 desa, dan 12.427 KK terdampak. Kemudian untuk

0: jumlah jiwa yang terdampak itu ada 3.289. Jadi untuk rincian wilayah yang terdampak kekeringan ini ada di Kecamatan Panggul, Dongko, Kampak, Bedungan, Tugu, Watulimo, Pogalan, Trenggalek, Gandusari, Suruh, Munjungan, Karangan, dan Pule, kecuali Durenan. Durenan satu-satunya kecamatan yang sampai dengan hari ini itu belum mengajukan dropping air bersih, permintaan air bersih ya Angga. Padahal di tahun 2024 itu ke-14 kecamatan yang ada di Trenggalek semuanya kekeringan. Dengan total ada 72 desa yang terdampak. Kalau sampai dengan hari ini di tahun 2026 itu yang terdampak ada 55 desa. Dan harapannya semoga tidak bertambah datanya, semoga berhenti di angka 55 itu saja. Sementara kalau untuk distribusi air bersih, ini yang telah didistribusikan sebanyak 2.556.000. Kemudian kalau untuk perharinya itu minimal 15 tangki dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan juga medannya. Kalau yang di dataran tinggi itu biasanya dikirim dengan truk tangki yang berkapasitas 4.000. Tapi kalau dataran yang rendah masih cukup aman medannya, itu bisa menggunakan tangki yang kapasitasnya 6.000. Kalau yang di pegunungan itu agak susah enggak?
1: Iya betul.
0: Iya medannya susah.
1: Karena medannya kalau, juga curam jalurnya.
0: Kalau bawa tangki yang gede itu wah riskan sekali ya. Ini luar biasa juga apresiasi pada rekan-rekan BPBD ya dalam penanggulangan bencana kekeringan. Semoga kondisinya segera membaik, segera tertangani semua daerah yang terdampak kekeringan khususnya di Kabupaten Trenggalek Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Tak lupa juga ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sepanjang 2026. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada bulan Agustus lalu dengan total sekitar 211.000 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan rata-rata kasus ISPA pada 2025 yang berada di kisaran 117.000 kasus per bulan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Astatriyono, menjelaskan ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri maupun kuman dan dapat menular melalui udara serta percikan droplet saat penderita batuk atau bersin. Gejalanya antara lain batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam hingga sesak nafas. Erwin mengimbau masyarakat menerapkan etika batuk, menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan nutrisi, serta menghindari paparan asap rokok. Masyarakat yang mengalami keluhan tambahan atau memiliki penyakit penyerta, termasuk lansia dan ibu hamil, diminta segera memanfaatkan layanan kesehatan. Seluruh Cakra, meski terjadi peningkatan kasus, Dinas Kesehatan Jawa Timur belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Erwin menyebut seluruh kasus masih mampu ditangani oleh layanan kesehatan dan ketersediaan obat yang relatif mencukupi. Dan masyarakat juga diimbau menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala ISPA yang semakin memburuk. Baik, di menit ke-31 lepas dari jam 12 siang, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irwan ya, melintas di perlintasan rel kereta api Wilangan, yang miring gitu lah. Angga pernah ya melintas di sana?
0: Pernah.
1: Itu kan agak serong.
0: Betul.
1: Kalau hujan, waduh, ini licin ya enggak ya?
0: Betul,
1: harus hati-hati.
0: Sangat licin sekali.
1: Belum lagi kalau aspalnya rusak.
0: Apalagi gimana tambah itu? Aspal rusak, ntar kalau hujan kan tidak kelihatan lubangnya.
1: Nah, lubangnya enggak kelihatan. Kita pengendara roda 2 kadang nyelonong aja ya.
0: Tanpa diketahui ada lubang ternyata.
1: Iya, tanpa diketahui dan tanpa disadari kita melintas di perlintasan itu.
0: Sangat ya. Beresiko sekali ya.
1: Beresiko sekali, betul. Ini tadi beliaunya melintas di sana enggak?
0: Okay.
1: Harus melintas di sana, kebetulan tidak terlalu padat karena ini tadi tidak berpapasan dengan kendaraan besar.
0: Okay.
1: Kalau berpapasan dengan kendaraan besar itu memang harus sabar kan?
0: Betul.
1: Tidak boleh serobot kiri-kiri.
0: Karena kendaraan
1: bahaya.
0: Besar juga ada blind spotnya juga.
1: Nah, ada blind spotnya, betul. Nanti kalau nggak kelihatan kesenggol, waduh bahaya ya kan. Jadi harus hati-hati. Ini tadi kebetulan tidak ada kendaraan besar yang melintas, jadi aman saja.
0: Okay.
1: Untuk kondisi aspalnya juga termasuk masih cukup baik ya, masih cukup bagus. Harap hati-hati saja. Oh iya, tadi melintas di wilayah Saradan ini enggak. Sepertinya ini info yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Pak Chandra Budi.
0: Ada perbaikan
1: yang ada
0: jalan
1: perbaikan,
0: itu gak sih?
1: Iya, sepertinya proyek ya, proyek pelebaran jalan.
0: Okay.
1: Jadi pinggir-pinggirnya itu sudah ada material proyek. Kemudian juga ada ini alat berat ya di sekitar lokasi. Tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas karena posisinya itu sudah di pinggir jalan. Yang penting hati-hati, takutnya material proyeknya itu ya ada sedikit banyak ke jalan raya, membuat jalan rayanya licin. Jadi untuk pengendara roda 2 yang biasanya ke kiri ya. Biasanya miringnya kita kan yang ada di sepeda motor minggirnya ke kiri ya kan. Kalau kita pakai mobil kan mungkin ke tengah, kanan gitu. Kalau sepeda kan ke kiri, nah itu pasti ke pinggir jalan. Banyak material proyek, harap hati-hati saja. Cuaca ini tadi dari wilayah Madiun sampai Wilangan juga cerah, tidak ada mendung berawannya. Lalu saya juga komunikasi ini tadi dengan Bapak Rohmat Angga Permadi. Beliau merupakan kasih penyelamatan dan evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi terkait dengan kebakaran yang ada di SMPN 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Ternyata betul kejadian tersebut, dikirimkan beberapa foto oleh Bapak Rahmat ya. Ini foto setelah kejadian kemarin siang. Jadi atap-atap gedung ini banyak yang runtuh seperti itu. Banyak yang runtuh sehingga butuh dilakukan pembangunan ulang ya oleh pihak terkait. Ini tadi dari laporan yang saya terima juga, untuk kejadian itu sekitar jam 3:30 sore. Atau dari petugas damkar Kabupaten Ngawi menerima laporan masuk itu sekitar jam 3:30 sore. Kemudian dari pemadam juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan di gedung sekolah SMPN 1 Jogorogo. Membawa dua mobil pemadam kebakaran ya untuk proses pemadaman tersebut. Korban tidak ada, korban jiwa nihil maupun juga korban luka nihil. Kerugian materi saja dialami oleh korban ini mencapai 300 juta rupiah. Karena untuk lahan atau luas yang terdampak, gedung yang terbakar itu mencapai 15 meter persegi. Kemudian di dalam gedung tersebut ini kan pasti ada perlengkapan-perlengkapan siswa ya, yang juga nilainya pasti cukup banyak. Sehingga ini tadi dari total kerugian yang setelah dihitung ya, totalnya ada sekitar 300 juta rupiah. Saya masih coba komunikasi dengan Bapak Rahmat, mungkin beliaunya bisa on air untuk menyampaikan langsung situasi di lokasi saat kejadian seperti apa, termasuk juga gedung yang terbakar ini apakah betul. Katanya tadi kan ruang musik gitu ya.
0: Betul.
1: Ruang musik, jadi banyak alat-alat musik yang juga ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran kemarin. Mohon waktu Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Oke, baik, seluruh cakra sebanyak 54 warga Jawa Timur tercatat menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan dari jumlah tersebut 11 orang dinyatakan meninggal dunia sementara 43 lainnya berhasil selamat. Data korban asal Jawa Timur tersebut masih terus diperbarui melalui proses pendataan dan verifikasi. Dari 43 korban yang selamat, 21 orang saat ini masih berada di Banjarmasin. Sedangkan 22 orang lainnya telah kembali ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial dan BPBD terus berkoordinasi untuk memastikan kondisi seluruh korban dan proses kepulangan berjalan dengan baik. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan pendataan dan verifikasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga Jawa Timur yang menjadi korban dan proses tersebut menjadi dasar dalam penanganan korban maupun penyaluran santunan kepada keluarga korban meninggal dan korban yang selamat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai menyalurkan santunan kepada korban. Sebanyak 4 korban meninggal telah menerima santunan masing-masing 10 juta rupiah, sementara 12 korban selamat telah menerima santunan masing-masing 5 juta rupiah. Pendataan dan penyaluran santunan masih terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi. Baik, seluruh cakra, kita kembali ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Aku Ngresi juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ini, Angga. Aku Ngresi yang ada di wilayah Sengkut Brebek Nganjuk. Selamat siang aku. Bagaimana Sengkut Brebek? Aman, terkendali? Cuacanya panas atau tidak? Sudah minum es atau belum? Di Brebek itu banyak yang jual es loh ya, Angga. Di sekitar alun-alunnya.
0: Sekitaran alun-alun dan gapura. Selamat datang ke tempat wisata itu ya.
1: Iya, tempat wisata. Apa?
0: Selamat datang di kawasan wisata.
1: Oh, luar biasa kok Brebek itu ya. Di sana kan banyak yang jualan es ya, dari es kelapa, apa kita nyebutnya es degan ya.
0: Kalau kita es degan.
1: Orang Nganjuk. Es kelapa, es degan, terus es campur, es teh, es jeruk, kan banyak ya Agung yang jualan di sana ya.
0: Betul.
1: Oh, ini kalau cuacanya panas seperti ini ya cocok lah minum ya, meskipun ya harus tetap ada batas wajarnya karena
0: kalau ya kebanyakan minum es kan juga bisa menyebabkan demam juga ya, flu terutama.
1: Iya, demam, flu, tenggorokannya sakit, nggak bisa ini siaran nanti, nggak bisa ini aktivitas ya kan.
0: Apalagi saat ini kan di Jawa Timur juga lagi rame-ramenya
1: lagi
0: ya,
1: rame-ramenya,
0: itu super flu itu.
1: Super flu, betul. Nah. Terus jangka panjang juga nggak bagus, diabetes.
0: Betul.
1: Ya kan? Kena gula, penyakit gula itu. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putihnya juga seperti itu. Angga, ini dari Bapak Rohmat ya, Damkar Kabupaten Ngawi berkenan owner untuk menyampaikan langsung kebakaran di Kabupaten Ngawi. Saya sambungkan terlebih dahulu.
0: Oke, siap. Terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Baik, seluruh cakra, kita kali ini juga sudah tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Ada Bapak Rohmat Angga Permadi terkait dengan kebakaran di Kompleks SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rohmat.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bapak.
0: Baik Bapak, ini terkait dengan kejadian tersebut. Ini kejadiannya di mana dan kapan ya Bapak? Untuk kejadian kebakaran di Kompleks SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi.
1: Kejadiannya kemarin jam 15.33. Sore kemarin, dan ini masih... Tadi masih di telepon ada pendinginan juga ini barusan. Masih ada sesuatu, tapi belum ada laporan juga.
0: Jadi
1: kembali lagi ke sungai.
0: Untuk saat ini masih dalam proses pendinginan ya Pak ya?
1: Iya, ini barusan dari pihak SMP 1 Yogyakarta telepon lagi untuk meminta pihak damkar untuk pendinginan lagi sana.
0: Oke, baik Bapak. Mungkin bisa disampaikan Bapak terkait dengan kronologi kejadian kebakaran tersebut, Pak?
1: Kemarin info pertama kan dari istilahnya dari teman Jogorogo, sampai Negeri 1 Jogorogo itu dari Ngawi itu kurang lebih sekitar 40 kilo lah dari Ngawi, dan perjalanan kami 30 menit dari pos induk. Dan kejadian kebakaran konsleting di peralatan kabel peralatan musik kalau tidak salah kemarin begitu infonya.
0: Oke, baik Pak. Untuk objek yang terbakar ini apa saja Bapak dan perkiraan kerugian materialnya?
1: Kerugiannya sekitar 300 jutaan untuk yang kebakar itu gedung kesenian, istilahnya tempat alat-alat musik, dan menyambar gedung sampingnya tapi cuma atap, berarti tidak sampai ke bawah. Jadi dua gedung, tapi yang satu gedung cuma atapnya saja.
0: Oke, baik Bapak. Mengingat saat ini masih dalam proses pendinginan, apakah ada kemunculan api kembali atau bagaimana Pak? Untuk saat ini masih dalam pendinginan itu.
1: Kalau masalah ini kita belum tahu, ini baru berangkat barusan. Jadi informasi lanjutannya belum tahu. Yang jelas pihak dari SMP 1 Jogorogo telepon ke kita lagi. Kemungkinan masih ada asap atau apa, mungkin nanti seperti beliau telepon lagi ke kita.
0: Baik Bapak, mengingat insiden ini kan disebabkan oleh konsleting listrik ya Pak. Mungkin ada himbauan yang disampaikan untuk masyarakat Bapak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
1: Ya, yang jelas kita berhati-hati kalau ngecas atau sambungan alat kabel itu minimal dijaga lah. Maksud saya jangan ditinggal atau kemarin infonya kan ada salah satu guru yang mau menyambung apa gitu kabel, tapi infonya ditinggal, terus akhirnya terjadilah konsleting itu, tidak diketahui lah. Benarlah waktu siang itu ada di sebelahnya itu juga ada kebakaran tebu, tadi simpang siur kan kemarin, tapi kita mitigasi dari dampak tebu itu tidak menyulut ke SMP kan.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Rohmat atas informasi disampaikan, juga telah bergabung bersama kami dan menyampaikan kepada masyarakat. Terima kasih banyak Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi. Ada Bapak Rohmat Angga Permadi terkait dengan kebakaran kompleks di SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi. Dan ini diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Dan beliau tadi juga mengimbau masyarakat untuk jika mencolokkan charger atau mencolokkan peralatan elektronik, harap berhati-hati ya seluruh cakra, karena berpotensi mengakibatkan konsleting listrik. Dan jangan lupa cek terlebih dahulu kondisi peralatan elektronik sebelum digunakan.

Baik seluruh cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Seluruh cakra, masyarakat diminta waspadai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada paru-paru yang menyebabkan kantong udara di dalam paru terisi cairan atau nanah sehingga mengganggu proses pernafasan. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah batuk dan demam yang tidak kunjung membaik disertai nafas menjadi lebih cepat atau terasa sesak. Gejala lain yang dapat muncul antara lain nyeri dada saat bernafas atau batuk, tubuh terasa sangat lemas dan pada kondisi tertentu terjadi penurunan kesadaran. Masyarakat juga perlu lebih waspada apabila gejala ISPA justru semakin berat setelah beberapa hari, terutama pada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Jika muncul kesulitan bernafas, bibir atau wajah tampak kebiruan, atau kondisi penderita semakin menurun, dan segera mendapatkan pertolongan medis. Dan untuk seluruh cakra, jangan menganggap semua batuk dan demam sebagai keluhan ringan. Istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan, dan menjaga kebersihan dapat membantu pemulihan. Tetapi apabila gejala memburuk, pemeriksaan tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan penyebab dan penanganannya. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 1 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Dan seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Bagaimana kabar Anda untuk siang hari ini? Semoga selalu semangat dan selalu sehat ya. Mengingat cuacanya panas, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi, sehingga tetap fokus dan konsentrasi saat melakukan aktivitas atau kegiatan apapun itu. Bersama dengan saya, Erika, Anda bisa sampaikan bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Baik, Seru Cakra, menit ke-13 lepas dari jam 1 siang. Cek informasi ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi Bapak Pugu, Jalan Mantong, arah Madiun sepi untuk siang hari ini. Jadi aman, lancar, cuacanya saja yang panas sekali. Mohon maaf, ini tadi cuma bisa info Jalan Bagor Wilangan karena beliau itu muatan dari Wilangan ke arah Bagor. Jadi sehari-hari bawa tanah uruk sehingga rutenya di jalur yang sama hampir setiap hari. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hayati, ada di seputaran daerah Prambon Nganjuk, cuacanya semakin terik, anginnya hampir tidak ada, lalu lintas masih cukup lancar. Ada Bapak Firdaus menambahkan simpang 3 Mengkreng arah Kota Kediri ke arah selatan, informasinya juga cukup ramai. Harap tetap jaga jarak aman, banyak kendaraan bermuatan besar, cuaca disampaikan cerah Erika.
0: Terima kasih Danti dan Nila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat harga cabai rawit merah di pasar tradisional Jawa Timur mencapai Rp70.000 per kilogram hari ini. Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat Rp25.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih Seru Cakra, ukuran sedang Rp27.750. Lalu untuk beras dengan kualitas bawah 1, angka saat ini berada di Rp14.500. Kemudian kualitas beras bawah 2 ada Rp13.500. Sementara untuk beras kualitas medium 2 ini Rp14.700 per kilogramnya. Pada kelompok cabai, selain cabai rawit merah, harga cabai besar, merah besar tercatat Rp27.250 per kilogram. Cabai merah keriting berada di harga Rp42.700 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau di angka Rp38.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga daging ayam ras segar Rp42.000, daging sapi kualitas 1 Rp140.000 sedangkan kualitas 2 Rp130.000 per kilogramnya. Minyak goreng curah Rp21.000, kemasan bermerek Rp22.000, ada juga yang kemasan bermerek harganya Rp20.500. Beda-beda ya. Kalau untuk di wilayah Anda seperti apa Seru Cakra, harga kebutuhan pokok per hari ini, apakah angkanya pun tidak jauh berbeda ya dengan harga yang ada pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.

jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jakra, mantan Kadiv Propram Polri, Ferdi Sambo, membantah isu menggunakan fasilitas mewah selama menjadi narapidana di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, menegaskan kliennya tidak pernah menggunakan fasilitas mewah yang disebut ombudsman berada di bagian belakang lapas tersebut. Arman mengatakan selama melaksanakan kunjungan rutin, baik kuasa hukum maupun keluarga Ferdi Sambo selalu bertemu di lingkungan area dalam lapas layaknya kunjungan umum. Ia menyampaikan hal itu juga terkonfirmasi dari pihak lapas kelas 2A Cibinong yang menyatakan bahwa Ferdi Sambo ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan lainnya tanpa perlakuan yang berbeda. Arman menambahkan selama menjalani masa pidana, Sambo juga tercatat taat aturan, berkelakuan baik serta aktif dalam kegiatan pembinaan kerohanian. Ia menyebut kliennya ini juga menjalani pidana yang dijatuhkan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh langkah Direktoral Jenderal Pemasyarakatan yang telah membentuk tim pemeriksaan serta otoritas berwenang lainnya untuk mengungkap fakta secara utuh dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Sebelumnya, Seru Jakra, Ombudsman membongkar keberadaan klaster hunian mewah di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Pondok Rajek Kabupaten Bogor. Tim Ombudsman menemukan fasilitas eksklusif saat mereka melakukan inspeksi mendadak pada Rabu 23 September. Mereka melihat lebih dari 10 bangunan berdiri pada area belakang lapas. Satu bangunan khusus memiliki kelengkapan layaknya rumah pribadi. Tim Ombudsman mendapati ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan rumah tangga lain pada bangunan tersebut. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengklaim ada sejumlah narapidana yang ikut menikmati fasilitas khusus tersebut. MAKI menyebut mereka-mereka yang mendapat fasilitas mewah yakni Ferdi Sambo, Harvey Moyes, Heru Hidayat, Teddy Cokro Saputro, Peter Rasiman, Wisnu Hedraningrat, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Tony Wijaya, Bambang Rianto, Indra Kesuma alias Indra Kens, dan Rahmat Effendi alias Bepen. MAKI juga mencatat ada nama Zainuddin Hasan, meskipun sudah mendapatkan pembebasan bersyarat. Lebih spesifik, MAKI menuding Ferdi Sambo kerap menempati area sarana asimilasi dan edukasi, serta blok samping gereja. Rahmat Effendi juga disebut sering berada pada area SAE dan blok Bravo tersebut. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) juga telah memeriksa 52 warga binaan untuk mengusut keberadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan tersebut telah dilakukan sejak hari Jumat 25 September kemarin. Selain warga binaan, pihaknya juga memeriksa sebanyak 54 pegawai yang bekerja di Lapas Kelas 2A Cibinong. IMIPAS juga mendalami keberadaan fasilitas mewah yang hilang setelah sidak dari Ombudsman. Pendalaman itu dilakukan lantaran fasilitas mewah yang sempat ditemukan sudah hilang pada saat kunjungan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Di sisi lain, bentuk komitmen dari pihaknya, total 5 orang pejabat lapas kelas 2A Cibinong juga telah dicopot dalam rangka pemeriksaan. 5 pejabat yang dinonaktifkan tersebut merupakan Kalapas, KPLP, Kasih Binadi, Kasih Keamanan dan Ketertiban, serta ada Kepala Urusan Umum.
Jadi sementara waktu 5 pejabat tersebut ya, 5 pejabat lapas kelas 2 Aji Binong telah dinonaktifkan untuk keperluan pemeriksaan. Informasi lainnya atau berita update lainnya bisa Anda kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seduh Cakra untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Sudahkah makan siang? Belum melipir? Karena masih pengen cepat-cepat sampai tempat tujuan. Jadi meskipun waktunya makan siang, gak melipir sama sekali. Melipir kalau memang sudah dirasa lapar. Apalagi kalau lapar kadang kan gak fokus. Kalau sudah lapar tidak fokus ya, jadi pengen marah-marah ya karena lapar. Ada pengendara yang agak oleng sedikit marah-marah gitu ya. Itu pasti ya karena membahayakan itu ya. Tetap hati-hati Seru Cakra. Dirasa lelah mengantuk jangan lupa istirahat. Cuacanya juga panas sekali. Kalau memang kayaknya terlalu panas untuk melanjutkan perjalanan, cari tempat istirahat saja, nanti sorean balik lagi aktivitas kembali seperti itu ya. Sekarang sudah di menit 36 lepas dari jam 1 siang. Kira-kira saat ini posisinya di mana? Di rumah, sedang di kantor, atau mungkin dalam perjalanan? Kabarkan selalu di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Jakarta sebanyak 174 orang penumpang KMB Virgo Transport 8 telah ditemukan. Dari total untuk data keseluruhan ada 243 orang yang tercatat dalam data manifest. Dari jumlah itu 53 orang atau 53 warga merupakan warga Jawa Timur dan telah ditemukan dalam insiden kapal motor penumpang Virgo Transport 8. Kalaksa BBD Jatim Bapak Gatot Subroto mengatakan dari total 53 warga Jatim korban KM Virgo Transport yang sudah ditemukan, 11 orang diantaranya telah ditemukan, dievakuasi, dan teridentifikasi dalam keadaan meninggal dunia. Sebanyak 42 jiwa warga Jatim dinyatakan selamat. Dari jumlah warga yang selamat, 22 diantaranya telah kembali pulang ke daerah asal. Jadi yang sudah kembali atau pulang ada 22 orang, kemudian ada 13 orang masih di Banjarmasin. Kebetulan 13 orang tersebut yang masih di Banjarmasin merupakan anak buah kapal atau ABK. Sementara ada 7 orang yang belum terkonfirmasi apakah masih di Banjarmasin atau sudah pulang. BBD Jatim juga masih terus pantau kondisi di Banjarmasin atau mungkin juga di Bandara Juanda terkait adanya potensi tambahan korban. Pemprov Jatim telah menyiapkan santunan bagi korban KMP Virgo, di mana untuk korban meninggal dunia mendapatkan santunan 10 juta, sementara korban selamat akan menerima santunan sebesar 5 juta.

0: Cek informasi ke Danti.
1: Ada informasi yang ditambahkan oleh Mbak Sari, ini tadi baru saja lewat ya di seputaran daerah Prambon. Untuk cuacanya panas sekali, arah Tanjung Anom juga cukup ramai dominasi kendaraan pribadi. Ada juga Bapak Fano menambahkan info Bandar Kedung Mulyo Jombang, Braan itu juga ramai. Ada waspada, hati-hati kalau Braan itu memang tempatnya bis angkutan umum menaikkan maupun menurunkan penumpang. Jadi jaga jarak aman, kurangi laju kendaraan. Cuaca panas terik sekali. Ada juga Pak Subianto, ini sudah sampai di wilayah Bogor Nganjuk, masih cukup aman, banyak kendaraan bermuatan juga. Untuk cuaca ditambahkan cerah siang hari ini, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

Kekeringan di wilayah Trenggalek hingga saat ini masih terus meluas sehingga dari BBD Kabupaten Trenggalek masih terus melakukan dropping air bersih di beberapa wilayah Seru Jagra. Sementara data yang kami terima dari BBD Trenggalek ada 55 desa di 13 kecamatan yang terdampak hingga bulan September 2026. Untuk suhu yang cukup tinggi ini menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi kekeringan semakin meluas. Permintaan distribusi air bersih dari desa-desa terdampak juga terus diterima oleh BBD. BBD Kabupaten Trenggalek setiap hari mendistribusikan minimal 15 tangki air bersih, terutama ke wilayah Panggul dan Dongko. Pada Senin pagi ini, 2 tangki telah dikirim ke wilayah sekitar BBD dan juga 3 tangki ke wilayah Panggul. Kapasitas tangki disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah pegunungan digunakan tangki sekitar 4.000 liter, sedangkan wilayah dataran dapat menggunakan tangki berkapasitas hingga 6.000 liter. Warga diminta menyiapkan toren atau tempat penampungan agar distribusi air lebih cepat. Kondisi kekeringan tahun 2026 ini masih lebih rendah dibanding 2026. Saat itu, kekeringan melanda seluruh 14 kecamatan dengan total 472 desa terdampak. Jumlah wilayah terdampak tahun 2026 ini diharapkan tidak terus bertambah. Dan dari BBD terus melakukan mitigasi melalui pembangunan sumur bor, termasuk untuk mengantisipasi kekeringan. Masyarakat yang terdampak diimbau menghemat penggunaan air bersih agar persediaan yang diterima dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, sudah di menit ke-54 lepas dari jam 1 siang ya. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga jangan lupa ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lakukan hal-hal positif di setiap saat. Kabarkan dengan kami pengalaman Anda di hari ini yang kira-kira bisa jadi pembelajaran untuk Seru Cakra lainnya apa saja. 0852 9000 1061. Di website cakrakrisna.com ini tadi juga kami unggah terkait informasi karhutla di Kalimantan yang asapnya terpantau berada di Laut Jawa. Dari BMKG pun menyampaikan ada potensi masuk ke wilayah Jawa Timur. Asap tersebut ada potensi masuk ke wilayah Jawa Timur meski dalam kategori rendah. Untuk asap karhutla saat ini terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh kondisi angin di wilayah tersebut. Pergerakan asap dari wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, saat ini mengarah ke barat daya, barat hingga barat laut. Asap tersebut bahkan sempat terpantau memasuki wilayah Laut Jawa. Arah pergerakan asap masih dapat berubah mengikuti kondisi angin. Saat ini, angin cenderung bergerak ke arah barat laut hingga utara, sehingga peluang asap bergerak menuju Jawa Timur masih sangat rendah. Jika aktivitas karhutla di Kalimantan semakin masif dan arah angin berubah menuju barat daya atau selatan, potensi asap mencapai Jawa Timur dapat meningkat. Wilayah Jawa Timur bagian utara disebut menjadi kawasan yang berpotensi terdampak jika kondisi tersebut terjadi. Meski demikian, masyarakat Jawa Timur diminta tidak langsung mempercayai informasi mengenai asap karhutla yang disebut sudah masuk wilayah Jawa Timur tanpa memastikan sumbernya. BMKG terus memantau perkembangan arah angin dan kondisi cuaca saat ini. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi terkait perkembangan asap, cuaca, dan arah angin. Informasi tersebut penting untuk Anda memastikan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dan menghindari kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift siang kali ini ada Ii Satin dan juga Intan Anggraini. Anda bisa bergabung berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya ke gatekeeper Intan.
1: Siang ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Kediri ya, Alvan. Bahwasanya ini tadi pagi ada insiden kebakaran sebuah mobil, lokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Kediri. Kira-kira untuk proses pemadaman dan pembahasannya seperti apa? Apakah dari teman-teman Damkar mengalami kendala? Kita masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Nanti apabila kita sudah dapat informasi lengkapnya dan detailnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan Pak Firdaus, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojokediri diinformasikan lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya kendaraan roda 2 ya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Mas Putra mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso. Informasi lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga masih aman saja, lancar, normal ya. Cuaca juga cukup terik. Bu Novita mengabarkan untuk aktivitasnya saat ini perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nanti lewat jalur tol saja. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup terik dan panas. Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Sulastri melintas di jalur Gondanganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Juwita, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah melintas di sekitaran simpang 4 Lucaret Nganjuk. Lalu lintas disampaikan lancar saja, cenderung cerah. Pak Anwari, pelintas depannya Ramayana Kota Kediri, hati-hati masih ada pengerjaan. Ini adalah pengerjaan trotoar yang ada di sisi kanan jalan. Suruh jakri yang lewat di sana mohon untuk hati-hati, tidak diatur bergantian maupun ditutup. Namun ketika pengerjaan berlangsung, ini lalu lintas sedikit tersendat. Lalu dari Bu Fitri di sekitaran jalur Tulungagung, tepatnya Ngunu Tulungagung, update saja untuk saat ini cuacanya terik sekali. Lalu lintas juga diinfokan masih dalam kategori lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, jangan lupa nanti malam ya akan berlangsung pertandingan lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026. Duel derby serumpun antara Indonesia dan Malaysia akan berlangsung malam nanti. Ini timnas senior dalam agenda FIFA akan berlangsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim Indonesia dan Malaysia di pertandingan pertama sama-sama berhasil meraih kemenangan ya. Indonesia menang lawan Singapura dan Malaysia juga menang lawan India kemarin. Jadi untuk pertandingan nanti malam akan dipastikan berlangsung cukup panas. Indonesia versus Malaysia. Pertandingan dimulai di jam 7:30 malam dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Sebanyak 56.000 tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia malam nanti telah terjual hingga Senin siang hari ini. Angka itu masih akan terus bertambah seiring meningkatnya antusiasme Garuda fans untuk menyaksikan langsung duel antara Indonesia versus Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertemuan Timnas Indonesia melawan Malaysia di Gelora Bung Karno merupakan penantian setelah 7 tahun, yaitu pertandingan terakhir kedua negara ini di tahun 2019 lalu. Untuk duel malam nanti akan berlangsung di jam 7:30 malam dalam ajang pertandingan kedua Grup A FIFA Asian Cup 2026. Laga itu menjadi pertandingan kedua skuad Timnas Indonesia di Grup A setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Singapura.

0: bisi swasta. Untuk jamnya nanti berlangsung di jam 7:30 PM. Ya, ke Iis.
1: Iya, tadi juga ada Pak Puguh ya yang menanyakan timnas disiarkan di TV apa, tentunya di salah satu yang swasta ya, ya sudah kami sampaikan.
0: SCTV nanti.
1: Betul, jadi nanti Pak Puguh juga mau nonton Alvan, nanti jangan lupa untuk kabar-kabar ya Pak Puguh ya. Kemudian dari Bu Siti Fatimah ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Kediri sudah melintas di sekitaran Simpang 4 Jongdiru Kediri. Arus lalu lintas cenderung lancar saja, siang hari ini tidak ada hambatan. Lalu dari Pak Armin mendengarkan frekuensi 106,1 di Surabaya Kota, ada juga cuaca cerah, lalu lintas masih tergolong ramai. Kemudian dari Bu Dian, ini tadi di Mengkreng Kediri, beliau yang dari arah Jombang terpantau ramai, kemudian yang dari arah Kediri juga terpantau ramai, hati-hati yang dari arah Jombang karena kepadatan ini disebabkan peningkatan volume kendaraan serta sesekali adanya kereta yang melintas di perlintasan kereta api Mengkreng Kediri. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Hasan ya. Ini aktivitas perjalanan dari Mojokerto yang rencananya akan mengarah ke Surabaya. Lalu lintas sejauh ini jalur utama ataupun jalur arteri juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Terlebihnya truk muatan barang yang cukup mendominasi, cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Pak Yitno, siang kali ini juga pasti pantau 106,1. Wasik tarik Mas Alvan katanya.
0: Jam-jamnya dangdut ini, Pak.
2: Nah, iya betul ini. Jam-jamnya dangdut ini, Pak Yitno. Kira-kira aktivitasnya apa ini? Bisa ditambahkan juga ya siang hari ini. Kemudian Pak Basri juga mengabarkan Simpang 4 Kertosono Nganjuk rencana akan mengarah ke Lengkong. Ini lalu lintasnya juga cukup ramai, padat, antrean cukup panjang yang dari arah timur. Ini truk muatan dimensi besar, kemudian mobil pribadi yang cukup mendominasi. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Pak Novianto mengabarkan di seputaran Jongbiru Kediri yang mengarah ke Kediri Kota, lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya, cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Lalu siang ini kita juga masih coba komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Ini terkait dengan update jumlah daerah kekeringan di wilayah Blitar, Alvan. Apakah untuk di penghujung bulan September ini adanya penambahan, atau mungkin dari teman-teman BBBD juga sudah melakukan pendistribusian air bersih? Kira-kira update-nya seperti apa, kita masih gali terlebih dahulu. Informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Ibu Yuliana melintas di jalur Patian Rowo. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan dan Isatin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Ya, masih kami tunggu kabar, informasi, dan juga kewaspadaan lain ya. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Sebanyak 2.370 personel gabungan ini dikerahkan untuk mengamankan laga krusial antara Timnas Indonesia versus Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung jam 7:30 malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan personel gabungan itu juga sekaligus mengamankan pertandingan antara Singapura melawan Bangladesh yang digelar lebih dulu di jam 3:30 sore nanti. Kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ribuan personel disiapkan di sejumlah titik, mulai dari hotel tempat tim dan ofisial, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk hingga kawasan VIP dan juga VVIP. Dalam pelaksanaan tugas, personel juga diarahkan bertindak secara profesional, tegas dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan pemain dan juga para supporter. Budi menambahkan koordinasi antara petugas, kemudian panitia penyelenggara dan unsur terkait terus dilakukan selama rangkaian pertandingan, termasuk dalam pemeriksaan seluruh pintu masuk stadion. Duel Timnas Indonesia melawan Malaysia dalam laga grup A ini akan menjadi sangat krusial, ditambah ada lebih dari 55.000 supporter yang dipastikan akan ikut meramaikan pertandingan Indonesia melawan Singapura malam nanti. Ya, untuk yang mau nonton pertandingan nanti malam juga akan disiarkan di stasiun televisi swasta ya. Ini akan dilangsungkan atau kick off akan dimulai di jam 7:30 malam nanti. Untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia dalam matchday kedua grup A FIFA Asian Cup 2026.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Kalip Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Pak Satrio, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan.
0: Ya, apa kabar Pak Satrio? Sehat Pak ya?
2: Apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca yang sangat panas, tetap betul, jaga kesehatan Pak ya.
2: Iya, tapi Kediri sudah kemarin sudah sempat diguyur hujan.
0: Iya, kemarin Gampeng Rejo kalau nggak salah sore hujan, Pak.
2: Iya.
0: Iya. Pak, ini tadi kita terima informasi ada mobil yang terbakar di mana, Pak ya?
2: Oh iya, jadi betul Mas Alvan. Tadi kira-kira pukul 11 lewat ya, pos kami menerima informasi ada sebuah mobil yang terbakar tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Skorjo Katang, Kabupaten Kediri, betul, dan diduga akibat hubungan arus pendek di kelistrikan mobil tersebut, Mas.
0: Oke, mobil apa, Pak Satrio?
2: Mobil minibus untuk merek, mohon maaf tidak bisa kami sampaikan ya. Dikendarai satu keluarga, suami istri, kemudian seorang ibu atau orang tua dari pengemudi, dan juga satu orang balita. Alhamdulillah, walaupun sama tadi sempat terjebak di dalam kendaraan karena pintu tidak bisa terbuka, tetapi dengan kesigapan warga, kami sangat menaruh apresiasi terhadap warga sekitar, membantu penanganan pemadaman oleh warga sekitar, dan alhamdulillah bisa terselamatkan, mobil bisa dibuka, dan penghuni bisa penumpang bisa turun untuk diselamatkan.
0: Ya, tapi kan kalau kebakar mobil kadang apinya cepat membesar. Berarti mobilnya tidak itu Pak ya, benar-benar hangus semua Pak ya?
2: Alhamdulillah kondisi tidak sempat hangus semua. Jadi hanya kerusakan di beberapa tempat. Jadi di di area mesinnya, di area kap itu. Dan tapi masih ini secara umum mobil masih terselamatkan, masih cocok dan lain sebagainya. Hanya saja memang sempat untuk kaca depan itu dipecahkan untuk menyelamatkan penghuni.
0: Buat evakuasi penumpang tadi Pak ya?
2: Iya betul, ya, untuk evakuasi penumpang.
0: Selama pemadaman tadi Pak, apakah ada kesulitan atau hambatan mungkin?
2: Alhamdulillah tidak ada Mas, tapi dibantu oleh masyarakat. Kebetulan di seputar lokasi tadi ada warga atau pemilik toko ya kalau tidak salah itu memiliki apar, sehingga bisa membantu penanganan. Walaupun kendaraan damkar unit yang kita kerahkan ada 3 tadi ya, 2 dari Pemkab Kediri dan 1 dukungan dari Pemkot Kediri.
0: Wah, langsung 3 yang datang Pak.
2: Iya, kita antisipasi. Tapi ternyata kesigapan masyarakat ini yang patut diapresiasi, masyarakat seputar ini memberikan pertolongan.
0: Jadi kesadaran buat gotong royongnya itu Pak ya, yang sangat membantu tadi.
2: Betul, betul, sangat-sangat ditanggakan masyarakat.
0: Oke, baik. Tadi nggak ada yang luka Pak ya di laporan Pak?
2: Alhamdulillah Mas, selamat, tidak ada yang luka. Memang sempat ya trauma.
0: Ya shock mungkin Pak ya.
2: Iya, shock gitu.
0: Baik. Yang terakhir Bapak Satrio, mungkin ada yang belum tersampaikan Pak atau ada tambahan Pak, silakan.
2: Iya, monggo kepada siapapun masyarakat ini menghadapi musim kemarau yang cukup panas ini ya, tetap waspada karena api ini datangnya kalau kita lalai atau kita lengah itu kurang waspada, ini bisa menimbulkan kebakaran gitu Mas.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Satrio waktu dan informasinya Pak.
2: Selamat bertugas, beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Tadi tentang laporan mobil penumpang yang terbakar siang tadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, mobil terbakar karena ada masalah di bagian kelistrikan ya, Seru Cakra. Jadi sebelum digunakan pastinya servis secara berkala. Selain bagian mesin, kelistrikan juga penting untuk selalu dilakukan perawatan secara berkala, dicek apakah dia konslet. Kadang kalau mobil sudah usianya 5 tahun ke atas itu kabel-kabel ada yang mengelupas begitu, sehingga rawan terjadi konsleting. meskipun kasusnya sangat jarang, tapi untuk pengecekan kelistrikan ini juga sangat penting untuk dilakukan. Tetap hati-hati, perhatikan kondisi kendaraan demi keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Yang dalam perjalanan menemui hambatan, kendala, kami tunggu informasinya di 0852 9001061. Siang ini saya bertugas masih ditemani Iis Atin dan juga Intan Anggraini.

0: Ya, dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, ini mencatat harga komoditas cabai rawit merah di pasar tradisional di Jawa Timur ini masih cukup tinggi harganya. Untuk hari ini, harga cabai rawit rata-rata masih di Rp70.000 ya per kilogram. Ini rata-rata di pasar tradisional di Jawa Timur. Sementara harga telur ayam ras ini masih di angka Rp25.000. Kemudian bawang merah dan bawang putih masih di Rp25 sampai Rp27 per kilogramnya. Ya, ke Intan.
1: Kita dapati informasi disampaikan dari teman-teman BMKG ya, Elvan, bahwasanya gelombang tinggi itu berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur itu mulai hari ini 28 September hingga nantinya itu 1 Oktober 2026. Jadi memang teman-teman BMKG Maritim itu memperkirakan untuk tinggi gelombang nanti berkisaran 1 sampai dengan 2,5 meter, bahkan nanti dapat mencapai 4 meter di sejumlah perairan selatan Jawa Timur. Nah, kira-kira ini nanti wilayah mana saja yang berpotensi untuk mengalami tinggi gelombang? Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman BMKG Maritim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya ya. Dan beliau juga berkenan on air namun mohon waktunya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan sudah sampai di seputaran Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar, cuaca terik dan panas, Alvan.
0: Iya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di puncak musim kemarau masih tidak menutup kemungkinan terjadi gelombang tinggi ya, Sutro Cakra. Kita masih komunikasi dengan BMKG Maritim untuk wilayah dan juga peringatan tentang gelombang tinggi tadi seperti apa. Karena dari rilis yang kita terima untuk perakiraan ini berlaku tanggal 28 hari ini sampai tanggal 1 Oktober nanti. Dan ketinggian juga bervariasi mulai dari 1 meter 25 sampai dengan 4 meter. Ini berbeda-berbeda tergantung wilayah ataupun juga waktunya. Jadi kita masih terus komunikasikan. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa Anda simak tentunya. Terutama yang punya agenda mungkin wisata ke area pesisir, ke area pantai, ini bisa menjadi kewaspadaan tersendiri tentunya.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati seluruh Cakra. Yang sudah sampai lokasi, Anda juga bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan lewat telepon ataupun juga WhatsApp di 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibu Latifah Hanim. Beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Selamat siang, Ibu Latifah. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mas Alfan ya.
0: Iya, Ibu Latifah. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, sampai hari ini sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Ibu Latifah, ini kan belakangan ini kasus influenza tipe A ini dilaporkan juga mengalami kenaikan di beberapa wilayah, Bu. Untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, dari data Dinas Kesehatan, seperti apa, Ibu Latifah?
1: Ya, sebelum kita lanjut ke influenza tipe A ya, yang sampai dengan hari ini sangat marak ya, karena memang media ini sangat-sangat cepat sekali ya, apapun itu. Gini Mas Alvan ya, terkait dengan kewaspadaan ya, sebelum kita ke influenza tipe A, jadi kita di khususnya di Kabupaten Nganjuk terkait kewaspadaan tentunya jangan sampai terjadi pandemi ya, terutama pandemi karena salah satunya di penyakit pernafasan. Kita ingat di 2020 kemarin ada COVID. Ya, COVID ini yang menjadi pandemi. Ini karena disebabkan oleh SARS-CoV ya, virus SARS-CoV. Nah, di sisi lain di pandemi karena penyakit pernafasan, salah satunya juga disebabkan oleh influenza. Nah, untuk influenza sendiri ada beberapa macam. Ada ATC. Yang menjadi kewaspadaan kita adalah influenza yang tipe A. Seperti itu. Dan influenza tipe A ini ada beberapa tipe ya, strain atau tipe. Ada tipe 3N2 yang tahun kemarin yang dikenal dengan super flu ya. Jadi tahun kemarin ada peningkatan di super flu tipenya 3N2 dan juga ada tipe H1N1. Nah, untuk tahun ini mulai Agustus September ada kenaikan H1N1. Okay. Seperti itu. Ini menjadi kewaspadaan kita, walaupun ya untuk influenza tipe A ini disebut musiman ya Mas Rama. Kalau kemarin COVID itu pandemi, kalau influenza tipe A ini musiman, artinya tiap tahun itu pasti ada kasus seperti itu.
0: Ini kan dipengaruhi musim kemarau, Bu, atau seperti apa?
1: Iya, betul. Karena memang musim kemarau ini kan setelah dan pasti umum ya pasti influenza itu pasti diserta ke semua golongan umur. Okay. Dan untuk pemeriksaannya untuk influenza tipe A, B, C ya memang harus untuk pemeriksaan khusus masih di situ web, nanti kita kirim ke DLK Surabaya.
0: Oke, Bu, ini di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya, kasusnya naik cukup signifikan, Bu. Kalau pantauan Dinas Nganjuk seperti apa di Nganjuk sendiri, Bu?
1: Kalau di Nganjuk belum ada, ya jangan ada ya. Ya jangan ada, jangan ada kasus. Kenaikannya sih ada, cuma menjadi kewaspadaan saja.
0: Oke, sebenarnya untuk virus influenza yang tipe A ini menyerang kelompok masyarakat usia anak-anak, dewasa, ada penyakit penyerta atau bagaimana, Bu Latifah?
1: Ya, untuk influenza ini bisa menyerang semua umur, tapi kan ada faktor risiko ya, itu bisa menjadi berat. Faktor risiko itu kita daya tahan tubuh kita rendah. Itu kan sangat rentan ya Mas ya. Terus anak balita, terus apa namanya lansia dan juga yang punya komorbid, ya, mungkin ada PPOK yang kaitannya sama pernafasan ya. Terus ada juga mungkin pemicunya jantung, ya, mungkin diabetes dan lain-lain, itu faktor-faktor risiko yang harus segera penanganannya.
0: Oke, virus ini juga menular Bu ya?
1: Ya, sangat menular. Jadi untuk penularannya, karena ini kan, jadi untuk gejalanya itu sama mas, jadi kayak influ biasa. Jadi batuk, pilek, ya kan, demam, nyeri otot, nyeri tulang, sama seperti flu biasa.
0: Lalu yang membedakan mungkin yang orang awam bisa tahu ini influenza tipe A atau flu biasa, gejalanya seperti apa Bu Latifah?
1: Untuk membedakannya tadi mas, jadi harus di pemeriksaan lanjutan di swab, jadi untuk menentukan influenza tipe A, nanti trennya, tipenya masuk di ketiga dua atau satu dan satu, dan ini pemeriksaannya hanya di Surabaya.
0: Oke, berarti untuk gejalanya benar-benar sama Bu ya?
1: Sama, sama persis mas, jadi gejalanya sama. Seperti itu. Terus untuk apa namanya, jika mengalami gejala seperti itu langsung aja ke puskesmas. Nanti untuk tata laksananya, ya nanti teman-teman juga tahu ya pengobatannya seperti apa. Kalau memang nanti ada yang berat, bisa dirujuk ke rumah sakit.
0: Ya, tadi kan jenengan sebutkan untuk gejalanya sama Bu. Lalu kapan Bu ini masyarakat mungkin merasa wah ini harus periksa ini, atau mungkin bisa kita obati sendiri Bu?
1: Ya, kembali ke ini ya, karena penularannya ini memang sama, karena ini kan untuk bersin gitu ya, jadi otomatis droplet-nya itu yang memang sangat menular ini. Jadi, atau mungkin kadang kan kita kalau batuk kan kena tangan, atau mungkin kena cipratan apa, nah itu yang kita membuatkan ya. Jadi langsung aja ke puskesmas, nanti di sana bisa ditangani. Jadi nggak usah khawatir, ini ya buat percaya aja, tapi tidak tentu.
0: Tapi terkait mungkin obat atau penanganan sudah ada semua Bu ya di puskesmas di Nganjuk khususnya?
1: Ya, ya nanti ada. Jadi untuk pemeriksaan awal bisa langsung, kalau tidak ada penyerta atau faktor risiko ya cukup di vaskes. Kalau memang nanti ada komorbid atau mungkin lebih parah ya, bisa dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi nggak usah khawatir.
0: Kemudian untuk pencegahan Bu, mungkin kalau kita merasakan gejala agar nggak menular itu apakah cukup dengan mungkin pakai masker atau ada tambahan lain Bu Latifah?
1: Ya, yang pasti PHBS ya. PHBS. Makan, tentunya makan yang teratur. Sedangkan tentunya pakai sabun. Ya, standar sih mas. Kalau memang menderita, atau mungkin di tempat ramai gitu ya, kita pakai masker. Dan ini mas, kalau memang lebih bagus lagi vaksin influenza ya, jadi rumah sakit.
0: Oke, baik. Ya,
1: vaksin itu lebih bagus untuk daya tahan tubuh.
0: Ya, yang terakhir Ibu Latifah, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan dari Dinkes Kabupaten Nganjuk menanggapi kasus influenza tipe A ini Bu, silakan.
1: Iya, untuk kita di tim dinas kesehatan, kita ada tim surveillance Mas Alma, di dan juga di puskesmas, di klinik, rumah sakit, semuanya ada tim surveillance yang dimana tiap dua minggu kita ada aplikasi namanya SKDF, sistem kewaspadaan Nielsen. Di situ ada kurang lebih 24 penyakit yang harus dilaporkan. Ya, salah satunya adalah yang terkait ini. Jadi ada penyakit atau gejala ili dan juga sari. Nah, itu nanti teman-teman surveilan yang paham ya, nanti akan dilaporkan di sana. Kita memantaunya di sana, jadi kalau ada kenaikan, ya otomatis nanti teman-teman akan melakukan investigasi cepat. Apakah memang influenza ini influenza biasa atau mungkin ada indikasi ini influenza tipe. Dan masyarakat mohon nggak perlu panik karena ini memang musiman Mas Alma, jadi nggak usah khawatir. Yang penting jaga daya tubuh, ya makan seimbang, dan kalau memang ada gejala flu saya segera diobati ke puskesmas atau mungkin ke dokter ya, atau mungkin bisa ke rumah sakit. Jadi nggak usah khawatir ya, semuanya bisa segera ditangani dan diterapi. Itu Mas Alma.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Latifah informasi dan waktunya sore ini, Bu.
1: Iya, sama-sama Mas Alma.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ibu Latifah Hanim, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan kasus influenza tipe A di Kabupaten Nganjuk yang juga menjadi perhatian seiring meningkatnya kasus di kabupaten dan kota lain.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke baik, Sederu Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kejaksaan Negeri Nganjuk resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi visibility study Bandungan Margo Putut tahun anggaran 2024. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Eka Putra mengatakan, ketiga tersangka yang telah ditetapkan yakni mantan PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berinisial PB, Direktur Utama PTW berinisial SP, dan Direktur Utama PTGK berinisial SP. Penataan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian proses pemeriksaan hingga penyidikan. Penetapan ini juga didasarkan pada telah terpenuhinya 2 alat bukti, yakni telah diatur dalam pasal 90 ayat 1 KUHAP.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kekeringan di Kabupaten Trenggalek semakin meluas. Selengkapnya akan disampaikan Elia, Krishna FM Trenggalek.
4: Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek sekaligus pejabat Sekda Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyebut pihaknya sebelumnya mengajukan hampir 100 tandon serta sekitar 250 lembar terpal kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tandon dibutuhkan sebagai tempat penampungan air berkapasitas lebih besar sehingga distribusi menggunakan kendaraan tangki dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus membagikan air dari rumah ke rumah. Penanganan kekeringan juga dilakukan jajaran Polres Trenggalek melalui program patroli gentong. Polsek Suruh menyalurkan air bersih menggunakan kendaraan patroli berkapasitas sekitar 1.200 liter, termasuk ke fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak kekeringan sekaligus pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kota Madiun menjadi tuan rumah Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 di kawasan Stadion Wilis. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM Madiun.
5: Kegiatan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh tersebut dirangkai dengan Kick Off Manasik Haji Nasional 2027. Dan diikuti sekitar 300 UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur. Produk yang dipamerkan antara lain kebutuhan haji dan umroh, makanan dan minuman, fashion muslim, kerajinan, industri kreatif, serta produk olahan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi bagi calon jamaah, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai pelaksanaan Expo menjadi kesempatan bagi Kota Madiun untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama kedatangan peserta dari berbagai wilayah. Pada hari terakhir pelaksanaan, nilai transaksi yang tercatat selama 3 hari Expo mencapai sekitar 5,7 miliar. Angka tersebut berasal dari transaksi di area pameran dan belum memperhitungkan aktivitas ekonomi di luar lokasi Expo. Dan ribuan peserta juga diharapkan memberikan dampak terhadap sektor kuliner, oleh-oleh, jasa, serta aktivitas ekonomi masyarakat Kota Madiun. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Harga tembakau rajang kering di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Di Kecamatan Kepuh Baru, harga tembakau rajang kering sebelumnya berada pada kisaran Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, turun menjadi sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Penurunan tersebut dirasakan petani ketika hasil panen mulai meningkat dan penyerapan dari pembeli dinilai semakin ketat. Petani tembakau Desa Pejok, Kecamatan Kepuh Baru, Supri, menjadi salah satu petani yang menyampaikan kondisi tersebut. Penurunan harga membuat petani khawatir nilai jual tembakau kembali turun, terlebih biaya produksi dan proses budidaya tetap harus ditanggung hingga masa panen. Kondisi harga juga disebut berkaitan dengan ketatnya penerimaan tembakau di gudang perusahaan rokok. Perubahan harga tersebut terjadi setelah sebelumnya tembakau Bojonegoro sempat berada pada level yang cukup tinggi. Pada Agustus 2026, harga tembakau rajang di Kecamatan Kepuh Baru bahkan mencapai sekitar Rp40.000 per kilogram, dengan kualitas daun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga. Perkembangan harga selanjutnya masih menjadi perhatian petani karena masa panen dan penyerapan tembakau masih berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo, Jawa Tengah menggelar patroli skala besar dan terpadu pada Sabtu malam 26 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
6: Kegiatan patroli skala besar dan terpadu tersebut dilakukan untuk mengantisipasi balap liar, kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada malam libur ketika aktivitas warga meningkat. Kapolres Wonosobo, AKBP Riki Pripurna Atmaja memimpin pengarahan personil sebelum patroli dilaksanakan. Kegiatan melibatkan personil dari sejumlah fungsi di tingkat Polres dan Polsek, termasuk Satlantas dan Satsamapta. Wilayah patroli dibagi menjadi 4 zona, yakni zona tengah di kawasan perkotaan, zona timur, zona utara, dan barat, serta zona selatan. Patroli dilakukan dengan pendekatan preventif dan humanis, namun petugas tetap disiapkan untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan menjaga keamanan lingkungan dan meminta orang tua mengawasi anak-anak agar tidak terlibat maupun datang menonton aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Cuaca di Kabupaten Nganjuk selama 3 hari ke depan, periode 27 hingga 29 September 2026, diperkirakan masih didominasi kondisi cerah hingga berawan. Selengkapnya akan disampaikan Siska, Krishna FM Nganjuk.
7: Anata Meteorologi dan Geofisika

0: waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama apabila muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan lokal. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, wilayah Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, mulai menunjukkan perkembangan positif pada Sabtu 26 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
2: Jumlah blok yang sebelumnya terdampak kebakaran, diantaranya Ledok Bedor, Pusung Jantur, Pusung Tengah, Pusung Dowo, Tanggulasi, Po'o, Metigi Renteng, dan Ebeng-Ebeng, sudah tidak terlihat titik api maupun kepulan asap. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul. Dalam penyisiran pada Sabtu sore, personel TNBTS bersama masyarakat peduli api dan unsur kewilayahan tidak menemukan titik api baru di sejumlah blok tersebut. Namun, kondisi berbeda masih ditemukan di kawasan blok puncak B29 karena masih terdapat satu titik api yang terpantau menyala. Sertu Edi Kuswanto, Babinsa Argosari bersama personel TNBTS dan masyarakat peduli api Argosari terlibat langsung dalam patroli dan penyisiran kawasan terdampak. Berdasarkan pendataan sementara, area yang terbakar diperkirakan sekitar 20 hektar di sejumlah blok, sementara beberapa lokasi masih sulit dihitung secara pasti karena kondisi medan. Pemantauan dijadwalkan kembali dilakukan pada Minggu 27 September untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan pada September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
3: Berdasarkan data RSUD Brebes hingga 24 September, sebanyak 280 pasien dengan gangguan ISPA telah mendapatkan pelayanan. Data tersebut disampaikan dan dipublikasikan pada Sabtu 26 September 2026. Direktur RSUD Brebes, Dr. Gigi Adi Supriyadi menyebut, mayoritas pasien berasal dari kelompok anak-anak dan balita. Dari 280 pasien tersebut, sekitar 80% merupakan anak-anak, sedangkan 20% lainnya adalah pasien dewasa. Kondisi ini menjadi perhatian karena kelompok anak dan balita termasuk kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat masalah pernapasan. Peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi lingkungan dan cuaca yang cenderung kering pada akhir September. Masyarakat, khususnya keluarga dengan anak kecil, perlu memperhatikan kondisi udara di lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, serta memeriksakan diri apabila muncul keluhan gangguan pernapasan yang menetap. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Dampak musim kemarau panjang kinian meluas dan mencekik warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
4: Kini tercatat sebanyak 45 desa yang tersebar di 10 kecamatan melonjak meratapi krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, menginformasikan bahwa daftar wilayah terdampak terus memanjang dari pekan ke pekan. Pihak BPBD memprediksi daftar wilayah kekeringan ini masih sangat berpotensi membengkak. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan wilayah Pantura Timur seperti Pati, Rembang, dan Blora termasuk area paling akhir yang diguyur hujan, yakni diperkirakan baru tiba pada pertengahan November mendatang. Guna menyambung hidup dan kebutuhan harian warga, BPBD Pati terus menggempur bantuan pasokan air bersih atau dropping setiap hari. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan pemisahan dinas antara Satpol PP dengan pemadam kebakaran. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
5: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar nomen laktur anggaran yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran tidak lagi terbagi dengan Satpol PP. Sebagaimana diketahui, Pemkot Malang sulit untuk menambah armada untuk menunjang tugas pemadam kebakaran di wilayah Kota Malang. Wali Kota Malang mengatakan, kesulitan dalam penambahan armada tersebut tak lain disebabkan karena penganggaran yang masih menjadi satu di Satpol PP. Rizka Aprilina.

0: Krisna FM, Malang.
1: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tengah melakukan pembenahan terhadap kelembagaan ekonomi kreatif sebelum menjalankan program secara lebih luas di tingkat kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krisna FM Luwakulu.
2: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif memiliki skema yang jelas, termasuk dalam hal kelembagaan dan pengelolaan program di lapangan. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sparkukar, Zikri Umulda, mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan evaluasi dan mencari skema yang tepat sebelum program ECRAF dijalankan secara maksimal. Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting sebelum program dikembangkan lebih jauh. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui implementasi transformasi ekosistem regulasi Samarinda atau TERAS di Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krisna FM Samarinda.
3: Inovasi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kebijakan sektoral dan memperkuat keterpaduan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Camelia Sampi, menjelaskan, TERAS Samarinda lahir dari kebutuhan untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal sekaligus persoalan ego sektoral. Menurutnya, kebijakan yang berjalan secara parsial dan tidak didukung integrasi data dapat memicu inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi Jawa Timur terus mematangkan rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK di sejumlah wilayah Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ratih, Krisna FM, Pacitan.
4: Rencana pembentukan KEK baru ini difokuskan pada kawasan Jatim bagian barat atau yang dikenal sebagai wilayah aglomerasi Pawitan Dirogo, yaitu Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Khusus untuk Kabupaten Pacitan, wilayah ini disiapkan sebagai pusat Sudden Value Addition yang mengandalkan keunggulan sektor pariwisata bahari, kelautan, serta logistik jalur lintas selatan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina, menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, penetapan Pacitan dan daerah penyangga lainnya sebagai KEK merupakan terobosan yang sudah lama dinantikan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, untuk yang baru bergabung kami tunggu ya seluruh cakra informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Ya, ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi juga ada pendengar yang menanyakan apakah ada cabang Radio Cakra atau Krishna di Kalimantan dan juga di Samarinda. Mohon bantuan karena memang ada keluarga yang hilang dan posisi sekarang itu ada di Kalimantan. Infonya, info terakhir kerja di salah satu kebun sawit yang ada di Kalimantan. Nanti kita bantu terus ya untuk lebih lanjutnya. Kemudian info dari rekan-rekan BMKG, Van, untuk tanggal 29 September 2026 sampai dengan 2 Oktober 2026, informasi tinggi gelombang di wilayah Indonesia, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Lampung, itu nanti 2,5 hingga 4. Nah, kalau kita ada di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur dan juga Samudra Hindia Selatan NTB, ini termasuk untuk yang di Jawa Timur ada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung kunjungi website, ada di cakrakrishna.com.

0: Ya, menit ke 34 lepas dari jam 3 sore, Sudro Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper kembali, Intan.
1: Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Ngawi, ini juga menginformasikan cuacanya cukup terik panas ya, Alvan ya. Ini disampaikan 38 derajat Celcius ternyata untuk di wilayah Ngawi. Aktivitasnya ini Mas Taufik berada di mana ya? Bisa ditambahkan karena mendengarkan Radio Cakra Krishna via streaming. Padahal setiap harinya biasanya menggunakan radio analog ya, Alvan. Kemudian kita juga masih komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi Alvan. Ini terkait dengan kira-kira update jumlah daerah kekeringan di wilayah Blitar dan untuk pendistribusian air bersihnya sejauh apa. Kita juga masih komunikasi dengan beliau dan beliau juga berkenan untuk on air. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hermanto, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kediri Kota arah Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan sore kali ini juga cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Selamat sore, Pak Wahyudi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Alvan. Sehat ya. Mas Alvan?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah, doa penjenengan semuanya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ya, ini jaga kesehatan, Pak. Cuaca panas sekali kalau di Nganjuk beberapa pekan terakhir.
4: Oh, Nganjuk panas ya?
0: Panas sekali, Pak. Masih 34 derajat sekarang, jam setengah 4. Ini.
4: Blitar juga sama ini. Panas.
0: Iya, Pak. Untuk wilayah Blitar di akhir bulan September, untuk data kekeringan yang kemarin sempat kita terima, ada perkembangan, Pak, untuk hari ini, Pak?
4: Kita sudah 14 desa ya. 14 desa di 7 kecamatan.
0: 14 desa di 7 kecamatan. Ini untuk warga yang terdampak, Pak, mungkin datanya ada berapa jiwa dan KK, Pak?
4: Tuh, kalau yang itu lupa, saya harus buka anu ini. Sebenarnya buka anu apa? Catatan. Kebetulan Pak tidak bawa.
0: Oh iya ya.
4: Siap.
0: Jadi 14 desa sejauh ini masih aman, Pak, untuk keperluan dropping mungkin?
4: Untuk keperluan dropping kita rutinkan juga karena juga ada standarnya dari PMK BNPB. Jadi satu orang itu sudah 15 liter karena kebutuhan dasar ya. Jadi kita jadwalkan bisa ada 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, seperti itu.
0: Iya.
4: Tentunya kalau dibuat lain-lain juga tidak mencukupi ya. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar, insya Allah kita mencukupi.
0: Iya, Pak, di beberapa wilayah kan kekeringan kadang ada yang di puncak gunung atau di daerah yang sulit dijangkau. Itu ada kendala, Pak, selama proses distribusi kalau di Blitar, Pak?
4: Alhamdulillah ya, berjalan lancar. Tentunya dengan sistem kita yang kita dengan unit yang sedikit ya, dalam arti unit yang dropping itu beberapa tangki air. Kita kebetulan ada dari TMI Kabupaten Blitar, BBWS BBJT1 BBBD. Jadi kita keliling BBWS sudah dropping dan kita bagi dan kita jadwal semuanya. Alhamdulillah untuk kebutuhan dasar kita sesuai dengan PMK, insya Allah tercukupi.
0: Oke, ini ada potensi mungkin meluas lagi, Pak, karena kan masih cukup panjang nanti musim kemarau sampai akhir tahun, Pak.
4: Kalau meluas, insya Allah juga pastilah. Ini juga sudah mulai ada pengembangan dampak-dampak yang sudah dilaporkan ke kami. Dan tentunya kita verifikasi dulu. Verifikasi bukan kita memperhambat, tidak, tetapi kan harus disiapkan caranya dropping, bagaimana dan lain-lain. Karena dengan unit kita terbatas, otomatis juga bagaimana biar unit ini bisa melayani yang lainnya. Ya, begitu Mas.
0: Per bulan September ini dibanding tahun lalu ada, apakah ada peningkatan atau mungkin malah menurun di tahun ini Pak?
4: Peningkatan ada, peningkatan. Kalau di bulan September, Agustus kemarin yang mulai meningkat sampai dengan sekarang kan sudah 14 desa dan 6 kecamatan ya. Tentunya nanti di dalam peta rawan bencana kita ada 7 kecamatan.
0: Yang paling rawan banyak di mana Pak?
4: Yang paling banyak masih di Wates.
0: Di Wates, oke. Okay.
4: Wates ini, Wates Panggung Rejo itu ada 4. Panggung Rejo ini tambahan baru ya. Di Kali Tengah sama Kali Gambir ini baru. Yang Wates itu Ringin Rejo. Yang Wonotirto itu Ngening Adipuro. Begitu.
0: Oke. Tadi masyarakat, kalau mungkin ke depan armada kekurangan, kan tadi disebutkan ada 3 Pak ya.
4: Yang gimana?
0: Kalau nanti mungkin ada butuh bantuan dari Jatim, apakah akan membackup atau bagaimana Pak ke depannya?
4: Ya, kita juga berusaha semuanya. Jatim juga sudah kita tata juga nanti kalau memang juga berencana membantu kita. Kan tetapi karena kondisi nanti meluas, otomatis kan unit kita ini bisa istilahnya dropping itu bisa beberapa saat dalam satu hari bisa 1 kali apa 3 kali sampai 4 kali dalam satu unit. Tentunya kita tetap berusaha maksimal mungkin untuk melayani masyarakat agar kekurangan air bersih kebutuhan dasar ini tercukupi.
0: Ya, tapi semoga tidak bertambah lah ya Pak ya, ini sudah cukup banyak 14 desa.
4: Ya, di dalam peta rawan bencana kita kan 21 desa, 7 kecamatan, dan ini masih 6 kecamatan. Tentunya seperti itu, Pak.
0: Oke, tapi sudah termitigasi semuanya Pak ya nanti, apabila ada permintaan-permintaan lagi?
4: Ya, tentunya kita tetap menjadwalkan. Nah, pokoknya jadwal ini jangan sampai dirubah.
0: Iya.
4: Kalau jadwal ini dirubah itu mesti bertambah, akhirnya mesti akan kita rubah jadwalnya. Jadi bisa dalam arti dalam minggu itu tidak sama jadwalnya dengan yang kemarin. Karena apa? Mungkin unit ini kirim ke sana gantian, jadi ini yang sana ini, karena juga melihat dari situasi dan kondisi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan air bersih seperti itu.
0: Oke, ini nggak ada yang sulit dijangkau Pak ya, termasuk untuk rute menuju ke lokasinya Pak?
4: Ya, alhamdulillah. Ya, tentunya ya ada yang sulit, juga ada yang sedang, juga ada yang agak ringan, agak ringan. Karena kalau kalau ngomong mudah tidak, insya Allah kok tidak ada. Tetap penuh tantangan dan tetap kita semangat melayani masyarakat.
0: Siap. Semangat Pak, salam buat teman-teman di BPBD Blitar Pak, ini masih di kemarin kadang banyak-banyak PR juga termasuk kekeringan tadi.
4: Selain kekeringan juga karhutlah ini juga jadi teman-teman minta tolong didoakan selalu sehat walafiat. Dan tentunya dengan cuaca yang seperti ini teman-teman juga bisa sehat, itu sudah luar biasa, bisa melayani masyarakat dengan baik.
0: Iya, baik. Pak Wahyudi, yang terakhir mungkin ada tambahan Pak, imbauan atau yang tadi belum sempat tersampaikan Pak, silakan.
4: Yang sekarang ini karena banyak kekeringan, tentunya semakin meluas, marilah kita bijak memakai air. Dalam memakai air bersih dan tentunya kebutuhan dasar, mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan yang lain. Jadi kalau kebutuhan air bersih, jangan kita harus bijak sekali dalam penggunaannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyudi, informasi dan waktunya, Pak.
4: Sama-sama, Mas. Sehat selalu, Ye.
0: Sehat selalu. Salam juga buat teman-teman di BPBD Blitar, Pak Wahyudi.
4: Ya, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan ke saya.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Wahyudi, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 49 lepas dari jam 3 sore. Di Nganjuk masih cukup cerah ya, Drucakra, kondisi cuacanya. Suhu juga masih lumayan hangat. Yang mau ke arah barat ini hati-hati. Juga silau kondisinya karena untuk cuaca masih lumayan cerah menjelang jam 4 sore ini. Ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Mas Atim ya, rutenya Jombangan saja. Ini tadi menginformasikan di seputaran Blimbing Jombang ya, Alvan ya. Terlihat juga masih aman saja. Kemudian saat ini lagi mengisi BBM ya. Terlihat juga antriannya luar biasa sekali ini, Alvan, untuk SPBU yang ada di wilayah Blimbing Jombang. Apalagi untuk antrian biosolar itu sampai keluar di area SPBU. Namun stoknya aman ya, Pertalite, Pertama, kemudian biosolar juga aman untuk di SPBU yang ada di wilayah Blimbing Jombang. Informasinya disampaikan oleh Mas Atim, cuaca juga masih aman saja. Kemudian Mbak Yanti mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Gondang. Lalu lintas ini juga cukup ramai, padat-padatnya, antrian cukup panjang yang dari arah timur. Ini jadi memang perlu diwaspadai, cuaca juga masih aman saja, masih terik panas. Kemudian Bapak Mustafa mengabarkan Kandangan arah ke Pujon Malang, diinformasikan lalu lintasnya kali ini juga cukup ramai, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup terik ya sore kali ini. Kemudian tambahan informasi kita dapati, ya disampaikan oleh Pak Hendra, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Johor Pace arah ke Kediri Kota. Lalu lintas jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman. Cuaca di sore kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh Cakra yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami atau ingin mengecek ulang informasi yang telah kami sampaikan, Anda bisa ikuti media sosial ya. Ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website ada di cakrakrishna.com. Untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa install aplikasi streaming dari Radio Cakra Krishna. Ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, masih kami tunggu untuk bergabung Suruh Cakra di 0852-9001061 sampai jam 9 nanti ya. Ini sudah menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat sore Sri Cakra. Saya Satin yang menemani aktivitas Anda di jam 4 lebih 6 menit ini ya. Nanti saya tugasnya itu 2 jam ke depan akan ditemani Isatin dan Anda yang akan berbagi informasi. Yuk silakan untuk bergabung, langsung telepon di gatekeeper kami juga bisa ya, 0852 9001061. Sedulur Cakra, untuk Anda ya yang mendengarkan frekuensi 106,1, perlu diketahui Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Wiyata Herbal Naria Banyaan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: jalur utama maupun jalur kabupaten, jalur kecamatan masih terlihat aman dan lancar. Saya sempat cek juga ya, pantau di CCTV di sub kabupaten Kediri, seperti di Mengkreng ini ramai tapi tidak sampai ada kemacetan ya, roda masih berputar. Sekaligus untuk di Papar Kediri juga masih aman. Lanjut untuk di CCTV di sub kabupaten Nganjuk juga begitu, ramainya orang-orang yang pulang kerja ya, banyak kendaraan roda 2. Hati-hati, jangan sampai Anda lengah dalam berkendara. Jaga jarak aman dan berkendara jangan terlalu kencang. Ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Fajar di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di kawasan Papar, simpang 4 Pasar Papar masih lancar ke 4 arah dengan dominasi juga kendaraan pribadi sore hari ini. Pak Bagus Ibrahim, tadi juga perjalanan di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Blitar, ini lewat jalur Udanau masih lancar juga, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian sekarang di media sosial itu kembali viral tentang jembatan Cangar di Mojokerto.
0: Kenapa?
1: Ini karena beredar informasi, kan sekarang sudah dipagar. Setelah dua kali ada kasus bunuh diri di jembatan Cangar, kan dikasih pagar di pinggir-pinggirnya. Nah, itu kemarin ada seorang pria ini yang nekat memanjat pagar pembatas itu, pembatas jembatan Cangar, yang juga berniat untuk bunuh diri. Dari dokumentasi ini, kejadiannya siang karena cuaca juga sedang cerah, panas begitu. Jadi untuk pria tersebut sudah ada di baliknya pagar. Jadi kan pagarnya di kanan-kiri jembatan. Nah, si pria itu sudah memanjat sampai di luar jembatannya.
0: Berarti masih itu ya, masih kayak bergelantungan begitu?
1: Iya, masih ada di luar, masih pegangan di pagar begitu. Dan nyaris mengakhiri hidup dengan melompat ke sungai. Tapi untungnya saat kejadian ini masyarakat di lokasi karena siang yang melintas banyak. Jadi warga ini berusaha menghampiri dan menenangkan korban begitu. Kan niatnya sudah bunuh diri, kemudian warga memberikan semacam motivasi dan juga menenangkan untuk mengurungkan niat bunuh diri itu. Dan alhamdulillah ini kejadiannya pada hari Minggu kemarin tanggal 27. Untuk upaya bunuh diri itu akhirnya berhasil digagalkan oleh warga. Warga berhasil membujuk si pria tersebut untuk mengurungkan niatnya bunuh diri. Hal itu juga dibenarkan oleh Kasihumas Polres Batu, Ibtu Huda Rohman, yang mengatakan kalau peristiwa terjadi pada hari Minggu sekitar jam 11. Dari hasil penelusuran, untuk pria tersebut berinisial AK, warga Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang memang sedang banyak beban pikiran begitu informasinya, dan berniat mengakhiri hidup di jembatan Cangar. Untuknya saat si AK ini punya niat bunuh diri, warga yang di sekitar lokasi juga peduli begitu, sehingga membujuk korban agar tidak melakukan niat untuk bunuh diri tersebut. Kejadian di jembatan Cangar pada hari Minggu siang kemarin, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pernah viral jembatan itu karena dua kali berturut-turut menjadi tempat bunuh diri, tempat pilihan bunuh diri, begitu. Kami terima info kemarin juga hampir terjadi lagi adanya seorang laki-laki yang hendak melompat dari jembatan itu, padahal ini kondisinya sudah beda ya dengan bulan lalu. Kondisi sekarang itu sudah diberi pagar, pagar cukup tinggi di sisi kanan dan kiri. Kalau sebelumnya yang dua orang meninggal itu kan belum ada pagarnya, sudah ada pagar, masih nekat mau dipanjat juga.

Ya, mungkin banyak ya Surujakra yang awalnya itu belum tahu tahu menau terkait dengan Jembatan Cangar itu di mana begitu. Lalu kenapa menjadi viral? Nah, viralnya itu setelah adanya laki-laki yang memakai jeans, lalu sendal slop warna putih dan juga memakai hoodie berwarna abu-abu yang sempat terekam oleh pengguna jalan arah ke Batu. Saat itu sebetulnya pengguna jalan itu hanya iseng merekam saja. Ternyata ada laki-laki berdiri dengan tatapan kosong, lalu penuh dengan masalah begitu ya. Dan setelah itu terdapat kabar bahwasannya laki-laki yang sempat masuk di video pengguna jalan tadi meninggal dunia setelah terjun atau bunuh diri. Sontak berita itu langsung menyebar dan membuat nama Jembatan Cangar ini menjadi viral begitu.

itu ya, termasuk saat agresi militer Belanda 1. Lalu, bagaimana sebenarnya awal mula jalur dan jembatan Cangar ini terbentuk hingga menjadi penghubung penting seperti sekarang? Jadi jembatan Cangar berada di atas ketinggian 1200 mdpl. Sungai yang berada di wilayah jembatan ini memiliki arus yang deras yang melewati air terjun Watu Lumpang. Tidak hanya itu, air terjun Watu Ondo serta Coban Cangar yang berada di kawasan Gunung Welirang. Jembatan yang memiliki tinggi kurang lebih 5 meter dan lebarnya 8 meter ini membentang di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo untuk menghubungkan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto. Awal mula berdirinya jembatan Cangar di masa Jepang dan Belanda, jembatan Cangar awalnya bukan dibangun untuk jalan raya seperti sekarang ini. Jadi pada masa pendudukan Jepang, yakni tahun 42 dan 45, jalur ini hanya berupa jalan pintas di tengah hutan untuk memangkas rute. Sebab jika melewati jalur utama, mereka harus memutar jauh melewati Sidoarjo. Saat itu, akses yang ada masih sangat sederhana. Jembatan Cangar belum ada wujudnya. Para tentara Jepang membuat jalan setapak yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan gerobak. Merangkum dari berbagai sumber Surujakra, kala itu masyarakat pribumi difungsikan sebagai porter atau pesuruh pembawa barang bawaan untuk membawa beragam kebutuhan para serdadu. Selain untuk mobilisasi pasukan, jalur ini juga dimanfaatkan sebagai akses menuju titik pemantauan di Gunung Arjuna, sekaligus menjadi bagian dari sistem logistik perang. Hal itu diperkuat dengan adanya gua-gua di kawasan Cangar.

0: Oke, kita cek informasi ke Intan.
1: Pak Puguh ya, ini dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video IIS ketika melintas di seputaran Wilangan arah Kota Nganjuk ya. Terlihat dari video dikirimkan oleh beliau, lalu lintas juga cukup aman, lancar ya. Malah cenderung sepi, tidak begitu ramai seperti biasanya. Untuk cuaca juga masih aman saja ya. Untuk yang disampaikan oleh Pak Puguh ya, untuk di sore kali ini. Kemudian karena mengingat Pak Puguh ini untuk bawa kendaraannya itu dump truck ya.
0: Oh, muatan berat.
1: Iya betul, jadi ya, kalau untuk on air tuh kadang agak kesusahan begitu. Nah ini dikirimkan satu video lagi, Wilangan cenderung sepi ya. Ini untuk lalu lintasnya dari arah timur maupun dari arah barat juga aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Novita mengabarkan simpang 4 Papar yang mengarah ke Jombang, ini lalu lintasnya di simpang 4 Papar juga cukup ramai saja ya, keempat arahnya, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Latifa mengabarkan Kediri arah Tulungagung lewat jalur Kronggo, diinformasikan lalu lintasnya sore kali ini juga cukup ramai. Truk dimensi besar dan bus angkutan umum yang cukup mendominasi ini informasinya. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Hatim juga masih pantau 106,1. Ini seperti biasa rutenya Jombangan saja ya. Sedari sore tadi kurang lebihnya jam 3:22 ya, rute yang dituju daerah Jombangan saja. Lalu satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Septi, melintas di jalur Johor Pace arah ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk sore kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut, Alvan.
2: Ya, yes, jangan lupa nanti malam ya, ini juga akan berlangsung pertandingan Timnas Indonesia lawan Malaysia. Ini di FIFA ASEAN Cup 2026. Ini akan cukup seru karena untuk pertandingan Indonesia lawan Malaysia ini sejak dulu memang selalu

0: panas begitu, saling membuktikan siapa yang terbaik. Dan termasuk juga disampaikan oleh John Heitman, ini pelatih utama timnas Indonesia yang mengaku sudah dikasih semacam wejangan begitu. Jadi untuk rivalitas Indonesia dan Malaysia ini memang beda dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Jadi duel itu merupakan salah satu yang paling banyak dinantikan masyarakat di Indonesia dan juga Malaysia. Ini dari John Heitman juga mengatakan akan bermain mati-matian nanti untuk pertandingan di malam hari nanti. Karena untuk sejarah pertemuan Indonesia dan Malaysia ini sudah bertanding sebanyak 85 kali sejak tahun 1957. Di mana dari 85 kali pertemuan itu Indonesia meraih 33 kemenangan, 18 kali imbang dan juga 34 kekalahan. Jadi kita masih menang 33 dan kalah 34 kali. Pada malam nanti Indonesia juga akan diperkuat 12 pemain diaspora yang bermain di klub internasional. Ini akan ikut karena untuk FIFA Asian Cup ini merupakan agenda FIFA. Jadi pemain yang bermain di Eropa juga bisa dipanggil untuk datang. Disampaikan juga beberapa waktu lalu dalam FIFA Asian Cup tahun ini, ini timnas Indonesia juga menargetkannya juara, Is. Karena untuk market value atau nilai pasar dari timnas Indonesia ini cukup mahal. Jadi kalau pemain-pemain itu dijual, ini timnas Indonesia paling mewah memang. Jadi harganya paling mahal, market value dibandingkan dengan tim-tim nasional yang lainnya. Jadi untuk targetnya memang juara. Untuk pertandingan malam nanti adalah pertandingan kedua. Yang pertama kemarin kita menang lawan Singapura, dan untuk pertandingan kedua ini akan melawan Malaysia. Nanti jam setengah delapan, Is.
1: Oke, jam setengah delapan kick-off-nya Suri Cakra di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Anda jangan khawatir karena nanti juga akan ada siaran langsungnya di TV-TV terkenal juga ya. Jadi jangan lupa untuk nantikan jam setengah delapan malam.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Malam hari ini pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia, kick off-nya jam 7:30 malam. Siaran langsung nanti bisa di stasiun televisi seperti SCTV, Indosiar. Laga pertandingan ini merupakan pertandingan grup kedua grup A FIFA Asian Cup 2026. Jadi kalau untuk laga pertama, Indonesia itu menang atas Singapura dengan skor 2-0. Sementara lawan Indonesia nanti malam atau Malaysia itu menang atas Bangladesh dengan skor 3-0. Nah, ini nanti malam Sudut Jakarta, jangan lupa untuk kabar-kabar juga ya. Teman-teman di sini juga biasanya sambil nonton ya, sambil sebari info-info terkait dengan perkembangan-perkembangan ini juga sambil nonton. Nanti jangan lupa untuk bergabung 0852 9001061. Ke Alvan, silahkan.
1: Ya, untuk pertandingan Indonesia dan Malaysia malam nanti ini akan banyak pemain naturalisasi atau pemain yang darah keturunan begitu. Jadi bukan pemain yang memang besar di Malaysia ataupun juga di Indonesia, tapi nenek moyangnya ini warga Malaysia atau warga Indonesia, kemudian cucunya bermain sepak bola dan dinaturalisasi begitu, atau pemain keturunan kita nyebutnya. Jadi tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga banyak, sehingga nanti dipastikan akan cukup seru pertandingan. Ini akan berlangsung di SCTV nanti malam jam 7:30. Jadi yang di rumah juga bisa nonton. Ada juga di beberapa platform streaming untuk pertandingan nanti malam. Akan dimulai di jam 7:30. Ini juga sangat ditunggu-tunggu karena untuk pertandingan Indonesia dan Malaysia terakhir kali itu waktu zaman sebelum COVID atau tahun 2019. Mm-hmm. 7 tahun yang lalu berarti. Jadi sudah cukup lama. Padahal kita negara tetangga tapi tidak pernah melakukan pertandingan seperti persahabatan atau uji coba terbuka, tidak pernah. Jadi memang sama sekali tidak pernah bertanding. Ini akan ditunggu-tunggu setelah 7 tahun lamanya, ini akan kembali berlangsung pertandingan Timnas Indonesia dan Malaysia. Nanti akan disiarkan di SCTV dan juga di Indosiar jam 7:30 malam. Kemudian informasi lain masuk disampaikan oleh Mbak Septi, trafik perjalanan dari Pare menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Pagu masih lancar, kawasan Pasar Ngurah juga tidak ada hambatan. Kemudian Simpang 4 Semampir Kota Kediri juga ditambahkan oleh Mbak Uca, kondisinya masih normal, antrian kendaraan terjadi saat lampu merah. Mbak Rizka, Blitar menuju ke arah Pace, ini sudah sampai di Kediri Kota, menanyakan untuk jalur Mojoroto, kemudian dari Merican sampai ke Manyaan ke arah Paceis, untuk sore ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sudut Cakra, musibah kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Desa Kedungombo, Tanjung Enom, Nganjuk kemarin malam di hari Sabtu malam itu mendapat perhatian langsung dari Bupati Nganjuk, Kang Marhen, yang turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi korban sekaligus melihat langsung dampak dari kebakaran yang terjadi. Kang Marhen datang bersama dengan jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Nganjuk, lalu Damkar Mat, Satpol PP, serta Forkopimcam Tanjung Anom. Di lokasi turut hadir juga Camat, Kapolsek, dan Ramil Babin Kamtipnas serta Babinsa. Kehadiran pemerintah bukan sekedar meninjau kondisi bangunan yang terbakar. Pemkab juga memastikan warga terdampak mendapat pendampingan pasca kebakaran terjadi. Jadi rumah itu adalah milik seorang berinisial KM yang mengalami kerusakan setelah api yang diduga bermula dari kandang sapi di bagian belakang rumah membesar dan merembet ke bangunan utama. Beruntung, dua ekor sapi milik korban berhasil diselamatkan warga. Sementara itu, kerugian material akibat kejadian itu diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Di tengah kondisi tersebut, Kang Marhen mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan korban menghadapi musibah seorang diri saja ya. Menurutnya, gotong royong menjadi kekuatan penting dalam membantu proses pemulihan. Selain penanganan terhadap dampak kebakaran, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga memberi perhatian pada aspek kemanusiaan. Seorang pria yang dalam laporan kepolisian disebut memiliki riwayat gangguan kejiwaan dibawa ke rumah sakit umum untuk mendapatkan penanganan medis. Pria ODGJ ini diduga yang membakar rumah tersebut. Penanganan itu dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. Sementara proses penyelidikan terkait penyebab kebakaran tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya, kebakaran itu diketahui sekitar jam 5 sore lebih 40 menit. Saat itu, pemilik sedang berada di sawah untuk mencari pakan sapi. Kobaran api pertama kali diketahui oleh RA yang hendak pergi ke musola. Saat melintas di sekitaran lokasi, RA ini melihat api telah muncul dari bagian kandang sapi yang menempel di belakang rumah korban. Warga kemudian berupaya melakukan pemadaman secara swadaya sembari menyelamatkan barang-barang dan hewan ternak. Ada dua ekor sapi yang berhasil dikeluarkan dari kandang. Namun, kobaran api semakin membesar hingga membakar kandang dan merembet ke rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan warga akhirnya berhasil mengendalikan api sekitar jam 9 lebih 45 malam. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi sebelumnya menyampaikan bahwa polisi masih mendalami penyebab kebakaran, termasuk adanya dugaan unsur kesengajaan. Polisi juga menerima keterangan mengenai keberadaan seorang pria di sekitar lokasi sebelum api diketahui nyala. Namun, dugaan itu masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service-nya experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Transjawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan

0: Komposisi dari Wali, ada gajah di balik batu yang baru saja saya putarkan ya. Anda mendengarkan di mana, di rumah atau di perjalanan? Yang masih di jalan, jangan lupa untuk tetap hati-hati ya. Jangan berkendara terlalu ngebut-ngebutan. Karena sore hari identik lebih ramai, banyak kendaraan yang melintas. Jadi mohon untuk hati-hati. Semuanya pengen nyampe cepet ya di rumah. Tapi tetap etika di perjalanan harus dicanangkan. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, istana informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman. Ini perjalanan dari Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sampai di flyover Peterongan, ini masih cukup lancar. Kendaraan pribadi yang banyak melintas. Bisa lebih hati-hati di jam-jam pulang kerja untuk kondisi trafik juga cukup padat untuk sore hari ini. Cuaca masih cerah, masih bersahabat untuk aktivitas di luar ruangan. Kemudian tadi juga masuk info Pak Budi Santoso di jalur Jatikalen menuju ke arah Jombang. Ini lewat jalur Peloso Jombang masih cukup lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu informasi masih terkait perjalanan tadi disampaikan oleh Pak Muhaji melintas di ruas tol. Dari Waru Gunung Surabaya menuju ke arah Nganjuk, ini turunnya di Getol Bandar Kedumulyo. Lepas pintu tol, Masjid Muldoko ke arah Kertosono masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Tadi perlintasan kereta api Bandar yang sempat terjadi penumpukan, karena saking padatnya kendaraan yang melintas, jadi agak sedikit ada penumpukan. Tapi lepas itu arah ke Kertosono lancar dan juga aman kembali. Satu lagi dari Pak Putra melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Kediri menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai depan Stadion Brawijaya dikirimkan beberapa video, masih cukup lancar, cuaca cerah. Mengarah ke Jalan Hayam Wuruk juga belum menemui hambatan, hanya ramai seperti jam-jam pulang kerja pada umumnya. Cuaca untuk sore hari ini Kediri Kota juga masih cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Suruh Jagra, kalau tadi sempat beredar info terkait dengan adanya seorang laki-laki yang hendak bunuh diri ya di Jembatan Cangar. Jadi Jembatan Cangar itu sudah dibangun sejak tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Itu memang ada dua versi begitu ya. Versi yang berbeda mengenai kapan pertama kali yang awalnya jalur setapak peninggalan Jepang berubah menjadi Jembatan Cangar yang dikenal hingga saat ini. Versi pertama, jembatan itu sudah mulai dibangun secara permanen pada kisaran 1970-an. Sebelum dibangun permanen, sudah terdapat konstruksi kayu yang sudah ada sejak kependudukan Jepang. Namun versi lain yang disampaikan warga sumber Berantas itu menjelaskan bahwa kala itu kondisi awal kawasan ini tidak memungkinkan adanya jembatan yang disebut adalah jembatan kayu karena berupa jurang yang dalam. Warga zaman dulu justru melewati jalur ekstrim bernama Watu Ondo, yakni tebing batu yang menyerupai tangga alami untuk turun naik menuju Pacet. Jalur ini bahkan masih digunakan hingga sekitar tahun 80-an. Sebelum proses pembukaan jalan besar baru dimulai sekitar tahun 88-an. Adapun jalur penghubung Mojokerto Batu itu baru selesai diaspal pada tahun 1994 hingga 95, sehingga mulai banyak dimanfaatkan oleh pemudik maupun wisatawan. Meski sekarang menjadi akses penting, medan yang melintas Gunung Welirang dan Gunung Arjuna ini dikenal curam serta rawan longsor, sehingga pengendara tetap perlu hati-hati saat melintas. Itulah informasi seputaran Jembatan Cangar ya. Keindahan alam di sekitarnya memang patut untuk diacungi jempol. Namun tetap ingat untuk berhati-hati saat melewatinya. Mengingat Jembatan Cangar merupakan kawasan rawan longsor dan memiliki medan yang curam.

Ya, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di sore hari ini sambil pantau juga untuk lalu lintas di titik jalur Kabupaten Kediri termasuk juga di Papar lalu di Pelemahan. Ini ramai lancar ya, hari ini tidak ada hujan, belum ada info terkait dengan hujan yang turun ya. Sama seperti di Nganjuk pun juga begitu, belum ada hujan ya. Tetap berbagi informasi bersama dengan kami, saya Is, nanti juga akan lanjut satu jam ke depan.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Suruh Cakra. Jam 5 lebih 6 menit, sudah sampai mana perjalanan Anda? Hati-hati di perjalanan, tambahkan apabila menemui beberapa titik hambatan, serta kabar perjalanan Anda seperti apa ini? 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Marobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya, tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di utara jalan.

0: update informasi ke Intan.
1: Papuguh ya, ini tadi kan rute yang dituju Nganjuk ya Iis ya. Mm-hmm. Ketika melintas di wilayah Manyung Bagor arah kota Nganjuk ini, lalu lintas seperti biasa malah cenderung sepi ya, lengang, jadi lancar saja.
0: Okay.
1: Cuaca juga masih aman saja. Kemudian jam 5 lebih 8 menit ini beliau saat ini berada di SPBU yang ada di wilayah Buyangan Nganjuk ya. Ini antrian solarnya panjang sekali. Tadi melintas beberapa SPBU yang ada di Nganjuk, infonya solar kosong. Namun saat ini berada di SPBU yang ada di Guyangan itu alhamdulillah ada ya. Namun juga gitu, antriannya luar biasa sekali panjang ya Is ya. Jadi sampai keluar di area SPBU begitu. Kemudian cuaca juga masih aman saja. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha melintas di jalur Kediri Kota yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca diinformasikan juga masih aman saja. Pak Faisal mengabarkan Kertosono arah ke Mojokerto, informasi lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca juga sore kali ini cukup bersahabat ya. Tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hendra melintas di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk. Untuk lalu lintasnya di sore kali ini juga cukup ramai ya, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Sedulur Cakra, asap kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Kalimantan itu terpantau bergerak hingga memasuki wilayah Laut Jawa. Namun dari BMKG menyebut potensi asap itu masuk ke wilayah Jawa Timur masih rendah. Prakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Swasti Ayudia Priyatmayanti mengatakan, asap karhutla saat ini terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh kondisi angin di wilayah itu. Menurut Ayu, pergerakan asap di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, saat ini mengarah ke barat daya, lalu barat hingga barat laut. Asap itu bahkan sempat terpantau memasuki wilayah laut bagian Jawa. Ayu menjelaskan arah pergerakan asap masih dapat berubah mengikuti kondisi angin. Saat ini angin cenderung bergerak ke arah barat laut hingga utara, sehingga peluang

memantau perkembangan arah angin dan kondisi cuaca. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi terkait perkembangan asap, cuaca, dan arah angin.

0: Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat sore Pak Maskur.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia Pak. Kapan ini balik dari Mekah?
1: Saya sudah tanggal 11 sudah di tanah air.
0: Oh, geng. Saya baru dapat kabar, lama nggak suap-suap dengan Pak Maskur ini di udara.
1: Geng.
0: Pribun Pak untuk di kandangan.
1: Oke, untuk informasi dari sekitar pasar Kandangan saat ini untuk arus lalu lintas cukup ramai, yang menuju ke arah Pare atau ke Malang yang dari arah Jombang, bahkan sebaliknya juga cukup ramai. Namun alhamdulillah tetap lancar, mudah-mudahan tidak ada apapun. Untuk cuaca saat ini alhamdulillah masih cerah panas. Ya, cerah panas mungkin sama di tempat lain, masih memang masih musim kemarau. Jadi ya kita harus sabar menunggu datangnya hujan.
0: Belum pernah hujan Pak?
1: Pernah ini, sudah cukup lama ini, ada 3 bulan kali ya.
0: Sudah rindu ya Pak dengan hujan ya?
1: Iya betul sekali, hanya mendung-mendung lebih. Mendung tak berarti.
0: Siap. Adakah informasi tambahan, Bapak?
1: Ya. Nah, untuk informasi harga sembako, alhamdulillah masih stabil saja. Beras di rupiah, kemudian untuk gula

0: Ya, halo. Oke, sepertinya terkendala sinyal ya. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tidak ada hujan juga ya untuk di kandangan Kediri, kabar dari Pak Maskur ini tadi. Jadi masih sama saja seperti di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krishna, Suruh Cakra, sebentar lagi juga waktu azan maghrib untuk di Nganjuk dan sekitarnya. Maka dari itu yang masih di perjalanan, jangan terlalu terburu-buru ya. Masih ada waktu, mungkin kalau tidak bisa menjalankan maghriban di rumah bersama keluarga ya, nanti bisa mampir dulu ke musola atau masjid terdekat apabila tidak ingin tertinggal waktu begitu. Apalagi yang perjalanan jauh, Suruh Cakra, mampir di rest area terdekat ya, apabila lewat jalur tol, kalau lewat jalur bawah, masjid di mana-mana sudah ada. Apalagi kalau jalur Nganjuk Kediri, beberapa masjid besar ada juga ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Satin yang masih menemani aktivitas Anda. Dulur sudah sampai mana perjalanannya untuk di petang kali ini? Sekarang sudah masuk di jam 5 sore lebih 53 menit ya. Lalu lintas masih cukup ramai ini di beberapa titik cukup ramai. Jadi mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga ya, yang di Nganjuk dan sekitarnya.

Ya, sudah akhirnya kebakaran hutan di Gunung Kawi ya, yang bertempat di Malang, ini masih terus dilakukan untuk penanganannya. Jadi, pada Minggu 27 September kemarin, sejumlah titik kebakaran itu dilaporkan memang sudah padam. Namun api masih terpantau di kawasan Puncak Pitrang, Blok Waruan, tepatnya di jalur jurang Jalu Mampang. Administrator Perhutani KPH Malang, Klik Jatmiko saat on air menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan tim lapangan, kepulan asap bekas batang terbakar masih terlihat di blok Komber dari pos pantau Merkusi Precet, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir. Namun kondisi api di lokasi tersebut tidak meluas dan dinyatakan dapat padam. Sementara itu pemantauan dari pos Keraton Gunung Kawi menemukan titik api di Puncak Pitrang, Blok Waruan, Jalur Jurang Jalu Mampang. Titik itu berada pada koordinator 7.976019. Hingga sekitar jam 8 malam, lokasi itu masih terdapat api. Klik Jatmiko menjelaskan, dari pos Lapang Selorejo, Kecamatan Dau, tim juga melakukan pemantauan di kawasan Blok Bukit Jabal. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan tanda-tanda api kembali menyala dan lokasi tersebut dinyatakan padam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, baik, Sudut Cakra, waktunya saya geser dulu ke gatekeeper ya. Nanti ada Intan Anggra ini akan melanjutkan tugas. Hati-hati di perjalanan. Selamat petang. Wassalamualaikum.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini di hari Senin ya, bertepatan di tanggal 28 September 2026 jam 6 petang, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya ruang gatekeeper saya ditemani tugas ada Alvan dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi lalu lintas apakah masih aman, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana sedulur Cakra, Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Jam 6 petang lebih 6 menit ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Tadi kita dapat informasi bahwasannya untuk SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk, untuk stok BBM-nya aman, namun untuk antrian bus solarnya cukup panjang ya, tadi disampaikan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krisna. Kira-kira SPBU mana lagi yang saat ini mengalami antrian cukup panjang? Seluruh Cakra bisa kabarkan ya. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Tan, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman. Ini perjalanan di jalur Kediri Kota yang menuju ke arah Malang. Lewat Kandangan ke arah Pujon, jauh ini masih cukup lancar, tidak menemui hambatan. Kendaraan pribadi yang ramai mendominasi untuk di malam hari ini. Perlu hati-hati di jalur Pare tadi yang cukup padat. Lepas dari Pare ke arah Kandangan menuju ke Pujon masih lancar. Kendaraan pribadi saja yang banyak mendominasi. Pak Ferdi, Kertosono ke arah Jombang lewat arteri. Sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo juga tidak ada hambatan. Pak Sofyan juga menambahkan untuk trafik di Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Ini lewat Lemah Bangsa Raden masih lancar. Sudah mulai banyak truk muatan dengan dimensi besar yang melintas. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Pak Oktavian di Kecamatan Rejoso menuju ke arah Jatikalen. Ini lewat Gondang masih ramai pekerja yang baru pulang petang hari ini. Jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: A0852-9001061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota, atau mungkin seluruh cakra yang untuk petang kali ini melintas di ruas tol juga bisa menambahkan kira-kira untuk rest area mana yang sudah cukup ramai dipadati oleh pengguna jalan. Kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra bahwasanya kekeringan untuk di Kabupaten Trenggalek itu semakin meluas. Hingga Senin 28 September 2026, BPBD Kabupaten Trenggalek mencatatkan ada 55 desa di 13 kecamatan yang terdampak kekeringan. Sementara Kecamatan Durenan yaitu menjadi satu-satunya wilayah yang belum terdampak. Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Edi Purwanto mengatakan, tingginya suhu menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi kekeringan menjadi meluas. Permintaan distribusi air bersih dari desa-desa terdampak juga terus diterima dari BPBD. Untuk membantu warga, BPBD Kabupaten Trenggalek setiap hari mendistribusikan minimal 15 tangki air bersih, terutama ke wilayah Panggul dan Dongko. Pada Senin pagi tadi, 2 tangki telah dikirim ke wilayah sekitar kantor BPBD dan 3 tangki ke wilayah Panggul. Menurutnya, kapasitas tangki disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah pegunungan, digunakan tangki sekitar 4.000 liter, sedangkan wilayah dataran dapat menggunakan tangki berkapasitas hingga 6.000 liter. Warga juga diminta menyiapkan toren atau tempat penampungan agar distribusi air lebih cepat, dan kondisi kekeringan tahun 2026 ini masih lebih rendah dibandingkan 2024. Saat itu, kekeringan melanda seluruh 14 kecamatan dengan total 72 desa terdampak. Pihaknya berharap jumlah wilayah terdampak pada tahun 2026 ini tidak akan kembali bertambah. BPBD juga melakukan mitigasi melalui pembangunan sumur bor, termasuk untuk mengantisipasi kekeringan. Sementara itu, masyarakat terdampak dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih agar persediaan yang diterima itu dapat mencukupi kebutuhan. Menit ke-17 lepas dari jam 6 petang, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Bu Siti Mahmuda, posisi di Ngeronggot. Tadi infonya listrik padam, padam lagi begitu, tapi cuma sebagian saja. Pemadamannya ini lama atau enggak, mohon untuk dibantu ditanyakan ke petugas PLN. Oke, mungkin bisa disampaikan Ngeronggotnya mana. Kecamatan Ngeronggot kan luas ya, ada sih desa-desa Ngeronggot juga. Nah, ini hanya sebagian-sebagiannya, ini daerah mana nanti saya coba bantu sampaikan ke PLN WLP Warujayeng ya. Informasi selanjutnya dari Bu Septi, tadi merujuk ke arah Ngantru Tulungagung. Ini untuk di sekitaran jalur Mojo Kediri, arus lalu lintasnya ramai di kedua arahnya, harap hati-hati, banyak kendaraan roda dua yang melintas. Pak Amal menuju ke arah Kota Malang, sudah nyampe di Kota Batu, cuaca bersahabat, tidak ada hujan dan tidak ada angin kencang, untuk arus lalu lintas juga masih lancar. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001061 untuk di petang kali ini sedulur cakra. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa ya, kondisi jalanan apa

tiang ya untuk pemadamannya. Namun kemudian sudah menyala dan ini petang ini jam 6 pemadaman kembali. Nah, ini Ibu Siti Mahmudah ya yang menyampaikan, bisa ditambahkan kronggotnya sebelah mana, nanti biar kita bantu teruskan ke teman-teman PLN. 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 6 petang ya, lebih 28 menit ini. Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah jalur yang Anda lalui untuk di petang kali ini? Terlebihnya biasanya jalur utama masih cukup padat-padatnya ya. Kira-kira titik lokasinya di mana? Ini Anda juga bisa informasikan, atau mungkin Anda tidak mengetahui lokasi tersebut. Gampangnya, ini Anda bisa share lokasi untuk lokasi Anda. Saya ke gatekeeper terlebih dahulu, Ii, silakan.
1: Ya, ini Intan, ada pesan masuk dari Pak Slamet ya. Sekedar informasi, perjalanan Pak Slamet dari Surabaya arah ke Yogyakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ini nyampe Medaeng, belum sampai Kletek ya. Arus lalu lintas itu sudah padat merayap sekali. Okay. Lihat dari video yang dikirimkan beliau, banyak kendaraan truk muatan barang ya arah ke barat. Jadi mohon untuk hati-hati, pelan-pelan, apalagi roda dua yang ada di pinggir-pinggir dan diapit oleh truk. Truk-truk muatan ini, mohon untuk waspada terus ya Pak Slamet, terima kasih karena sudah update terus perjalanan hari ini. Kemudian informasi juga ini tadi disampaikan oleh Bu Putri ya, perjalanan menuju ke arah Mojokerto Kota untuk update cuaca saat ini tidak hujan. Okay. Lalu saya terima info dari Pak Anda Setiawan, anggota dari PLN UP3 Mojokerto LP Nganjuk.
0: Okay.
1: Bahwasannya besok ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Loceret, yakni di Desa Bajulan, Desa Klodan, Colotundo Klemping dan sekitarnya, jam 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV yang menjadi penyebab harus dipadamkan sementara. Intan.
0: Oke, baik, dari ini saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Jainuri, ini berangkat di jalur Gondang Nganjuk menuju Karanganjuk Kota. Lewat bypass ini masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Tadi melintas di kawasan jembatan pengangkatan juga tidak ada hambatan, masih aman. Hanya beberapa titik ruas jalur cukup gelap, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Putra, tadi berangkat di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai di seputaran Taman Sekartaji juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Kusnul di kawasan Kecamatan Tanjunganom menuju ke arah Prambon. Ini lewat depan Pasar Warujayeng juga masih lancar, cuaca tidak begitu angin malam hari ini. Satu lagi dari Mas Anggi, tadi menambahkan di ruas tol kilometer 652 yang menuju ke arah Surabaya masih lancar, naik dari Madiun tadi tidak ada hambatan, ini sampai 652 dengan dominasi kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar. Sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya rumah milik Komari yang berumur 55 tahun warga desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, terbakar pada Sabtu 26 September 2026 malam. Kebakaran tersebut diduga itu disebabkan oleh ulah seorang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang membakar jerami di dekat rumah Komari sehingga api membesar dan merembet. Akibat kebakaran tersebut, Komari pun kehilangan tempat tinggal dan kini harus mengungsi ke rumah tetangga dan saudaranya. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi menyampaikan bahwasannya kondisi ekonomi Komari yang pas-pasan membuatnya sulit untuk kembali membangun huniannya yang ludes dalam peristiwa kebakaran tersebut. Pihaknya juga berharap Komari ke depannya bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali rumahnya dari pihak pemerintah maupun pihak lainnya. Sebelumnya rumah milik Komari pertama kali dilaporkan terbakar itu pada Sabtu 26 September 2026 petang sekitar jam 6 malam kurang 6 menit. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh seorang ODGJ yang membakar jerami sehingga api membesar dan merembet ke rumah Komari. Tak hanya kehilangan tempat tinggalnya, Komari juga kehilangan aset lain yaitu kandang ternak yang digunakannya untuk merawat hewan ternak miliknya. Komari yang hidup dalam keterbatasan pun kini harus mengungsi ke rumah tetangganya sembari menunggu uluran tangan dari pihak yang peduli.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

106,1 Radio Cakra Krishna. Perlu Anda ketahui bahwasannya penanganan darurat kebakaran hutan di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang masih terus dilakukan. Hingga kemarin Minggu 27 September 2026 malam, sejumlah titik kebakaran dilaporkan sudah padam. Namun api masih terpantau di kawasan Puncak Pitrang, Blok Waruan, tepatnya di jalur Jural Jalu Mampang. Administrator Perhutani KPH Malang, Klik Jatmiko, menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan tim di lapangan, kepulan asap bekas batang terbakar masih terlihat di Blok Komber dari pos pantau Merkusi, Percet, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Malang. Namun kondisi api di lokasi tersebut tidak meluas dan dinyatakan padam. Sementara itu, pemantauan dari pos Kraton Gunung Kawi menemukan titik api di Puncak Pitrang, Blok Waruan, jalur Jurang, Jalu Mampang. Titik tersebut berada di pada koordinat 7,9 derajat lintang selatan, 112,4 derajat bujur timur. Hingga sekitar jam 8 malam, lokasi tersebut masih terdapat api. Pihaknya juga menyampaikan, dari pos Lapang Selorejo, Kecamatan Dau, tim juga melakukan pemantauan di kawasan Blok Bukit Jabal. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan tanda-tanda api kembali menyala dan lokasi tersebut dinyatakan padam total. Dalam penanganan kebakaran ini, personil gabungan dari BBBD Kabupaten Malang, BBBD Kota Batu, TNI, Polri, Perhutani, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas Wagir, sejumlah basecamp, kemudian juru kunci Kraton Gunung Kawi, serta para relawan dilibatkan dalam pemantauan dan penanganan di lapangan. Untuk Senin hari ini, 28 September 2026, tim berencana mengerahkan puluhan relawan dari sejumlah wilayah menuju lokasi kebakaran di jalur Jurang Jalu Mampang. Sebanyak 30 orang dari Dusun Gendogo, PT Lembah Indah Desa Balesari, kemudian 17 orang dari Dusun Segelan Desa Balesari, 5 orang dari Kampung Baru Desa Balesari, serta 3 personil Perhutani akan dilibatkan. Pihaknya juga menambahkan, para personil tersebut akan melakukan pembuatan aliran atau sekat bakar sebagai langkah antisipasi agar api tidak meluas. Pembuatan sekat bakar akan difokuskan di jalur Punggung Pitrang Waruan hingga kawasan Jurang Jalu Mampang dengan koordinasi lapangan berada di bawah KRPH Wagir Malang. Penanganan kebakaran hutan Gunung Kawi masih menjadi perhatian karena meskipun sejumlah titik telah padam, keberadaan api di kawasan Puncak Pitrang itu menunjukkan masih diperlukan pemantauan dan penanganan lanjutan untuk mencegah api kembali meluas.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Saya baru saja komunikasi dengan rekan-rekan PLN WLP Warjeng. Okay. Katanya tidak ada jadwal pemadaman.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini tadi makanya kok disampaikan sebagian saja, berarti memang ada kerusakan atau ada perlu perbaikan begitu ya. Atau mungkin kalau di listriknya itu pas kebayar bisa dicek juga ya untuk meterannya, atau mungkin yang biasanya seperti ini coba dicek kembali ya. Saya masih terus komunikasikan, barangkali bisa ditindak lanjut juga ya. Kalau sudah cakra mengalami hal yang sama bisa langsung, mungkin kalau yang di rumah bisa pakai aplikasi PLN Mobile.
0: Iya, betul.
1: Nah itu monggo bisa digunakan ya, bisa digunakan agar tetap bermanfaat. Tapi kalau saya kadang kasihan yang itu mungkin sudah sepuh, nggak bisa main gadget gitu ya.
0: Nah,
1: akhirnya
0: itu
1: lapornya kan ke Radio Cakra Krishna, mana telepon pakai pulsa itu.
0: Pulsa
1: ya,
0: berbayar lagi.
1: Iya, pulsa berbayar. Nah, kasihan, kita tetap bantu ya. Kemudian informasi masuk yang dari Pak Slamet tadi, sebelumnya beliau juga turut mengimbau juga yang lewat di jalur utama Jalan Raya Waru Sidoarjo. Ini barangkali yang bawa kendaraan roda 2 hati-hati, karena pas video yang dikirimkan tadi beliau sambil bersuara sepeda motor itu banyak sekali, tapi lebih banyak juga truk muatan barang.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Sepeda-sepeda motor ini ada di tengah-tengah antara truk-truk besar. Hati-hati, nanti takutnya kalau ada kurang itu ya Tan ya, kurang hati-hati akhirnya kesenggol atau bagaimana. Ini menjadi sebuah kewaspadaan, hati-hati dan waspada yang lewat di jalur Waru Sidoarjo, karena saat ini pantauannya ramai sekali. Kemudian baru saja dari Media Center Basarnas Surabaya, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalimbo, Laut Jawa, ini terus berlanjut. Update untuk hari ini, Senin, tim penyelam gabungan yang terdiri dari personel Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, lalu TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR kembali melakukan penyelaman. Penyelaman sudah dimulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah tadi. Kemudian dalam penyelaman itu, tim melakukan penyisiran pada sejumlah bagian kapal, masih sama ya,
0: okay,
1: khususnya di bagian pengunjung dan juga kamar-kamar yang ada di dalam kapal. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk memastikan bagian-bagian kapal yang memungkinkan menjadi lokasi keberadaan korban ini dapat diperiksa secara maksimal. Kondisi bangkai kapal yang berada di bawah permukaan laut ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelam. Keterbatasan jarak pandang dan kondisi ruang yang sempit itu juga membuat proses penyisiran harus dilakukan dengan penuh hati-hatian serta tetap mengutamakan keselamatan sang penyelamnya. Sinergi dari Basarnas, TNI, dan potensi SAR terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi ini. Setiap hasil penyelaman menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya begitu. Basarnas juga memastikan operasi pencarian terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan personel dan sarana yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk update cuaca di jam 6 petang lebih 57 menit ya, atau mungkin jam 7 kurang 3 menit lagi. Nah, ini Anda bisa terus berkabar informasinya ke kami Seru Cakra, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Di penghujung bulan September kali ini, bagaimana untuk stok BBM di daerah Anda sendiri? Beberapa pendengar tadi menyampaikan untuk di wilayah Nganjuk ya, memang ada beberapa stok BBM yang kosong. Tadi salah satu pendengar di Jakarta Krishna menyampaikan untuk di SPBU Guyangan ya, alhamdulillah untuk stoknya aman, namun antriannya luar biasa sekali, cukup panjang ya, mengular sampai keluar di area SPBU. Anda yang mungkin hari ini tadi ada pengalaman cerita menarik ya terkait dengan pengisian BBM, ini juga bisa ditambahkan 0852 9001 061. Petang kali ini tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis Atin dan Alvan Amar.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lebih 8 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Anda bisa juga kabarkan ya perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin saat ini sebaliknya cenderung sepi ya, karena juga sudah malam hari. Tentunya Anda bisa berkabar informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 7 malam lebih 11 menit, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Juni, perjalanan dari Jombang ke arah Mojokerto sampai flyover Peterongan ini masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Miftah tadi menginformasikan juga ada kebakaran tebu, lokasinya di Tegaron, Prambon, Nganjuk. Tadi juga sempat melintas beberapa mobil damkar dari arah Wadujayeng ke arah Prambon. Ini masih kita komunikasikan, Tan, karena tadi belum ada informasi masuk. Kita tanyakan ke teman-teman damkar di pos Wadujayeng untuk penanganan kebakaran lahan tebu, informasi awal yang kita terima di wilayah Tegaron, Prambon. Nanti akan kita update kembali. Kemudian Mas Darminto juga menginformasikan untuk perjalanan tadi dari Jombang ke arah Mojokerto. Kalau yang sekarang sudah sampai di bypass Mojokerto masih lancar. Kemudian informasi untuk pemadaman listrik dari UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk. Untuk besok tanggal 29 September, pemadaman ada di wilayah Kecamatan Loceret. Ini meliputi Desa Bajulan, kemudian Desa Klodan di area Jolotundo dan sekitarnya. Akan padam besok Selasa jam 9:30 pagi sampai jam 4 sore, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, teman-teman, BMKG Maritim juga mengingatkan untuk potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Jadi ketinggian gelombang itu diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter hingga nanti sampai 4 meter. Jadi gelombang tinggi 1,5 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Masalembo, kemudian Bawen bagian utara dan selatan, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, serta perairan utara Bangkalan. Begitupun untuk di perairan Banyuwangi, perairan utara Sampang, Pamekasan, Sumenep bagian utara, kemudian Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan, serta Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan. Sedangkan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter itu diperkirakan dapat terjadi di sejumlah wilayah perairan yaitu Pacitan, Trenggalek, dan Tulung Agung. Kemudian di perairan Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember. Teman-teman BMKG Maritim juga menjelaskan saat ini wilayah perairan Jawa Timur itu didominasi dengan angin timuran. Jadi memang kondisi cuaca di seluruh wilayah perairan Jawa Timur cerah berawan. Sementara itu, dengan adanya potensi gelombang tinggi, BMKG juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah perairan. Untuk saran keselamatan, perahu nelayan dihimbau waspada apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,5.

0: kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah okay. hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, sudah kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, kita masih komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, yakni Pos Tanjung Anom, dalam penanganan kebakaran tebu di Tegaron Prambon ya. Nanti update-nya kami terus tunggu juga, karena sekitar jam 7 malam tadi ada damkar yang melintas di sekitaran jalur Sonoageng arah ke selatan atau arah ke Prambon. Kemudian informasi masuk dari Pak Sofian kembali menambahkan untuk ruas tol Jombang arah Mojokerto ramai ternyata ya. Lalu tadi dari Bu Fitri juga menginfokan sebagian jalur yang menuju ke arah Kediri Kota terpantau ramai juga, termasuk ini di Ngasem Kediri. Nah, beliau juga menyampaikan cuaca hari ini tidak ada hujan, masih cenderung aman saja, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Ii, saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi dari Pak Lukman di Jetiklan Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Kertosono, karena tadi lewat jalur Patian Rowo masih lancar. Simpang 4 Kertosono yang ke arah Baron juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian dari Mas Erwin, untuk Waru Jayeng ke arah Mojoroto Kota Kediri, ini sampai di Prambon juga masih aman. Kemudian sekarang sudah hampir setengah delapan, dan ini untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia juga akan segera berlangsung setelah ini. Ini sudah mau kick off di menit ke-30 nanti. Jadi Dru Cakra yang mungkin mau nonton ini juga bisa di TV ya nontonnya, untuk pertandingan Timnas Indonesia lawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Elmer. Sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang masuk tadi, ada kebakaran lahan tebu, lokasinya berada di wilayah Tegaron Prambon Nganjuk Sedulur Cakra. Tadi informasi masuk sekitar jam 7 malam ya, kira-kira untuk malam hari ini jam 7:30 malam untuk proses pemadaman dan pembasahan apa sudah selesai. Ada warga setempat Prambon Nganjuk ini tentunya bisa disampaikan juga ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Mengingat sudah setengah jam berlalu, apakah proses pemadaman berjalan dengan aman, lancar? Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Penumpukan kendaraan dan antrian kendaraan barang mengular panjang. Ekor antrian itu diperkirakan mencapai 17 km. DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Banyuwangi juga menyampaikan bahwa akar kemacetan ini bukan karena kurangnya kapal, tetapi minimnya kapasitas dan daya dukung dermaga pelabuhan. Ketua DPC Gapasda Banyuwangi Nurjati menegaskan bahwa armada penyeberangan yang disiagakan sebenarnya sudah sangat melimpah, tetapi pemanfaatannya terhalang keterbatasan infrastruktur dermaga yang ada. Jadi dari total 58 kapal yang disiapkan, hanya ada 28 armada yang bisa dioperasikan bergilir untuk 7 dermaga, di mana satu dermaga hanya mampu menyokong 4 kapal saja, apalagi saat terjadi pemeliharaan fasilitas pelabuhan. Saat perbaikan dermaga MB2 Gilimanuk berlangsung, jumlah kapal yang beroperasi merosot tajam menjadi hanya 23 armada. Jumlah ini hanya sekitar 40% dari total kapal yang tersedia. Pihaknya juga memberikan pandangan edukatif bahwa kemacetan parah di lintasan Ketapang Gilimanuk tidak hanya bisa hanya dinilai sebagai dampak kelangkaan kapal. Jadi memang penambahan dermaga baru menjadi solusi teknis paling krusial agar seluruh kapal yang menganggur dapat difungsikan secara optimal untuk mengurai antrian kendaraan. Selain kuantitas, kualitas dan kekuatan fisik dermaga juga mendesak untuk ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan saat ini dinilai belum memadai untuk menampung lalu lintas angkutan berat seperti truk berbobot 30 hingga 50 ton. Menurutnya pembenahan harus mencakup keandalan fasilitas bongkar muat, bukan sekedar menyediakan tempat menyandar. Perawatan berkala pada fasilitas sandar seperti dermaga, plengsengan, dan dolpin itu juga harus disesuaikan dengan kehadiran kapal modern yang berukuran 2.000 hingga 3.000 groston. Oleh karena itu, evaluasi terhadap krisis transportasi laut di penyeberangan Jawa-Bali ini harus dilakukan secara komprehensif dan objektif. Penilaian kelancaran arus barang dan penumpang tidak boleh dibebankan semata-mata kepada pihak kapal atau perusahaan pelayaran. Menurutnya, kelancaran itu juga bergantung pada kesiapan infrastruktur pelabuhan. Pembenahan dermaga yang memadai dan tangguh menjadi kunci utama demi kenyamanan masyarakat serta kelancaran pelayanan penyeberangan.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061 untuk di petang kali ini Sedulur Cakra. Anda masih bisa terus berkabar update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar, karena mengingat juga cuaca cukup bersahabat ya. Jadi tentunya untuk kegiatan Anda tidak akan terkendala oleh cuaca.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan.
1: Pak Saiful, ini tadi juga lagi nonton ya, nobar di rumah saja bersama dengan keluarga, pertandingan okay. Timnas versus Malaysia. Kayaknya belum gol sih ya, ini tadi belum ada yang gol di keduanya, di antaranya.
0: Skor masih 0-0 ya?
1: Ya, 0-0 ya, Suruh Cakra. Doa terbaik, kita panjatkan bersama untuk Indonesia. Mas Taufik, infonya alhamdulillah di jam 19.39 cuacanya tidak hujan untuk wilayah di Ngawi ya, di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kemudian Mas Ati masih pantau terus frekuensi 106,1. Ini posisi sekarang di Kota Jombang ya. Dan dia juga menginformasikan masih aman saja sepertinya kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Atim. Kemudian ini tadi juga masuk info dari Pak Rahman Darmawan, lalu lintas di jalur Brawijaya Kota Kediri ramai. Kemudian dari Bu Tuti tadi menanyakan yang di Nganjuk besok yang Padam di mana? Okay. Di Kecamatan Loceret ya. Hanya di Kecamatan Loceret saja, itu pun juga sebagian. Besok sekitar jam 9 kalau enggak salah sampai dengan jam 4 sore. Agak lama sih, Suruh Cakra boleh dipersiapkan juga. Saya sudah share infonya di media sosial Radio Cakra Krishna melalui Facebooknya. Jadi nanti Suruh Cakra bisa dicek kembali untuk info tersebut. Kemudian dari Pak Wito, ini Pak Wito lagi di Prambon juga, lalu lintas yang menuju ke arah Warujaya Nganjuk terpantau ramai lancar di malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan itu terpantau bergerak hingga memasuki wilayah Laut Jawa. Namun, BMKG menyebutkan potensi asap tersebut masuk ke wilayah Jawa Timur masih rendah. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Swasti Ayudia Priyatmayanti mengatakan, asap karhutla saat ini terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh kondisi angin di wilayah tersebut. Menurutnya, pergerakan asap di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah saat ini mengarah ke barat daya, barat hingga barat laut. Asap tersebut bahkan sempat terpantau memasuki wilayah Laut Jawa. Namun, memasuki wilayah Jawa Timur potensinya masih rendah. Pihaknya juga menjelaskan arah pergerakan asap masih dapat berubah mengikuti untuk kondisi angin. Dan saat ini, angin cenderung bergerak ke arah barat laut hingga utara, sehingga peluang asap bergerak menuju Jawa Timur masih sangat rendah. Jika aktivitas karhutla di Kalimantan semakin masif dan arah angin berubah menuju ke barat daya atau selatan, potensi asap mencapai Jawa Timur dapat meningkat. Wilayah Jawa Timur bagian utara disebutkan menjadi kawasan yang berpotensi terdampak jika kondisi tersebut terjadi. Meski demikian, masyarakat Jawa Timur diminta tidak langsung mempercayai informasi mengenai asap karhutla yang disebut sudah masuk ke wilayah Jawa Timur tanpa memastikan sumbernya. BMKG terus memantau perkembangan arah angin dan kondisi cuaca. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi terkait perkembangan asap, cuaca, dan arah angin. Informasi tersebut penting untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan dan menghindari kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kondisi angin yang lebih kencang, kelembapan udara rendah, berkurangnya air tanah, dan suhu siang yang terik dapat membuat api lebih cepat menyebar.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda warga setempat Prambon Nganjuk ya, ini tadi kita terima informasi adanya kebakaran lahan tebu. Nah, kira-kira untuk perkembangannya malam hari ini seperti apa? Apakah dari teman-teman damkar juga sudah berhasil memadamkan api? Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, dan apakah adanya kendala dalam melakukan proses pemadaman dan pembasahan. 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 0852 9001061. Tentunya untuk di petang kali ini, Selu Cakra, Anda sudah melintas di jalur mana saja? Kondisi jalur utama ya, terlebihnya untuk di petang kali ini, apakah cukup dipadati oleh pengguna jalan atau mungkin sebaliknya cenderung sepi? Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan Pak Wibowo, ini perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Reza, tadi melintas di kawasan Kecamatan Warujayeng menuju ke arah Prambon. Ini sampai di traffic light 54 Prambon juga masih lancar, keempatnya dengan dominasi kendaraan pribadi. Pak Suprianto juga mengirimkan, ini sedang mendengarkan Radio Caka Krishna lewat streaming dan juga nonton pertandingan Timnas Indonesia. Untuk skor sementara di menit ke-23 ini masih 0-0, jadi masih belum ada gol tercipta sampai menit ke-23 di babak pertama. Lalu dari Pak Syaiful di kawasan Simpang 4 Pasar Papar menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Simpang 4 Jombiru juga masih lancar, keempat arah penumpukan terjadi hanya saat lampu merah, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui juga, Selu Cakra, bahwasannya besok ya, Selasa 29 September 2026, itu ada pemadaman listrik sementara. Jadi untuk wilayah pemeliharaan nanti yang terdampak itu Kecamatan Loceret, itu meliputi di Desa Bajulan, kemudian Desa Klodan, Jolotundo dan sekitarnya. Itu nanti untuk pemadaman listrik sementara dimulai jam 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi ini imbas adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Jadi imbas dari pekerjaan tersebut akan dilakukan pemadaman listrik sementara. Perlu Anda ketahui lagi ya, saya ulangi, Kecamatan Loceret itu yang terdampak Desa Bajulan, Desa Klodan, Jolotundo dan sekitarnya.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 untuk di petang kali ini Sedulur Cakra. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangannya untuk di sekitar Anda, biar cuacanya seperti apa, apakah saat ini mungkin masih aman saja atau mungkin sudah mendung ya, karena mengingat meskipun musim kemarau, potensi hujan lokal tentunya juga masih ada. Petang kali ini mendekati jam 8, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat malam sedulur Jakra, saya Isatin yang akan melanjutkan di ruang siar selama 1 jam ke depan. Anda boleh tambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui ya. Saya hari ini masih bersama dengan Alfa Namar dan juga ada Intan Anggraini.

0: Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

Jangan lupa besok ada pemadaman listrik sementara ya, Suruh Cakra, untuk di wilayah Loceret, yakni yang di OLP PLN Nganjuk. Kecamatan Loceret meliputi Desa Bajulan, Desa Klodan, Jolotundo Klemping, dan sekitarnya. Besok itu sekitar jam 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore ya. Cukup lama. Jadi yang di Bajulan, Klodan, Jolotundo, dan sekitarnya mohon untuk dipersiapkan. Pemadaman ini disebabkan adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kabupaten Nganjuk masih menghadapi kondisi cuaca panas dan kering pada September 2026. BMKG Nganjuk memperkirakan suhu udara pada periode 27 sampai 29 September dapat mencapai 34 derajat Celcius dengan kondisi atmosfer relatif kering yang dipengaruhi oleh El Nino yang sangat kuat. Kepala BMKG Nganjuk, Iwan Setiawan, sebelumnya menyampaikan bahwa potensi kekeringan dapat meluas karena hujan belum merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. 4 kecamatan yang dipantau karena berpotensi mengalami kekeringan adalah Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Ngluyu, dan Kecamatan Jatikalen. Dengan Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong telah mengalami dampak. Masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak cuaca panas dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan menghemat penggunaan air.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kekeringan di Kabupaten Trenggalek semakin meluas. Selengkapnya akan disampaikan Elia, Krishna FM Trenggalek.
3: Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek sekaligus pejabat Sekda Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyebut pihaknya sebelumnya mengajukan hampir 100 tandon serta sekitar 250 lembar terpal kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tandon dibutuhkan sebagai tempat penampungan air berkapasitas lebih besar sehingga distribusi menggunakan kendaraan tangki dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus membagikan air dari rumah ke rumah. Penanganan kekeringan juga dilakukan jajaran Polres Trenggalek melalui program patroli gentong. Polsek Suruh menyalurkan air bersih menggunakan kendaraan patroli berkapasitas sekitar 1.200 liter, termasuk ke fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak kekeringan sekaligus pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Kota Madiun menjadi tuan rumah Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 di kawasan Stadion Wilis. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM Madiun.
4: Kegiatan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh tersebut dirangkai dengan kick-off Manasik Haji Nasional 2027. Dan diikuti sekitar 300 UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur. Produk yang dipamerkan antara lain kebutuhan haji dan umroh, makanan dan minuman, fashion muslim, kerajinan, industri kreatif, serta produk olahan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi bagi calon jamaah, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai pelaksanaan Expo menjadi kesempatan bagi Kota Madiun untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama kedatangan peserta dari berbagai wilayah. Pada hari terakhir pelaksanaan, nilai transaksi yang tercatat selama 3 hari Expo mencapai sekitar 5,7 miliar. Angka tersebut berasal dari transaksi di area pameran dan belum memperhitungkan aktivitas ekonomi di luar lokasi Expo. Dan ribuan peserta juga diharapkan memberikan dampak terhadap sektor kuliner, oleh-oleh, jasa, serta aktivitas ekonomi masyarakat Kota Madiun. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Harga tembakau rajang kering di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krisna FM Bojonegoro.
5: Di Kecamatan Kepuh Baru, harga tembakau rajang kering sebelumnya berada pada kisaran Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram, turun menjadi sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Penurunan tersebut dirasakan petani ketika hasil panen mulai meningkat dan penyerapan dari pembeli dinilai semakin ketat. Petani tembakau Desa Pejok, Kecamatan Kepuh Baru, Supri, menjadi salah satu petani yang menyampaikan kondisi tersebut. Penurunan harga membuat petani khawatir nilai jual tembakau kembali turun, terlebih biaya produksi dan proses budidaya tetap harus ditanggung hingga masa panen. Kondisi harga juga disebut berkaitan dengan ketatnya penerimaan tembakau di gudang perusahaan rokok. Perubahan harga tersebut terjadi setelah sebelumnya tembakau Bojonegoro sempat berada pada level yang cukup tinggi. Pada Agustus 2026, harga tembakau rajang di Kecamatan Kepuh Baru bahkan mencapai sekitar Rp40.000 per kilogram, dengan kualitas daun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga. Perkembangan harga selanjutnya masih menjadi perhatian petani karena masa panen dan penyerapan tembakau masih berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
1: Polres Wonosobo, Jawa Tengah menggelar patroli skala besar dan terpadu pada Sabtu malam 26 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krisna FM Wonosobo.
6: Kegiatan patroli skala besar dan terpadu tersebut dilakukan untuk mengantisipasi balap liar, kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada malam libur ketika aktivitas warga meningkat. Kapolres Wonosobo, AKBP Riki Pripurna Atmaja memimpin pengarahan personil sebelum patroli dilaksanakan. Kegiatan melibatkan personil dari sejumlah fungsi di tingkat Polres dan Polsek, termasuk Satlantas dan Satsamapta. Wilayah patroli dibagi menjadi 4 zona, yakni zona tengah di kawasan perkotaan, zona timur, zona utara, dan barat, serta zona selatan. Patroli dilakukan dengan pendekatan preventif dan humanis, namun petugas tetap disiapkan untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan menjaga keamanan lingkungan dan meminta orang tua mengawasi anak-anak agar tidak terlibat maupun datang menonton aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Cuaca di Kabupaten Nganjuk selama 3 hari ke depan, periode 27 hingga 29 September 2026, diperkirakan masih didominasi kondisi cerah hingga berawan. Selengkapnya akan disampaikan Siska, Krisna FM Nganjuk.
7: Kanata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP menyampaikan bahwa meskipun cuaca cenderung panas dan kering, hujan lokal masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Nganjuk. Hujan tersebut bersifat lokal dan dapat muncul dalam waktu yang relatif singkat, sehingga masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Masyarakat diimbau mengantisipasi kondisi panas dengan mencukupi kebutuhan cairan dan mengurangi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada siang hari. Warga juga perlu tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama apabila muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan lokal. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, wilayah Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, mulai menunjukkan perkembangan positif pada Sabtu 26 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krisna FM Lumajang.
8: Jumlah blok yang sebelumnya terdampak kebakaran, diantaranya Ledok Bedor, Pusung Jantur, Pusung Tengah, Pusung Dowo, Tanggulasi, Po'o, Metigi Renteng, dan Ebeng-Ebeng, sudah tidak terlihat titik api maupun kepulan asap. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul. Dalam penyisiran pada Sabtu sore, personel TNBTS bersama masyarakat peduli api dan unsur kewilayahan tidak menemukan titik api baru di sejumlah blok tersebut. Namun, kondisi berbeda masih ditemukan di kawasan Blok Puncak B29 karena masih terdapat satu titik api yang terpantau menyala. Sertu Edi Kuswanto Babinsa Argosari bersama personel TNBTS dan masyarakat peduli api Argosari terlibat langsung dalam patroli dan penyisiran kawasan terdampak. Berdasarkan pendataan sementara, area yang terbakar diperkirakan sekitar 20 hektar di sejumlah blok, sementara beberapa lokasi masih sulit dihitung secara pasti karena kondisi medan. Pemantauan dijadwalkan kembali dilakukan pada Minggu 27 September untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan pada September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
9: Berdasarkan data RSUD Brebes hingga 24 September, sebanyak 280 pasien dengan gangguan ISPA telah mendapatkan pelayanan. Data tersebut disampaikan dan dipublikasikan pada Sabtu 26 September 2026. Direktur RSUD Brebes, Dr. Gigi Adi Supriyadi menyebut, mayoritas pasien berasal dari kelompok anak-anak dan balita. Dari 280 pasien tersebut, sekitar 80% merupakan anak-anak, sedangkan 20% lainnya adalah pasien dewasa. Kondisi ini menjadi perhatian karena kelompok anak dan balita termasuk kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat masalah pernapasan. Peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi lingkungan dan cuaca yang cenderung kering pada akhir September. Masyarakat, khususnya keluarga dengan anak kecil, perlu memperhatikan kondisi udara di lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, serta memeriksakan diri apabila muncul keluhan gangguan pernapasan yang menetap. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuga FM Brebes.
1: Dampak musim kemarau panjang kinian meluas dan mencekik

0: dan Blora termasuk area paling akhir yang diguyur hujan, yakni diperkirakan baru tiba pada pertengahan November mendatang. Guna menyambung hidup dan kebutuhan harian warga, BPBD Pati terus menggempur bantuan pasokan air bersih atau dropping setiap hari. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan pemisahan dinas antara Satpol PP dengan pemadam kebakaran. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
2: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar nomen laktur anggaran yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran tidak lagi terbagi dengan Satpol PP. Sebagaimana diketahui, Pemkot Malang sulit untuk menambah armada untuk menunjang tugas pemadam kebakaran di wilayah Kota Malang. Wali Kota Malang mengatakan, kesulitan dalam penambahan armada tersebut tak lain disebabkan karena penganggaran yang masih menjadi satu di Satpol PP. Rizka Abdulina, Krishna FM, Malang.
1: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tengah melakukan pembenahan terhadap kelembagaan ekonomi kreatif sebelum menjalankan program secara lebih luas di tingkat kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Luwakulu.
3: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif memiliki skema yang jelas, termasuk dalam hal kelembagaan dan pengelolaan program di lapangan. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Disparkukar, Zikri Umulda, mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan evaluasi dan mencari skema yang tepat sebelum program ECRAF dijalankan secara maksimal. Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting sebelum program dikembangkan lebih jauh. Saya Tata melaporkan dari Krishnalokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui implementasi transformasi ekosistem regulasi Samarinda atau TERAS di Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krishna FM Samarinda.
4: Inovasi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kebijakan sektoral dan memperkuat keterpaduan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Camelia Sampi, menjelaskan, TERAS Samarinda lahir dari kebutuhan untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal sekaligus persoalan ego sektoral. Menurutnya, kebijakan yang berjalan secara parsial dan tidak didukung integrasi data dapat memicu inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
1: Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi Jawa Timur terus mematangkan rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK di sejumlah wilayah Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ratih, Krishna FM, Pacitan.
5: Rencana pembentukan KEK baru ini difokuskan pada kawasan Jatim bagian barat atau yang dikenal sebagai wilayah aglomerasi Pawitan Dirogo, yaitu Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Khusus untuk Kabupaten Pacitan, wilayah ini disiapkan sebagai pusat Sudden Value Edition yang mengandalkan keunggulan sektor pariwisata bahari, kelautan, serta logistik jalur lintas selatan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina, menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, penetapan Pacitan dan daerah penyangga lainnya sebagai KEK merupakan terobosan yang sudah lama dinantikan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio, yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sepanjang jalan kenangan dari Yunisara yang baru saja saya putarkan, dulur. Sudah sampai mana? Ini lagi jalan-jalan atau lagi layah-layah di rumah sambil dengarkan radio? Lalu juga skornya berapa? Wah, sampai nggak update ini ya. Kalau tadi menit 20-an masih di angka 00. Kalau sekarang berapa? Di menit berapa berarti sekarang ya? Saya update info ke Alvan.
1: Ya, skornya sudah jeda babak pertama di sini. Skor sementara 0-1.
0: 0-1 iya,
1: untuk Malaysia. Oh. Jadi Indonesia ketinggalan sementara dan jumlah pemain juga ketinggalan karena tadi Tom Haye kartu merah. Jadi Indonesia babak kedua nanti akan bermain dengan 10 pemain dengan skor ketinggalan 0-1. Akan cukup berat di babak kedua. Tapi masih kita tunggu. Ini masih jeda di babak pertama.
0: Ya.
1: Nanti akan segera dilanjutkan setelah ini. Tapi skor sementara 0-1 untuk 0-1. Malaysia keunggulannya.
0: Baik.
1: Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Wawan, ini perjalanan di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang lewat Kandangan masih lancar. Tadi Kota Padang juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk malam hari ini. Mas Fajar di jalur Prambon menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Merican, pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan menuju ke arah Mojoroto dengan dominasi kendaraan pribadi. Is.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Skor 0-1 ya, Sri Jakra. Semoga di babak kedua Indonesia meraih kemenangan begitu, mencetak gol dan gol lagi serta gol lagi. Kira-kira skor berapa ya, Sri Jakra? Pertandingan akan berakhir di skor berapa? Babak kedua akan main cuma 10 orang begitu ya dalam satu tim itu nanti. Sri Jakra yang lagi nobar, nonton bareng di rumah atau di warung atau di kafe, di tempat-tempat itu boleh diinfokan juga 0852 9001061.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Bapak Tati Teru Cahyono.
5: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD. Mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggaran kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan tunduk kemarin 2,5 sekian. Terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian. Jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama itu. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD. Ketuanya karena memang diawal dari rapat komisi, rapat UPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Badan anggaran kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan, hari ini selesai sesuai dengan renja yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana, misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti agak kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak hotel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti bisa nambah dari perekonomian UMKM itu juga akan tambah, kurang lebih kan karena melibatkan banyak orang. Dari KPU-an juga gitu, kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena proses kita pandemi. Dan ini 21 kita persetujuan September, Agustus September. Setelah ini kan masih ada sisa, biasanya itu kan 3 hari untuk mengisi sesuai dengan hasil rapat, kemudian sudah penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Evaluasi biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di Badan Anggaran, kurang lebih nanti ya 5 hari. 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September, Oktober, Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa terus bisa tambah, karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu.

Ya, Zuru Jakra, kami terima informasi terjadinya insiden kebakaran ya. Ini kebakaran rumpun bambu yang terjadi di kawasan Tanjung Anom Nganjuk. Kejadian sekitar jam 5 sore tadi dan selesai pemadaman di jam 7 malam. Awalnya ada seorang berinisial J pergi ke sawah untuk mematikan diesel yang habis mengairi sawahnya dan kembali pulang sekitar jam 4:30 sore. Saat mendekati jalan menuju rumah, J ini melihat kepulan asap dan mendengar suara ledakan. Ternyata rumpun bambunya terbakar. Karena api sudah membesar, Pak Joko atau J ini berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan itu akhirnya meminta bantuan ke pemadam kebakaran Tanjung Anom untuk segera meluncur dan dilakukan pembasahan. Kerugian tidak banyak, hanya sekitar 1.500.000. Akan tetapi, ini kejadian kebakaran tersebut apabila dibiarkan bisa merembet ke permukiman warga ya, karena ini pas ada di tepi jalan begitu. Tambahkan informasi dari Anda lewat 0852 9001061.

0: Jam 8 lebih 43 menit, saya update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Ribowo juga malam hari ini masih pantau 106,1. Beliau ada di wilayah Trawulan Mojokerto ya, Iis ya. Nah ini namun tidak ditambahkan kira-kira untuk cuacanya di sana seperti apa ya. Namun juga masih mendengarkan siaran kami di 106,1. Kemudian Agung Resi juga sama halnya malam hari ini pantau 106,1 Radio Cakra Krisna juga masih itu ya, nobar ini kayaknya Iis juga.
0: Nobar. Sama siapa?
1: Nah, sama siapa ini Agung ya, bisa ditambahkan. Skornya kan 1-0 ya.
0: 1-0.
1: Nah, katanya ditambahkan maklum pemainnya kan cuma 10 gitu katanya.
0: Nah, itu telah setelah kena kartu merah tadi ya.
1: Betul sekali. Nah, ini Agung masih mengetik kira-kira menambahkan informasi apa ya. Saya tunggu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi sudah melintas di jalur Kertosono arah Lengkong. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca cukup bersahabat. Mas Taufik sedari sore sampai dengan petang kali ini juga masih pantau 106,1 ya Radio Cakra Krisna. Ini tadi diinformasikan wilayah Ngawi di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas Ngawi juga cuacanya masih aman saja. Aktivitasnya ini ternyata ada kegiatan masyarakat di sana ya, sehingga pantau 106,1 itu via streaming. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Agung ini mengijab babak kedua, skornya kok masih 0-0 ya. Begitu, ini disampaikan oleh Agung Resi. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Parapto, lintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan kini tengah bersiap untuk memasuki masa purna tugas, yakni pada Januari 2027 mendatang. Semakin dekatnya Sekda dengan masa pensiunnya, membuat publik ini kini menerka-nerka dan menebak-nebak siapa sosok yang pantas mengisi kursi krusial di pemerintah Kabupaten Nganjuk itu. Bahkan, sejumlah nama dari beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk disebut-sebut menjadi bakal calon yang kuat untuk menggantikan posisi dari Nur Solekan. Beberapa pihak pun telah memberikan pandangan mengenai siapa yang pantas untuk menepati kursi Sekda Nganjuk selanjutnya, termasuk Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi. Saat ditanya siapa yang pantas menjabat Sekda selanjutnya, Bupati yang akrab disapa Kang Marhen itu mengaku tidak begitu menyoal soal sosok tersebut. Kang Marhen mengatakan siapapun berhak untuk menjadi Sekda, asalkan mampu dan bersedia untuk mengikuti seleksi. Namun demikian, Kang Marhen berharap orang yang menjabat Sekda Nganjuk nantinya memiliki kompetensi yang baik untuk mengorkestrasi organisasi perangkat daerah. Selain itu, Kang Marhen juga berharap calon Sekda memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Lebih lanjut, Bupati berharap siapapun yang menjadi Sekda nantinya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, hal itu menjadi kunci agar kedepannya Pemkab Nganjuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Isatin di menit-menit terakhir ya. Sekarang jam 8:54. Nah, sebentar lagi saya juga akan geser dari ruang dengar Anda. Besok kita lanjut lagi di pagi hari. Barangkali masih ada yang di perjalanan, hati-hati ya pendengar Radio Cakra Krishna. Nih, jaga jarak aman, termasuk juga kendaraan-kendaraan roda 2. Jika hendak mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, termasuk juga kendaraan truk muatan barang, ini bisa lebih waspada lagi, karena banyak insiden lalu lintas menyebabkan kejadian hal yang fatal begitu, karena kendaraan roda 2 ini kebanyakan kalau mendahului kendaraan depannya tuh nggak terlalu dicek-cek dulu ya, kira-kira dari lawan itu pas rame atau enggak begitu. Hati-hati di perjalanan, jika masih jauh tujuannya jangan lupa untuk istirahat dulu, atau bisa ya kalau Anda ini mampir ke rest area terdekat apabila di ruas tol, atau mampir ke musola, masjid, kafe, tempat makan terdekat juga bisa. Yang bertugas hari ini ada saya Isatin, lalu Alvan Amar dan Intan Anggraini pamit bergeser dari ruang dengan Anda. Kita jumpa lagi besok. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah gak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah gak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
1: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
0: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tengah.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap manusia pasti akan menempuh fase alam kubur setelah nyawa dicabut. Tahukah kita bagaimana suasana di alam kubur? Bagaimana keadaan orang beriman dan orang yang banyak maksiat? Dalam video ini, mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang gambaran suasana di alam kubur, lengkap dengan pesan penting agar kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tonton sampai akhir, semoga jadi pengingat untuk terus memperbaiki iman dan amal. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak saudara kita yang semakin sadar akan pentingnya bekal kematian.
1: Ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jama' dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Wa'asaddaqu aku minasolihin. Ya, kalau rabbir jiyawun, ya Allah, pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya, terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudhu wa 'ashiyah. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Ruhnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan, kan alam dunia. Kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah, di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang, tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Tapi kalau kalimatnya

0: menggunakan istabsyara itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, enggak usah nangis. Jangan banyak merata. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair Bahmun, termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Bahmun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama enggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya gitu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat. Wangi. Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Enggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu enggak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah, kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya dua pendamping dua, kemudian satu sahabat kami Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah, ya, jadi ustaz, da'i, wafat, punya 3 permintaan, wafat hari Jumat, ya, kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan, dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya, terkabul, 2 terkabul, yang satu diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu, ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la, yang ketiga minta di Ma'la, tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Raya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah, kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang, kok bisa guru ngaji, gak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh, makam utuh biasa, jasad utuh, coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin gak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya. Tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah. Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Ini yang ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu, gak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini yang, kalau enggak percaya, ikutin aja dulu. Enggak ada ruginya atau meninggal juga. Enggak ada ruginya kan? Atau meninggal juga. Dan kegiatan kita enggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya, kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama, belajar di tempat yang sama, ujian dengan soal yang sama. Enggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama, sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden, yang bupati tetap bupati, yang pebisnis tetap pebisnis. Gak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang gak punya harapan. Gak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Gak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang gak punya harapan diikutin. Orang enggak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, sekarang itu teman-teman, kita punya harapan diterangkan dari sekarang.
1: Makanya selama hidup, kalau pengen seperti itu, jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kalla, jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fasaddaqu wa akum minasolihin. Ya, qala rabbir ji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Dengan? Malaikat kan santai aja kan? Telat. Enggak bisa balik lagi. Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Enggak dilarang memperbanyak harta, silakan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Enggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musala. Ya, anak-anak sekolahkan di tempatnya mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya, pakai untuk umrah, pakai untuk haji, lihat saudara-saudara di samping, setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi, setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada pertanyaannya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa, tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum untuk akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran, apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung, nanti begitu meninggal baru sadar, mau balik lagi gak bisa. Antum sekarang punya kedudukan, satu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan, bagaimana menaati Allah lewat kedudukan, bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal, antum lagi belajar sekarang, taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar sebelum meninggal? Inilah hatta zurtumul makabir. As, jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takatsur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Ngoleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takatsur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustaz ngajar ngumpulkan jamaah, cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Hah? Ah, ustadz pun gak bebas itu, gak bebas. Hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja, ya? Ada yang ngumpulkan hitung sebanyak-banyaknya sampai lupa tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pula. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti gak malu dan gak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan dah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau gak ditaubati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya tapi tidak taubat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak taubat ya, bukan yang taubat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih gak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur. Dan diberikan satu mukaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat. Karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya, biasanya nanti ada nih, ada kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya, terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Qarun kan? Ya, tokoh tertingginya siapa? Qarun. Nanti ada ayat di Quran, banyak sekali, banyak. Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran tuh banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Firaun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tempakkan kemungkaran, berbuat maksiat karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Nah, itu dua tipe seperti itu, turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husla mafis akan diungkap satu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwaw wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab. Ya, dicontohkan langsung Fir'aun dan koleganya. Kolega Fir'aun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya, pengusaha yang zalim. Ya. Itu namanya Qarun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, ah itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya. Nah, ini dikisahkannya dengan Qarun, yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja supaya ini jalan, orientasinya dunia. Ya. Siapa? Haman, sekaligus jenderalnya juga, Haman. Kisah Ba'lam berbeda nanti. Nah, ini disebut dengan koleganya ala Firaun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini. Kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka di antara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu. Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang membela menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang, ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada buzzer. Zaman Nabi. Ya, yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Ali Imran ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Ada ha yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Awas, mereka punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya di antara mereka ada yang mengaku muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang munafik itu. Nah, kalau enggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu mesti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku muslim, ya, bahkan yang non-muslimnya jadi minta berpikir, ha antum haula'i. Ya, tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Hey, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela, bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk saleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu. Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan, tunjukkan jalan yang benar. Setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qur'annya demikian. Quran surah ke-4 ayat 140. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'. Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar, atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka enggak tobat, kita kasih tahu, ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudhuwan wa 'ashiya. Ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang. Jadi setiap waktu cuma neraka aja tampak. Pernah dengar enggak kalimat ini? Enggak ada tuh siksa kubur, yang ada cuma tidur aja. Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan enggak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang jeleknya na'udzubillah, terus teriak-teriak di depan muka kamu, kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk, bangun atau tidur terus? Bangun itu karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih, kecuali saat orang, maaf, berada di alam kuburnya, tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksa? Jadi gak usah bicara tentang man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Gampangnya, ente kalau tidur, mimpinya ketemu neraka jahanam terus, dari pagi sampai terus, dan gak bisa bangun-bangun, tersiksa gak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi maaf, orang-orang yang, maaf sekali, gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut taka. Orang yang maksiat terbuka gak mau sadar, mesti hati-hati. Ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan. Quran Surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga. Kan delapan ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun gak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, gak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi kan diberikan kenikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja, Pak, Bu. Insyaallah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam, ya. Itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thira. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah ayat ini, Al-Infitar ayat yang keempat, ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan, gak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Terus, Quran Surah Abasa, ya, Surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana, yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran Surah 80 ayat 21. Thumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu, satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat, akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini. CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita gak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat, pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya enggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kufaru min min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya, awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesamaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu, rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik, bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf, maaf, maaf, maaf. Kalau ada tawaran kedudukan ke hartanya berlipat tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa akhbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya itu. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali maaf menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur gak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah, hei kamu ini sadar gak sih, orang yang mengajak kamu maksiat itu lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia gak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat ya, ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat, ya apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membackingi kegiatan yang tidak baik, lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja gak bertanggung jawab, dengan imannya saja dia gak peduli. Kalau dia dengan Allah saja gak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin apalagi kamu, kan? Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya. Ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli, temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa may yastawil ahya'u wal amwat. Innallaha yusmi'u man yasma'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, "Hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, enggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu enggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya." Ibu maaf, kalau ada anak misalnya ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang maksiat, dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau gak makan makanan yang kotor, makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah, Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini, karena saya sayang engkau dengan rahimku, karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup cari bekal, karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau enggak sayang enggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ketujuh. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ketujuh. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi ha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal, dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir, At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini, ini 7 ayat ini, itu pesannya. Ini bukan ilmu taati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya? Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita gak akan bebas dari dua bisikan itu, baik atau buruk. Nah, ini kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali. Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap enggak bekalnya, lihat temannya, selamat enggak keluarganya, ya. Maaf, izin maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan bangunnya agak terlambat. Alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 misal. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pa, sayang, cepat bangun, Pa. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun, Pa. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pa, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pa, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih enggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena enggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih enggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, pasti menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Enggak boleh Anda sembarangan ini kufur, ini togut, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Enggak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut. Ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan, karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku Muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi, banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarinnya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai menyolatkan itu sama munafik, sama pembuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri, ke kuburnya pun jangan diantar, jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut, supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham?
2: Subhanallah, sungguh nasihat yang menggugah hati. Semoga penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi membuat kita semakin sadar bahwa kematian pasti datang dan alam kubur menanti dengan suasana sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal, memperbanyak taubat, dan memohon ampunan agar Allah memberikan kita husnul khatimah dan ketenangan di alam kubur. Silakan tulis tanggapan atau pengalaman Anda di kolom komentar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan dan siap mempersiapkan diri menuju kematian dengan bekal terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini, Isati dan juga Alvan Amar. Anda bisa terus berbagi informasi Seteru Cakra yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan juga Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, saya ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Indrawati, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini sudah melintas di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya dekat Tugu Bawang. Arus lalu lintas lumayan sudah ada peningkatan volume kendaraan, tapi belum terlalu signifikan, roda 2, roda 4 saja. Pak Munir semalam juga nonton pertandingan Indonesia versus Malaysia ya, di jam 7:30 malam kick off-nya. Nah itu kalau untuk pertandingan ada di Indonesia, lokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan skor 0-0 ya. Kemudian dari Bu Fitri, ini sudah nyampe di Mengkring Kediri, arah Surabaya masih aman, belum ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca sudah cerah, udaranya saja memang yang cukup terasa, hawanya cukup agak dingin. Apalagi untuk kendaraan roda 2, barangkali ada yang berjalan jauh, jangan lupa bawa jaket. Bu Fitri menuju ke Surabaya, ini nanti via arteri saja, Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Iswanto, aktivitas perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Jombang ini lewat jalur arteri saja. Diinformasikan lalu lintas pagi kali ini untuk jalur utama Nganjuk Surabaya, tepatnya di Baron, juga masih aman, lancar ya, belum begitu ramai untuk jam 6 pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, masih mendung tipis. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Suhendra, perjalanan kali ini dari Kediri arah Tulungagung ini nanti rencana akan melintas di seputaran Ngadiluwi Kediri. Lalu lintas pagi kali ini diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca diinformasikan untuk pagi kali ini juga masih cerah berawan. Kemudian Bu Risha mengabarkan untuk di seputaran Mojo Kediri, lalu lintasnya untuk pagi kali ini juga masih aman ya, tidak begitu ramai untuk jalur utama Mojo Kediri yang mengarah ke Tulungagung. Cuaca juga cukup cerah, sudah mulai sinar matahari untuk di pagi kali ini. Kemudian Pak Itno pagi kali ini juga menyapa, Assalamualaikum Mas Jamal. Ini semangat pagi di wilayah Jombang, namun belum ditambahkan Jombang Kota pagi kali ini seperti apa. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, melintas di jalur Papar Kediri arah ke Jombiru, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun, sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, seluruh Cakra. Tetap waspada dan hati-hati saja yang melintas di jalur-jalur ya dekat dengan area sekolah maupun area perkantoran ya. Karena menjelang jam 6:30 biasanya ini juga sudah mulai cukup ramai untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat ke tempat kerja. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca, Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Ibu Irwan. Beliau perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung, sudah nyampe di Mojo, lalu lintas jalur Kediri Mojo, yakni lumayan ramai, sudah ada peningkatan volume kendaraan. Lalu saya juga terima informasi, kemarin itu di tanggal 27 September atau tepatnya di hari Minggu, ada seorang pemuda asal Jombang bernama Rizky Firmansyah, usianya 23 tahun, dilaporkan hilang setelah diduga menceburkan diri dari atas kapal motor Cemerlang 55 di perairan Selat Bali. Korban Rizky Firmansyah ini adalah warga Jombang, tepatnya Dusun Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kapal yang ditumpanginya yakni KMP Cemerlang 55 yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Kejadiannya di hari Minggu 27 September pas malam hari sekitar jam 6:50 waktu Indonesia Tengah saat kapal tengah mengapung menunggu giliran sandar di sekitar area Buoy Merah Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kalau untuk kronologi singkatnya, korban yang menumpang mobil travel bersama dengan keluarganya ini sempat beraktivitas di kapal seperti biasa. Keluarga ini baru menyadari korban tidak berada di dalam kapal sekitar jam 18:45 dan melaporkan kepada nahkoda. Ada saksi dari kapal lain yang juga melihat seorang menceburkan diri ke laut di dekat posisi kapal begitu. Untuk saat ini masih belum diketahui untuk penyebabnya apa dan masih dalam proses pencarian. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Kalau saya perhatikan dari jendela ruang siar Suruh Cakra di kawasan Desa Kalianjar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini cuaca cerah namun sedikit berawan ya. Matahari tampaknya sudah bersinar tapi tertutup oleh semburat awan gitu, awan tipis gitu ya, yang berada di langit Desa Kalianjar pagi hari ini. Sementara itu kalau saya perhatikan dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo untuk wilayah Kabupaten Nganjuk di hari ini, mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari nanti akan diperkirakan cerah sampai dengan cerah berawan, belum ada potensi hujan untuk di hari ini gitu ya. Sementara siang hari sampai dengan malam hari nanti juga sama, diprediksi akan cerah sampai dengan cerah berawan dengan suhu udara minimum di 19 derajat Celcius dan maksimumnya di 35 derajat Celcius. Tetap sama gitu ya, yang daerah-daerah pegunungan ini bakal lebih dingin gitu, seperti di wilayah sawahan ini kalau saya lihat dari perakiraannya. Suhu udara berkisar antara 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah-wilayah perkotaan seperti Kertosono itu berada di angka 24 sampai dengan 34 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Nganjuk Kota juga demikian, 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Lalu untuk kecepatan angin, Suruh Cakra tetap ini juga jadi identitasnya Kota Nganjuk gitu ya. Anginnya bertiup cukup kencang, kayaknya setiap hari juga gitu ya. Nah ini di beberapa daerah seperti di Gondang itu bahkan tembus 24 km per jam untuk kecepatan anginnya. Mohon untuk lebih waspada dan hati-hati saja Suruh Cakra, terutama Anda yang punya rencana melintas di kawasan Ngluyu lalu juga di mana ini Gondang gitu ya, yang ada rencana pakai sepeda motor, mohon untuk lebih waspada karena angin diperkirakan akan bertiup cukup kencang. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Puguh ya, kondisi jalanan Ngeronggot arah Rejoso, lalu lintas pagi kali ini juga cukup aman, lancar, tidak begitu ramai. Informasi yang disampaikan oleh Pak Puguh ya, dikirimkan satu dokumentasi, jadi untuk cuaca di sana juga masih aman saja. Kemudian juga memberikan waspadaan juga, harap waspada ketika melintas di jalur utama Ngeronggot arah Rejoso karena banyak sekali truk antri dan keluar masuk bawa urukan, jadi dump truck begitu ya.
0: Ada proyek atau apa?
1: Nah ini belum ditambahkan sama Pak Pugu ya, karena informasinya banyak sekali dump truck yang bawa urukan keluar masuk di area tersebut, jadi jalan Ngeronggot arah Rejoso begitu. Oh, proyeknya Saruta Jamal.
0: Oh, begitu. Pembangunan itu apa namanya, pabrik baru itu ya.
1: Nah, betul sekali ini disampaikan oleh Pak Puguh ya. Terima kasih, cuaca juga masih aman saja. Kemudian

0: satu informasi kita dapat yang disampaikan Pak Itno tadi mengabarkan Jombang Kota pagi hari ini. Informasinya juga masih cerah berawan ya, karena mataharinya belum nampak, ini disampaikan oleh Pak Itno. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Suprianto, Blora Jawa Tengah pagi kali ini ya, juga alhamdulillah cuacanya cerah. Dan semoga sedulur cakra ya mungkin yang kurang fit ini segera disembuhkan, amin. Ini juga Pak Suprianto kemarin juga nobar ya untuk timnas dan Malaysia ini kan kosong-kosong ya Jamal. Alhamdulillahnya untung timnas ada pemain yang bernama Di Ajek, itu dari Amsterdam ya. Jadi aman saja gawang Indonesia, begitu tadi yang disampaikan Pak Suprianto. Kemudian informasi lain kita dapati disampaikan oleh Bu Vivi, posisi melintas di seputaran Papar Kediri, simpang 4 Papar ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya di Mojoroto Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Inta Nagraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service-nya experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seteru Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang melintas di jalur-jalur utama sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk. Boleh ditambahkan untuk update-nya seperti apa di pagi hari ini di 0852 9001 061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, Mahbub, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak ini menyebut Kemenhaj telah memangkas antrian atau masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Dikatakan pemangkasan antrian haji ini dilakukan setelah Kemenhaj menemukan dan membersihkan 400 ribu data jemaah haji yang tidak valid. Dengan temuan itu, rata-rata jemaah haji yang berangkat tahun ini memiliki masa tunggu sekitar 14 tahun saja. Dan Hil mengatakan, Prabowo mendukung dan meminta Kemenhaj untuk terus memangkas antrian haji pada tahun ini. Saat Kemenhaj dibentuk pada bulan Oktober 2024 lalu, antrian haji paling lama itu sekitar 49 tahun. Prabowo kemudian memerintahkan supaya mencari formula bisa lebih pendek. Dan sekarang diperkirakan antriannya itu selama 14 tahun. Dan itu pun juga akan terus diusahakan agar antrian jemaah haji itu tidak terlalu lama begitu. Tapi untuk data terakhir sudah ada 400 ribu yang sudah dihapus karena memang datanya itu invalid, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Suruh Cakra, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat untuk membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan pada Senin 28 September 2026 kemarin. Beberapa menteri terlihat memasuki Istana Kepresidenan seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartanto, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Budi juga menjelaskan sebelumnya, pemerintah telah menyetujui untuk memberikan dukungan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Menurut Budi, langkah tersebut bersama koordinasi dengan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS pada tahun ini. Namun, perbaikan keuangan BPJS menurutnya tidak cukup. Pemerintah juga ingin memastikan peningkatan kemampuan keuangan tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit kepada peserta. Budi menekankan peningkatan pembayaran kepada rumah sakit harus berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Pemerintah tidak ingin setelah pembayaran kepada rumah sakit ditingkatkan, masyarakat masih menghadapi antrean panjang maupun kesulitan dalam mengakses layanan penggunaan BPJS Kesehatan. Selain akses, kualitas pelayanan di rumah sakit juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit. Menurut Budi, persoalan tersebut yang akan menjadi bagian dari pembaruan yang disampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas.

Ya, Seluruh Cakra BPJS Kesehatan masih menghadapi defisit sekitar 2 triliun rupiah pada setiap bulannya. Kondisi tersebut terjadi karena nilai klaim atau pembayaran layanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan lebih besar dibandingkan penerimaan dari iuran peserta. BPJS Kesehatan dalam sehari melayani sekitar 2 juta transaksi kesehatan dengan nilai mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Jika diakumulasikan, pembayaran layanan kesehatan mencapai sekitar 16 triliun rupiah dalam sebulan. Sedangkan penerimaan iuran berada di kisaran 14 triliun rupiah. Untuk itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito meminta Menteri Keuangan Suhasil Nazara segera mengesahkan aturan terkait penyuntikan dana 20 triliun rupiah. Tambahan pendanaan tersebut dibutuhkan untuk menutup tekanan defisit yang masih dialami BPJS Kesehatan. Ya, dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Seluruh Cakra, saya Mahbub Jamal, bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.